Beh, Diki Argentina bersama dengan khabar Verde Baba Serin di ni kan sebenarnya dem lagi masa tambahan ni kan harap ke lagi ni gol-gol dok berat kena i Argentina ke khabar Verde ke kan sebenarnya selamat istisan ke berangan adi bersama ke Adi Wife Emery lebih si berangan adi bau ke buka Facebook. Terima kasih kan sebenarnya, terima kasih ke berangan adi lagi bersama ke Adi RTM Klik kan sebenarnya siaran radio ni 06.5 MHz kan ni 02.2 MHz kan sebenarnya ke sabar nang lagi berangan adi membuka radio sepukul 6 singgung mi andu meja dan kemudian nanti dia bayu tuup radio kan amai atau rapa sesama bipraman nga bege masam ragu adi dah sedia kan sebenarnya ia napi pasal perga andu Sarawak 2026 adi re dah sita nga 2 per 2 Julai adi re adi ki rami sita andu Sarawak 2026 redo ngatur di Sibu so 2 per 2 Julai ati adi ki ati nga keberat semangat udi bisini saman nga keberat ge ati na pinadeng tak tulus sejarah rais tak kasi ke kita ke so aktiviti bas adi medog nyusun bramangga andu Sarawak kati ina agi penyikiran andu Sarawak agi acara kesyukuran so bramasam pinyabah agi program Unity Walk sama Zumba agi sesi town hall agi ke konsert rakyat adiki Jakarta tarik arong 5,000 an deratus adirek suap meneg ke rami hati jadi hati nak kedaga so rami adi cukup nang tak cukup kena lebih sehingga ia nak berata penanda kembali sejarah-sejarah rais tak ke senegara ia nak berangan di, di kawasan Sibu mereka metesah sama mendek di tinggal konsert rakyat adi redok ngatur hati nak kedaga nang tak Bang Rami main nang tak bega artis-artis adi red mendek di Praman Barata lebih sehingga berangan adi di kawasan Sibu ke senegara ia nak berangan di kiga di tikati Michael tipu anak BC yang anda pergi sebab mana di Kasibu semadi tadi tinggal muah di kawasan-kawasan puan kadi terut sepa ya sedangkan sama istisan kita berdiri dengan tak di gip sama tadi YFM dia ni muntah babai konten selamat pagi Doriti terima kasih inang alat tinggal Argentina lawan Cabo Verde kesabanan tetu dengan tak timba soprek berdiri dengan tak di tikati lebih-lebih sehingga tipu Piala Dunia FIFA 2026 bagi berata di Mekat Awar Awar Beus Awar Gemekat ia nak karyati kasih juga selamat istisan di Sunyup Rujis ia nang selamat pagi selamat bertugas terima kasih Atang Pakok ia bersama tak ia nang salam Jawa Ondu naga suap pengajit YFM dia terima kasih Gedi Rosin Gunyau lagi bersama ngata salam damai dengan ceria-ceria selalu masuk serian pagu terima kasih dengan tak di kesenaga dekat di Johnny Oni lagi bersama tak sesantan hati selamat pagi kada dekat di Paul Sekin lagi bersama tak nak semua berpagi sama Mekat Gali Mohas dan semua pekeping YFM beria nang paguh andu ami dah kawasan terbeda berpagi ti Elizabeth Joanne lagi bersama tak nang masuk tu dan Miri terima kasih dengan tadi Miri lagi bersama tak sesantan hati kesenaga sama sesantan di Kawi Kurus nang salam Malaysia Berdani sama bersiaran di YFM Media. Terima kasih. Terima kasih juga di dengar-dengar terlukan lagi bersama kita. Lebih segera Hendri Bali yang salam manis sok kupok bumbu. Terima kasih dengan tadi kupok bumbu. Tapi juga ragu pramenta. Ragu joget dengan kita pada lebih serami pahut dengan sesan anuati masa agak rami tebet, masa agak tipu tebet minggu. Bisa bangga Patrick Debeng joget makin nyaman makin sayang.

bersama dengan Reynolds Sige Seminta kanan amu di Pramantai ya sasat nama terbisi berangan di bersama KADYFM beri ya kan sendiri ya nak berangan di tikatik kedegi berata di mempikir-pikir ke kemaki atas ruah ya nak tebut minggu hati maya gapang amai kawasan-kawasan tak beri ya cukup baga kawasan-kawasan adi dengan dengan paksa nega tepat-tepat adi mewah cukup nang kena kan sendiri ya nak berangan di sama ke di YFM Ria di Tikati RBC berangan di nang ta kedek gi berata rendai pi menuju harap ge berata di nang ta dapat nyusun japi manuta RBC gengga singumi andu jaka gaya andu de de kepala kena RBC di kawasan Kuching Serian Semerahan di kin jaka ge sebab ribut duduk kijat yen berangan di kedek gi rendai pi menuju harap ta nyusun jampi menuta saat terseramat yang kita lalu tak ditah tuju kan sendiri lebih sehingga berata pi menuta dapat penuh ngeduduh kan sendiri ia nak berangan di tikatik ke DI akan ketinggal sukan ia nak Piala Dunia FIFA 2026 di Ki Marit Nati Argentina mempedia dari pusingan Atik Kariati Diki berkeberat dua gol Diki Cabo Verde Babendi Diki gol adik kedua dua keberat dengan minit adik dua pre-pro dua pada Lisandro Martinez anina pemain so Manchester United ya kan sehingga ya nak berangan di tikati main kembali lepas titik gig ke beraru bor adi rek tak nyaksi Diki kami tak tinggal ya nak nang tak beraru bor karya di Argentina bersama ke Cabo Verde sekirai ni so berarti menang rek berdapat dengan Egypt jadi ati ini yet na meret kapusingan semang enam buah tiberat na adis kasan kedap jodoh yang tengah ragu pramata bersama dengan desil ngarah hayikonia tetap bersama.

The Balance semakin memuncak. Pertembungan kalah mati pusingan 16 kini bermula. Saksikan perhitungan sengit secara langsung Ahad 5 Julai. Kanada menentang Maghribi. Grandstand 12:30 malam. Sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand

Justin Marin Dayung Pedawan dari Pementai Ye Sesat Nuati Kas Negeri Sampai Sesat Nye Berangan Adi Bau Ke Buka Radio Kada Gi Berangan Adi Bau Ke Mereta Derep Moto Ngan Ditikati Kada Gi Re Ruah Mewah Ditikati Harap Tanah Kira Kita Nama Moto Kas Negeri Ye Nama Rata Di Arat Naku Sabah Nang Mendega Payak Bege Kerja Pengendai Tandai Sungguh Nang Tak Tebet Minggu Anak-anak Dega Muskurah Pak Agi Ge Kerja-Kerja Pengendai Adi Berguna Tandai Repis Sige Berata Kada Gi Re Ruah Di Mata Ketayak Repas Titik Kas Negeri Ye Nabi Pasal Perga di Kecamatan Batang Lupar 2 Re Dokuka ke daerah tu sehingga beratna mai adire di ki ati nga beda kena dingin pinjawit pingakut ratus di Raista apankah senaga pinjawit aratna di derep Sarawak kas senaga pikir ati medoka gati pu upacara ketubu struktur jematan Batang Lupar 2 di dog masang beda gapit Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Unggabas nga jadi simbol tanda ketubu i pinubuk si kasen ia struktur jematan Batang Lupar adi kedua jadi sedaga jematan nanti dah genai tuna piawaian arima nga ambu i mai ratus ju pro meter mai ratus ju pro meter diki ka diki ati ina nega so ikonik adi beda suku peringat dua menara kabel adi bergantung 145.5 meter diki ati ina nega so reka bentuk jematat nati kas nega projek ati piberut ke akses adi ambu 2.0 mikrometer nga agi sistem-sistem aran adi cukup kena saman agi ke sistem atus ramat adi medok sedia ngenetu atus ramat saman penyenang ngera dipakai jematan Batang Lupar 2 hati. Kasnya ya nak berangan tadi bersama Editi Kati kedik gi berangan di dia seperti tingkat TV di ki Beraru Asa Argentina nga Cabo Verde seri 2-2 di ki gol medok berat ge pada timbrana Cabo Verde di minit di 100 taruh pada Sydney Lopez Cabral hati nak kena so nak tak harap ke agit ini gol-gol dok berat lepas titik nga natu nang asikah timbarat nak adir yang berdapat nga Egypt lepas titik ia nak pusingan adis mengenam

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban bege susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teya uduh pisek ka kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin kada sebarang teran tedur ko dak mengari nakit gah pakai piin ka miki pipe adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepa kamanya kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati so KE di RTM.

Habis sama ngadilah dialek di Pramata Ragu sama-sama suka. Habis berangan bersama ke Edi YFM dia harap ke berangan picu bersama ke Edi YFM dia ke sedikit mari nanti kami dengan lagi tinggal ia na beraru Argentina ke Cabo Verde diki mari nanti Argentina ber keberetar gol ke Cabo Verde 2 gol. Kas sedikit sama sesan ke ia berdiri dengan diki bersama di Facebook YFM dia. Habis juga di Peter Killan lagi bersama sesan nanti hari Rita Sujang, Inasra Pagi Anunam, Ruth Merrill, Gib Samangata, Inas Salam Ceria Masuk, Suat Mr. Madu, Inang Salam Suat Pingojit Setia YFM Dayo. Kas Negeri David Ikom, Gib Samangata, Selamat Pagi, Inas Salam Tugas, Terima Kasih. Kas Negeri Dekemet Gadi Dengan Ta, Jackson Ritan yang nak sama sesan ia nak soprak berapa pendengar setiap YFM dia akan segera terima kasih ke yang geng-geng awal geng-geng PPS MBK salam manis ke damai selalu.

Assalamualaikum, terima kasih di Andy the Boss and the Laku. Terima kasih Andy the Boss kas negeri ada kembali dia Derek Alsen. Inilah selamat pagi, selamat tugas ni semua peminat YFM dia. Terima kasih ke Din Nurul Atika Agi Samata. Terima kasih Nurul Atika during Gubes. Inilah selamat tugas selamat pagi. Nuduk suap peminat setia FM dia. Terima kasih Charlie Chung Tizen Lime. Inang salam so Semenyak Selangor. Inang tujuh negara geng-geng awah. Inang selamat pagi. Dekat gadi Roy Kuang. Terima kasih Roy Kuang. Selamat pagi Peter Killen. Inang sedang masak dengan lagu goyang-goyang. James Pengiran lagi bersama kita. Terima kasih James Pengiran. Bolhi lagi bersama kita. Selamat pagi. Dekat gadi dengan tanda buka tadi lagi bersama mata lebih siga beringan dengan tak dikip samata dimunka Asfian Mahius dengan tak so empawa Kalimantan. Terima kasih kan dega kemat di dari Asen nang DJ leading ya Argentina 2 Argentina taruh 2 senang betul kasega Kristina Mampin nang selamat pagi salam ceria 2 selamat anunom nudu suak ingan the Lion Radio the pagi teh kasega terima kasih ke ringan tagi samata sesat mati tapi cuma dengan Ragu Pantab sama dengan Jackson Boston dengan Magnificent 5 Band Bintangku.

Bisa mangan mekis nyalu di pramantai ya sesat alu hati kas ni ke mesah ke Argentina menang darawan Carbo Verde taruh dua lepas tipu tambah masa ini kas lagi hati menentu genang Argentina mujur di kapusingan di semang nam kas lagi ia nas pagi lagi dengan ia nang nang ta baru bor ia na pusingan di kismang nam di ki berarubor adis mengasian pusingan adi kesemang nam re dok ngatur nga awal sasan sepagi diki berarubor hati ina asa kedak geser isa adi agi re meret yet na pusingan adik kesemang nam diki agi dua berarubor re dok ngatur sepagi anina kedadar berdapat nga Maghribi Paraguay berdapat dengan Perancis. Kahangga yet na pusingan adi seterusi adi nengas dengan 6 Julai. Brazil berdapat dengan Norway ka Mexico re berdapat dengan England. Diki ati ina yet na berbor yet na andu Senin awal sasan andu Senin. Ka yet na Ju anu beran nga anu dua diki baru boratif guru sepukul 6 sesan Portugal berdapat nga Spanyol diki hati ina nang ta baru bor di sukup do kajen-kajen nah diki dua reis gergasi re berdapat dah dari Piala Dunia FIFA 2026 ia na pusingan adik semang 6 diki asikah di layak re mereka separuh akhir ke suku akhir lepas sana ia na nga pukul semang ni sesan anu dua tanda penyaksi Amerika Syarikat berdapat dengan Belgium terlepas sana Argentina berdapat dengan Egypt apankah Mesir nga anu taruh diki berarubor peguru pukul semang dua strip ngarep ka sedikit diki berarubor di seterusi in Switzerland di kajen-kajen ke asir yang berdapat dengan Switzerland asal gede di Colombia Colombia pangkah Ghana diki repasa titik tanda pesasa menyaksi berarubor di asal Colombia dengan Ghana diki re donga tu dem deh tu dikik kas juga ati na kedaga so semang nam ati beran adi mujur ia na pusingan adi seterus ia. Kas juga, senaga semai sesan gadi dengan ta Eddie Boyot, ia nang mitiak ragu dari sadung juga salam neg Lui. Harap ke Lui lagi kedengar radio pagi hati sesan anu hati. Kas juga, durun kubes lagi genang nasib Argentina menang taruh dua. Nasib lagi masa tambahan. Diki hati ina yet na sukan yet na barata. Kusabah nang lagi barata di repasa titik dapat beus ngarere lebih-lebih siga berata adi berawar mekat isasan tijah lebih siga anwati tebet minggu agi berata adi derek mencari pasal titik ti peluang yang tak pada pari beus dingin lepas tak menyaksi berarubor adi nang tak sengit asah Argentina dengan Cabo Verde guys juga mempertikan nyamik tak mesti negah di penerbatnya segmen makat kalim huas sasan alu hati terima kasih berada dengan adik keep sama di Facebook family. Terima kasih berada dengan di RTM Click terima kasih dengan adik dengan radio di 06.2 MHz dan di 02.2 MHz sama kemarin lepas titik tak ada pasal sama kedengar agar dua peradaan di Sok National FM dan lepas sana anggar lebih ubi prama lebih sama ngap pengarut mi dia prama dengan dalam segmen yet ngan di ar so pukor pri nak pukor semang dua yet adu mai kebet anu ati angan dapat kedengah pari cata ragu beri adi medo pruang ngak alu senen ada ripas jadi ngan aku juga terima kasih kasih perik selamat teban minggu salam Malaysia Madani ragu sekasa sa stingray dari Sadung.

1,000 kedai koperasi pemudah penebusan SARA. Pemandu kini pemilik sah tiada lagi sistem pajakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi.

0: permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat iaitu kenderaan persendirian, syarikat, jeep dan pikap dibuka bermula semalam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN, Dato' Armizan Mohd Ali berkata kelayakan subsidi berkuat kuasa bermula 15 Julai tertakluk kepada kelulusan dan pemilikan kad fleet. Ia disasarkan untuk memanfaatkan para peniaga mikro dan kecil yang berdaftar sebagai perniagaan milikan tunggal dan perkongsian. Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard bermula Rabu lepas menerima maklum balas positif daripada pengguna layak yang menyifatkan lebih mudah dan pantas.
1: Memang lancar dan memudahkan rakyat untuk penggunaan. Sekarang ni kita just terus pakai IC je dan terus boleh isi minyak. Memudahkan dan melancarkan rakyat untuk guna.
2: Bagus. Untuk IC tu okey. Cuma dia ada limit lah kan. Tapi pakai IC tu senang lah untuk kita yang macam kita beli petrol pun pakai IC tu, benda tu mudah.
3: Dia masuk minyak dulu dekat 300 lah. Sekarang dekat 100 tengah sudah boleh penuh. Macam pun senang masuk lah. Dia super juga minyak biasa.
0: Muhammad Zamri Hussein, Ahmad Kamal Arifin, Muhammad Yusof dan Yo Tekwi. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai bawah program Barang Asas 100. Ia sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah. Demikian menurut Presiden Angkasa, Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah.
4: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik angkasa memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA1 Angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Abdul Fattah, inisiatif terbaru itu dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan golongan sasar terutamanya ibu bapa dan komuniti setempat membuat penebusan barangan dengan hanya menggunakan kad pengenalan. Peruntukan tambahan sebanyak RM10 juta bagi program geran padanan penggantian kenderaan lama khusus untuk manfaat pemandu teksi. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
5: Jadi kerana sambutan itu baik, tak apa sudah lu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembiayaan yang lebih rendah. Perdana Menteri turut berkata kerajaan mengekalkan dasar permit teksi atas nama pemandu sendiri bagi memastikan manfaat terus dinikmati sekaligus menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada antara RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Dalam perkembangan berkaitan kaedah pembiayaan kenderaan bawah program pembaharuan Teksi Madani Nasional, kini berstatus hak milik kekal pemandu dan tidak lagi terikat dengan sistem pajakan lama. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata kelulusan khas yang diberikan membolehkan pemandu teksi menjadi pemilik sah kenderaan baru sekaligus menamatkan amalan pajakan tradisional dalam industri berkenaan. Perkara tersebut disambut baik pemandu teksi dan inisiatif itu dilihat mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Ikuti respon pemandu teksi Tanar Suraman dan Halim Hamid.
6: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
7: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebankan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Dari pandangan saya, imej teksi tu memang nampak moden lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
0: Tadika Kemas Bangsa Johor TKBJ muncul sebagai tadika kemas pertama di Malaysia yang menggabungkan pengajaran bahasa Inggeris juga kaedah pembelajaran digital dalam pendidikan awal kanak-kanak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata inisiatif itu adalah langkah progresif dalam memperkukuh sistem pendidikan awal kanak-kanak negara agar lebih moden dan berdaya saing. Menjelang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, pengundi muda menekankan keperluan pemimpin berintegriti, bertanggungjawab dan berpegang kepada janji. Ikuti suara anak muda Muhammad Rafiq Rubino, Tuan Abdul Azim, Tuan Hassan, Syams Putri, Nurul Balkis, Liana Syamsul Bahri dan Fiona and Evan Soel.
8: Pada saya, pemimpin yang relevan pada masa kini adalah pemimpin yang memberi peluang kepada anak muda untuk menunjukkan apa yang mereka mampu buat, apa yang sebenarnya mereka boleh buat. And then pemimpin juga sepatutnya berpegang kepada kata mereka, tidak berpusing-pusing kepada kata-kata.
9: Kita mestilah pilih pemimpin yang berkaliber dan berintegriti, sekaligus dia dapat menangani isu-isu masalah rakyat, terutama sekali pada masa kini di negeri Johor ni. Dan saya haraplah pemimpin-pemimpin yang akan dilantik nanti, beliau mestilah berfokuskan masalah rakyat, ekonomi dan sosial.
10: Ciri-ciri pemimpin yang relevan pada masa kini adalah seorang yang bertanggungjawab, yang telus dan juga jujur, serta boleh memberikan peluang pekerjaan kepada anak muda yang luas, dan juga sentiasa boleh memberi pendengaran tentang anak-anak muda pada zaman kini.
11: Saya rasa saya akan memilih calon yang jujur dan amanah, dan akan menawarkan manifesto yang boleh dilaksanakan dengan baik. Dan saya rasa benar-benar yang mengambil kebajikan rakyat. Pada saya memerlukan pemimpin yang muda, yang bertanggungjawab, yang berwibawa dan pada kata dasar tidak berkata-kata sahaja bila memajukan manifesto mereka, macam itulah.
0: Sementara itu, pusat pemantauan rangkaian diaktifkan sepanjang PRN Johor. Ia bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian mudah alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya tersebut.
12: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina mengesahkan tempat ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Cape Verde 3-2 sebentar tadi. Perlawanan berlangsung sehingga tamat 120 minit selepas masing-masing terikat satu sama pada tempoh 90 minit masa sebenar. Penyerang ikonik La Albiceleste Lionel Messi membuka jaringan pada minit ke-29. Kemudian Lisandro Martinez pada minit ke-92, dan gol kemenangan Argentina diperoleh daripada jaringan sendiri pemain Cape Verde Dini pada minit ke-111. Manakala gol-gol Blue Shark daripada Deroy Duarte pada minit ke-59 dan Sidney Lopez Cabral minit ke-103. Bagi perlawanan seterusnya, saksikan pertemuan antara Colombia dan Ghana pukul 9.30 pagi nanti bagi mengesahkan tempat ke pusingan 16.
12: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, susulan Taufan Maisak, semua perkhidmatan kereta api, feri dan penerbangan terjejas dengan beberapa sekolah di kawasan terjejas terpaksa ditutup. Menurut Biro Meteorologi Wilayah Hainan, ribut tropika itu melanda perbandaran Yilin di daerah otonomi Ling Shui Li dengan membawa kelajuan angin maksimum 23 meter sesaat berhampiran pusat ribut. Kira-kira 70,000 data peribadi individu terdedah dalam insiden keselamatan siber yang melibatkan persekitaran perkomputeran awam yang diuruskan IBM. Menurut agensi Anadolu, siasatan awal pengusaha Tanah Singapura mendapati berlaku akses tanpa kebenaran terhadap set data yang digunakan bagi tujuan pembangunan dan ujian vendor bagi sistem pendaftaran automatik hak milik Singapura dan sistem Illumin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1,000 kedai koperasi permudah penebusan SARA. Pemandu kini pemilik sah, tiada lagi sistem pajakan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

segmen yang nanti ada parangandu sopukor pri isanisan nepukor semangdua yunandu kaes di YFM Bidaya gerak bersama.

Ya, dari Bujang Serian sama lagu penghibur Masu BBNG Dek Mati. Nah, sama penghibur kita ada segmen kedua Siti Yen Ngandi Arun. Ya, berpagi Andu Enem Empat Anuburan Ijo 2026. Dia juga bersama dengan pengarun Amik sama DJ Hazel. Ya, ada segmen Makat Karimu Has Tengti bersama dengan aku. Ada segmen Yen Ngandi Arun Toka pukul semung dua Narang Andu Siti Mati lagi ya. Okay, memang biasa dengan tiap berpagi Andu Enem pukul peris tengah berpagi sama kita keping belajar sena biputis bersama dengan penerbitna Filomena Buang. Masa yang pukul semeheng berpagi dengan keping ulangan bagi carta lagu bidaya ya. Dengan episod 25 bersama dengan penerbitnya DJ Joss. Saya mau pukul semang berpagi temati. Masa kita nyambung ada segmen yang di Aren tok pukul semang dua narangan tu sepeng keping program Deminan Senakayan peluah mesu Miri FM lagi ya. Ya, selamat tiwur kita bersama dengan Amir masa itu terus lagi tiwur bersama dengan Sliders Aci dengan Nadia Natong.

segmen Yirngan di Aren Parangandu Sopukor P.I. Isan-Isan Nepukor Semengduah Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ialah Gumi Bor Taban Beda Kumpulan Megafus Bala Dingan De Matina Samah. Perimpur kita ada segmen yang nganti aren ya berpagi Siti berpagi andu enam. Dan kita ada kerja lagi ya ada masa tina ya dengan selamat ngunah kerja kita tengin sen keping lagi siaran kita The YFM BD ya. Ya masa itina seninje asan langsung main bol Piala Dunia FIFA 2026 ya Colombia berlawan dengan Ghana dengan pejin Martina Sininche Colombia de makiberet gol ni kosong ya dengan nanti de kiberet bedak J Arias ada minit 4 lagi ya dengan Tina nehen sukan plus the RTM ya. Okey, terus lagi kita bibur bersama dengan MV Family Trilo GG.

Penetap Budi Diesel adi dok pengurut so di anubaran Julai 2026 lek dapat bedak tuan depo moto adi pakai inyo diesel. Miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengsem di liter. Yen periksa tak layak kede. Naik pemite yen nama kuota yen pick up ngajib diesel puankah yen sien penerang tutus atau dapat

0: Ya, selamat pagi. Selamat berdapat lagi atau dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya Minggu Iti saat episod ke-25. Anu Iti 20 anu bulan Nuam sewa 2026 Iti ialah anu Senin da Pio Buat dan bulan Nuam dua lagi atau menyakak kang bulan Ju. Ha, jadi temu kira mau tu itu ya, mau nak grapat bulan nak grapat sawak tu ya. Jadi itu ialah episod ke 25 carta lagu-lagu budaya habis sama aku Josh Martin. Dua pagi itu aku sadik lagi dan studio dua di puan sini-sini ke DJ Jazz dari Pari selepas dia bergawi dan nyuang minggu tu sadik ya. Jadi mungkin dia aluak bergorot bahkan dalam pagi itu harap yo pagu-pagu CJ ya dan pagi itu ya. Alright, jadi minggu itu otole bersiaran no pukul 9 ni pagi saat ngojit top 10 carta lagu-lagu budaya luar so aku kusi gah dua ingat dalam pagi itu trivia pasal Piala Dunia. Alright, jadi ngidi atau ningat kedudukan carta atau saat episod ke-25 jadi atau recap balik kedudukan carta atau minggu lepas.
1: No more small.

0: Alright, jadi dimulai lagu-lagu Islam. Sementara lagu Ria Bok Barat Minggu Lepas.
1: Bina muda, dua muda pirimku.
0: Lagu dari Ngunci Cinta So Chris, dua Alan Kayan.
1: Kiri

0: berat bersama.
1: Ingan ogi bakat beragu, ingan ogi bakat naik lagu, ingan ogi bakat nulis lagu.
2: Maka gantia
1: rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Penyedia ino yang mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal meropas lagu ingan tapot kehe main di radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingan dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama hatu paket industri music oto.
4: Terima kasih ingat bersama kau inam pilot dan charter lagu-lagu Bidoyo. Aku Captain Jos dan penolongku Captain Jazz tambah dengan ngajit lagu-lagu dan charter ini. Saat tanda terima kasih kagin peluang dan ingat saat ngundi lagu-lagu dan charter ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan charter ini dari sama kodak charter lagu-lagu dipukul. Ingat opomitia dan rakit nona gaya-gaya ngundi ini saat ngundi ingat tak penutu kedudukan lagu-lagu dan charter setiap minggu. Namun ni, pikir dia benar-benar video ingat klik asal ingat depuan, sikian dingan-dingan atau nyaan di guru sinok ingat. Nama dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bidoyo. Nama taruh, kalik lagu-lagu teraan dengan bunyi. Nama empat, asal ingat mata pun, klik like dari buah aton lagu ino. Asal buah, tanya sebab ingat mulai rumah dengan saat pilih lagu-lagu dan uluk carta lagu Bidoyo. Pak Natong ye, makin ada di komen dong. Terima kasih sebab ingin bersama Rikoi dalam program Carta Lagu-Lagu Bidoyo.
5: Carta Lagu Bidoyo, evolusi musik otom.
1: Ya, balik lagi bersama Rikoi Josh Martin dalam program Carta Lagu-Lagu Bidoyo. Minggu ini saat episode ke-25. Jadi ingin ngoji suara aku suka menang Rami dan pagi ini sebab... Iyo deh, gitu angga paling sehat ya. Jadi dalam pagi ti, aduh lagi toka-toka deh. Pakai dalam pagi ti cukup nang ceria sebab dapat paling bisa maringan dalam program carta. Kajian aku komisi kan mungkin aku dah nyerbokon lagi. Ganti aku saat program carta itu ya. Dia tuwi lagi aku demi cuti lagi. Alright, jadi selamat pagi nudu saya ingin dan kita bersama dengan di program carta lagu-lagu Bidoyo. Ingin ngajit koi di radio pakai frekuensi ini 02.2 MHz, 02.7 MHz. Ingin ngajit koi secara online di aplikasi RTM Klik seperti noga di Porter Radio RTM Sarawak ataupun RTM Malaysia ya. Sebab ada Porter Radio ini ingin dapat ingat ataupun ngajit suak radio di Malaysia itu. Sementara di aplikasi RTM Klik sekiranya ingin install benar-benar percuma ya, betul-betul percuma. Doi bayar ingin dapat ingat radio RTM, ingin dapat ingat TV RTM Bogot sebenarnya channel TV RTM di platform digital ini. Ingin dapat ingat macam-macam program atau 2 gig ya. Program-program tu Omba sekiranya ingat Mas Lan flashback ataupun ingat pali program tu mula boleh ke ingat ingat di RTM Clicks. Alright, jadi aku dekku saat sekian buku masa dan pagi itu atau terus dengan ragu The Sebungas
6: No More Smong.
1: Ragu The Sebungas atau dalam pagi itu ragu di tempat The Smong atau bersama do Patrick Deben dengan Renta Agogo dalam pagi itu terus bersama dekoi di carta lagu-lagu Bidoyo.

0: tadi ya ponu nek ponu mu tidak sehat sebenarnya kamu
1: tiak tadi kuli dukun kayaknya dari tubuh ku puat deh
0: nah
1: nyut yang di situ aja pernah pagu kamu boleh aku tolong aku dikati kamu
0: inoh leh buatnya inoh leh isok dukun
1: mungkin kebuan yang muti tiak yang cek atau sembarang tiak
0: dosa
1: kok nonam nenung
0: maaf saya dukun maaf saya aku tuh atau macam nok dati atau guru dati aja dia penuh atau di mid nomor pada terus tadi ini dia tongkat belit nih
2: meret
0: nah mulut ke depan tempat tu tiban tu boleh buka din
2: asyik di depan dalam tik sebenarnya
0: nah nas iya ti mau nam cek iya ti
2: oh Josh kira nanti boh
0: iya lah ti
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Ah, gelo. Aba. Trouble. Ya,
0: betul. Gelo, gelo.
2: Kenyam dah mu tanya.
0: Kali siapa mu? Siapa nas dia? Nimbang lagi dia.
1: Ches. Tolong, Ches. Tolong.
0: Dah, tolong nih. Gelo nya nak. Gelo kursi deh.
2: Mana nyam nak rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, pada nimbang kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang berlimpah senyap sebarang je.
0: Iya. Nah, sebenarnya iya, Ti. Kau ingat saya pagi itu, duit yang pucat, mana dua kopi, agong sakit pun, tangan mau buyang. Aku mau tahu dulu, kira itu iya, Ti. Kadang iya, Ti, aku rasa, so, enok yang mau umur yang Ti, aku rasa doya di pesat atau pakai kuasa.
2: Apa, Musen? Mesti rap ngecek, saya ngecek itu.
1: Hah? Tapi aku si iya, nah.
2: Kahit ngecek kamu mati, kahit
1: teman-teman.
0: Itu yang si Ian mak munoh itne.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Waduh. Imot kita mas nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Mau si mai.
0: Ah tanah dak nas ngatur. Dan bukan sekian nanti sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngacak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
0: Yeah. Sepulang ya. Nas cek otoknya nyepuan ini onamnya terus ingin ubat ti dudukun puah-puah aku ni jadi ya ti dati ini paguh eh.
2: Selamat tiada beringku-beringku nyampak akmu
1: ini nang lo
0: bakmu ke kaning ke dos beriti
1: oh bergolot dah
0: bergolot dah
1: kau tak ragu dah lah
0: ini berkurang dah
1: bak bergolot
0: ngejit dah ngejit
1: nang
2: so slow saja relax. Relax aja ada relax.
1: Okey mai teh. Ana lagi ada lantai tu mai.
2: Ni cekadak mataya ke cekadak mu.
0: Dominik lagi nas. Saya mau cek yo ti tanon lagi sini lagi perlu di klinik. Yo ti jebannya doh berbatu tanon yo doh taban yo. Ma doh tele panu yo ti nah.
2: Ada rasa ngecek lah muti. Ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu muti pun tatu lagi tebeko.
0: Hati mau katung. Patut meter mau tanggung ke sambung ha.
1: Okey mai teh. Aduh.
2: Ke hal mati ku juga nuri, ambut perlu rehat ni andu lah. Ku juga siklip ni andu.
0: Donya ti, ni menang siklip ti kadu di kataya ti.
1: No,
0: rehat ni andu.
1: No, mau paksa jaga aku lah ti, ni mau paksa naik bubul sang ku.
0: Yo ke yo, asal mau aman ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklif mula. Mi tu bak urik disepak mati ya.
1: Iya iya. Nas nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berembau mendek lagi ya.
1: Iya iya.
2: Ingin aku rampuan.
1: Boleh nas, boleh nas.
2: Cek dah seterusnya lah.
1: Anu bokon tu lek kita ban ya tina.
2: Iya iya boleh.
1: Sadi kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor ni nak kot ya?
2: Iya iya boleh.

0: Tiara Jelina, Tiara Gulis Bungas. Atau dalam pagi Tiara Gulis. So lagu kedua sebenarnya, bukan lagu Gulis Bungas, pakai lagu kedua atau dalam pagi Tiara Gulis Bungas Jaya. Lagu So Patrick Debeng, lagu Dadan Agogo yang senuh dua betulnya ada di tempat nama pri lagu. So penyanyi Nazri NJ, lagu di Adon Amba Kai Si Barang. Jadi mak sebarang sekiranya ingat ogi di kaki-kaki ya, amat-amat tak sekiranya ingat di ke tanah de salu-salu mak sebarang sebab tolu tiak tanah guyut daya tiak ya. Okey, jadi lagu Nazri nanti semana dalam minggu lepas lagu itu selamat pakal itu berjaya menurut kang uruk top 10 carta dua ngarang moih puluh taruh undi sekiranya ingin ingat undi ya dan minggu lepas jok ke 40 lebih undi saja kali itu ya berjaya nguruk moih puluh taruh undi saat molot top 10 carta di episode ke 25 minggu itu. Alright, jadi dan pagi itu otore berkusi dia kulian berkusi dengan trivia pasal Piala Dunia pengedia ini aku ogi keputusan saat main bol pagi itu daki Canada mujur ngara Afrika Selatan apabila ia skor gol dalam minit ke 34 dan main pagi jaya demo odak ia layak ke pusingan seterusnya. Ia dan minggu itu ialah minggu dah sebunga saat pusingan ke 32 saat 32 tim dan Piala Dunia ya berjaya mujur melot ke pusingan ke seterusnya. Jadi selepas itu dan onlu tiap pagi pukul taruh pukul ni pagi roti tiap ngarom selepas tiap ngarom Brazil leh berdapat 2 Jepun lepas itu Germany leh berdapat 2 Paraguay ino saat tiap pagi pukul 4:30 pagi jadi masa ino nya amo moka boos dia dapat ningga Germany lawan Paraguay lepas ino dan pukul 2 pagi di office ingat boleh ningga main antara Netherlands lawan Morocco lepas ino dan taruh main tiap pagi nuom tim leh beraga leh berebut tempat ke pusingan seterusnya dan bulan itu sebab Atalanta tinggal 32 tim dari adik ke pusingan seterusnya selepas ngerusuk dinang pusingan kalah mati dan kali itu Osi darah terus luah Osi menang ya tak pun layak pusingan seterusnya ino pusingan kalah mati ya jadi atau tinggal trivia dari kupkusi dengan pasal bol ataupun buat bol hanya selalu nang bol pakai ini sebab ia jadi buat bol sebabnya nang ia borong sebab ini ia jadi buat saja tadi teman bol no, ya pakai nak buat pengomar atau sekiranya ia tergion dua anak ke gila main bol gian dua tahun ke bol pakai anak ada pun malah ya alright jadi ogi kudu-kudu adon bol ini no. Sekira ia nunda anino negara ada kisah bertanding ini mengatur ya. Jadi kada bol sekiranya dang minggu ataupun dang sawak di sebungas adon bol ino ya atau ni ngak bol ni adon eh alright adon bol no tenggo masa yo main di Argentina duo da Spain adon eh tenggo Espana di Mexico jadi Azteca macam-macam adon main bol ino ya. Dia pun sekira bol ataupun Piala Dunia itu yang mengatur di Malaysia tiak mungkin dia akan jadi buat kanak dia pun ini ya yang nuna adon Malaysia agar jadi ini oleh adon-adon bol di ogi buah pakai dan tipu Piala Dunia ya lepas ini aku akan kusi dengan osikeh pemain the score paling raju dan sejarah Piala Dunia. Alright, jadi gol dan sebunga ialah so pemain Turki akan syukur apabila ia skor minit ke pun bukan minit lagi sebenarnya semong di saat selepas sepak mula daki dan tipu ino ia tim Turki berdepan dua tim South Korea dan main Piala Dunia sawat 2002. Lepas ini Turki menang taruh dua ngarah Korea Selatan gol paling laju semong di second imagine je sekiranya mak otak dapat skor gol semong di second sebelum ataupun selepas sepak mula ini tentu semangat pemain lawan tentu rabuk ya sebab ia puan nang ni gol ini lepas nanti sekiranya tim dia skor nanti ya dai pertahanan Dolas totu susah di skor balas segera gol mulut cerpena totu yo rasa rami ya. Alright, boh dia pasal trivia atau dalam pagi tu aku le nang hai dia duduk bala geng-geng tu di awah YFM bidoh ya. Atau lagi Simoni Karong dalam pagi ini, selamat pagi Nudu Simoni. Atau lagi James Pengiran, atau lagi Lawrence Mick. Hai, selamat pagi Nudu Puan Yimoy. Selamat pagi Nudu Ronald Dennis. Lepas ini atau lagi Henry Bali, selamat pagi. Ya, ini abar, suak ingan. Selamat pagi Nudu Cicun Fo. Atau lagi Midi Sam. Midi Sam, dalam pagi ini doi yang ada Monday Blues. Pak Dehal, aku pun ada yang otin yang memang Monday Blues. Pakai mungkin pagi jaya yang ingat tim Canada lawan South Africa. Canada menang ni kosong. Mungkin totin rami lah. Alah, selamat pagi duduk Puan Doreen Gubes. Dan pagi ini, selamat pagi duduk Elizabeth John. Ya, yeah, terima kasih. Ya, mitik lagu Remang dah bihis. Dalam pagi teh Kajan Linda tu bertugas tu keningan dapat mitik lagu. Aku jok ku main lagu-lagu dembah hogi dan carta saja ya. Atau nang selamat pagi dan duduk Lilian Nojeng atau lagi Dolly Tawin selamat pagi. Atau lagi Bunda Babe Wai atau lagi Rosin Gunyau atau lagi Kedai Enjin Sangkut. Hai, salam. Hai, Kedai Enjin Sangkut itu speedboat ya. Selamat pagi duduk Paul Sikin, selamat pagi duduk Landy Lambit, atau lagi Son Harry, selamat pagi Mbak Madi, Madi ini Madi Bombok. Alright, selamat pagi duduk Bala Tinggi-Tinggan di Sopak kan ni salap pedang pagi ini di Kupu Bombok Rami ya. Alright, beralih ke lagu atau di tempat Nomor
1: Moi.
0: Jatuh sama-sama berjoget bersama dengan Kepulauan The Vipers.

0: sobre o banheiro, na Mixão de Rádio FM.
1: Microsleep, ini minya pekada reda tarun adi sekejap yang tipuh ni nek taruh peru saat setengah raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi segar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

0: Gerak Bersama.
1: Ya, Gerak Bersama Dr. George Martin dan program Carta Lagu-Lagu Budaya. Minggu ini saat episod ke 25 hari ini 20 peri yang bulan 6 tahun 2026 supaya dan 2 hari lagi gede atau di ke bulan Ju ataupun bulan Julai 22 hari bulan Julai ialah untuk Sarawak jadi untuk misi daki ke planningan tentu ingat anda di Moah ataupun lindai barbecue dah ngadu ini awal-awal plan ya 22 hari bulan Ju so itu atau yang nyambut untuk Sarawak untuk patut atau sama-sama natong sebagai onak Sarawak jadi no jaya ragu so penyanyi Division Ocean teman ragu di adon rindu sayang ragu ino dang minggu lepas sekiranya enggak dang minggu lepas di tempat nomor 6 minggu itu Rabu ke tempat nomor 7 jadi ragu itu dang minggu itu ngalang pri pru ni undi sekira dang minggu lepas ragu yo ngalang 110 minggu itu kurang sit undi ya dapat pri pru ni undi saja kurang pri undi laki so bukan pri undi pernah lah 20 pri undi kurang dan minggu itu okey jadi bagi ngan dah ada ngundi ragu-ragu dan carta itu mak kau buat tinggal di ke Facebook YFM Video selepas itu ngan boleh tinggal lagi di Facebook harus sekuna dah Facebook masa ini kajon sabar jadi madio ingin jok ninggal live saja dah bagi teh ingat ngojit aku kerakar gagungku tengah tinggi gada masa di padahal saat ingat aku tetap terus ninanya berjuang saat kiraan ringan ragu-ragu dan carta itu alright jadi ingat tu di tesan masa ingat jam tu mau jut-jut penuh bukan jut-jut awi pakai jut-jut penuh pakai jadi ini aku nak introduce ingat nuduk ni watak di sukup dan popular dan piala dunia sewa 2000 semong ialah okay, sotong dia dan Paul.

Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nog pukul nuang pagi. Notap Grumak Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click .rtm.gov.my.

0: Bora jadi pada lagi bersama Dr. Josh Martin dalam program carta lagu-lagu budaya. Dan pagi ini, ini jaya ragu saya Martin Joneng. Ragu dan jera yang pimo. Jadi ragu ini, dalam minggu ini di tempat nomor ju. Selepas ragu, di tempat nomor 6, selepas ragu ini, di tempat nomor smong. Minggu lepas, muncul pada dua pali selepas ragu ini sebenarnya dah kedudukan pagu top 10 dia itu. Lepas ini, ya rabu kita pernah bersemong. Minggu itu, ya muncul pali pada dua ke tempat nomor 6. Jadi tanya duduk Imelton, ada mau muncul pada dua lagi kira juga ke pemenuhan. No? Dua, terima kasih kan duduk pada pengundi. Mengundi ragu-ragu dan carta itu, baik ragu Imelton Joneng ini. Ataupun ragu-ragu Bokon, kalau ada Vision Ocean, atau lagi di Viper atau lagi Nasri NJ atau lagi pokok lagi punya-punya broken sekali aku nyobot dia dia buat penggunaan ku ya. Alright, jadi dah pagi ti atau mau no ke robot top 10 to atau mau no ke lagu di tempat nomor
1: 5.
0: Alright, lagu di tempat nomor 5 lagu dah bau kebal abah kebal 2 minggu terlepas lagu so Chris Wooden Gun featuring Mrs. Ellen Kayan dengan ragu dada ngunci cinta ragu dada penulis da kumpulan DBL Project ya.

0: Bye, bye.
1: Oi.
0: Aduh, ni kenai papai ni.
1: Eh, mengasuk ni. Kau nak main bola nak?
0: Nak, bye. Timbuk kopi ngalung nak, bye. Bayu sama adik ni. Tinggal sumbuk kali nanti.
1: Eh, moti. Itu dah sumbuk mana.
0: Eh, nanti dah botol modok ketilang. Jangan mati sama adik kait dah ke depan. Dan maat dia, bang. Maat dengan bol.
1: Eh, di boli ni. Okey, kita pun dengan main bol. Sumbuk mau gasak ni drama kiri yang.
0: Yo ni enggak di TV. Oh ni gago teleponnya tu meja ini guna.
1: Eh, mau pikir aku gitu angga sumia ka. Telepon ti pakainya telepon ke ginya pakainya ngi TV.
0: Ati. Ingat ti. Ketemu ketik telepon ngono.
1: Eh, muti mak sebarang gong teleponnya mana. Sama sam dang dalam tu.
0: Eh, dai pun ingat gambar tu pakati. Aku lihat ni. Aku lihat ngajar muki wat gayangan dapat ingat bol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo ati.
1: Dek dek dek de, bayar mai.
0: Doi bayar lah nanti. Tapi nanti telefon kan? Wati ingat cara. Katiknya, tu ingat kan ni?
1: Muti.
0: Wah, tu pun dayung telefon pun nule. Ingat tiyo ke?
1: So.
0: Katik. Ingat tengah. Ingat wati he, ingat buka iti. Telefon ingat tiyo. Tekan Play Store iti.
1: Oh ni nang Play Store lebih?
0: Tu saya sikit nak. Ingat ni ke?
1: Mesti lah sikit te. Baku sana tekan te. Anu bukan. Ingat mau doi tiyo. Wati.
0: Asyik eh nyamah tapi ni ingat di yuk. Nah, buat ingat ngatikan Play Store di yuk. Nah, ingat bertimbul ingat. Nah, lepahin no ngan type itu
1: ni lagi
0: RTM klik
1: yuk
0: ngat type RTM klik. Nah, dia pun type nah, mau luah itu no kita nah. Hijau mula itu
1: yuk
0: tekan itu
1: mau tekan je lah
0: tekannya yuk kalau kita pun nak dibuang teleponnya itu ya
1: hahaha baiknya itu tanggawang mau paksa ganti ya
0: ingat tekannya aku tekannya no dia mau pusing dia dia tengah download itu no
1: yuk.
0: Oke, boh. Siap dia mau download. Oke, baru terbuka. Ingat ya.
1: Oh, wati no padua. Patut ku ingatnya. Suaknya ingat telefon doi. Nya tiak ingat TV.
0: Inoh, dia ne. Asa ingat telefon doh. Tiap mana gol. Ya, inoh. Dia ingat bol semena. Dapat ingat telefon.
1: Oh, patut le. Oh, ni ada nanti ya. Ini ada nanti
0: ya. Itih le. Aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Dapat tinggal bol cerati, pun untuk nang luar negeri, dapat gua tinggal, untuk nang basio ke.
1: Ada beli, dah takal naik kerja sem pagi no di kerajaan jaman tu untuk dapat kerja.
0: Dapat, asal tempat tipon je. Asal tu di badang dia mati gol ni, pak mat buat nak ni le, jak cuma kogoh tu ya. Jak cuma
1: senang le dia, bisa jual kuguru kati, asal kuguru kati dia. Token apa kasih aku nino ngijiling aku bulu dati tapi milik kopi ya nanti
0: ya bulu dati satu
1: bagus aku balik ke Bali dari bulu di kursi sofa
0: yo nah tinggal mau git ya tiak segi bol ngetikan pati tio
1: oh yo
0: bogo luas so ino nggak dapat ini nggak so TV yogi ke dati yogi nanti yogi ke
1: ya lah ya miti balik tiba nah muti balik teman ke Bali dok ni main bol di Bali dok.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke Bayu?
1: Mau tolong bayar dia. Aku kamu teban lagi aku.
0: Menatik nama tina. Ya ya, penuhnya.
1: Dalam aku poti mah susah.
0: Makin penuh. Hari tinggal aja. Tak suang dia.
1: Ya.
2: Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban bege susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun. Adi saman kawasan teyak, uduh pisek, kakadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadi sebarang teran tedur ko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga-jaga adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so KE di RTM.

bersama Koi dan Biro Nas Charlton lagu-lagu Melayu. Aku, Captain Jos dan penolongku, Captain Jazz, tambah dengan Gojit lagu-lagu dan Charlton ini. Saat tanda terima kasih, kami peluang dan ingat saat ngundi lagu-lagu dan Charlton ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan Charlton ini, dari sama kodak Charlton lagu-lagu dipukul. Ingat, Obomitia dan Rakit Nona, gaya-gaya ngundi ini saat mendingan tak pernah tu kedudukan lagu-lagu dan carta setiap minggu. Namun ni, dipikir dia benar-benar ni dia ingat klik asal ingat dari puan, sikian dingan-dingan atau nyaan di guru sinok ingat. Nama dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bidayo. Nama taru, kalik lagu-lagu teraan dengan bunyi. Nama empat, asal ingat matapun, klik like dari buah atun lagu ino. Asal boh, tanya sebab ingat mulai dua dingan saat pilih lagu-lagu dan uluk carta lagu Bidayo. Pak Natong ye, makin ada di komen do. Terima kasih sebab ingat bersama Rikoi dan program carta lagu-lagu Bidayo.

0: Bisama.
1: Ya, gerak bisama doh ku Josh Martin dan program Carta Lagu-lagu Budaya minggu itu sana episode ke-25. Anu itu 20 anu bulan nuam sawa 2026 supaya dan duhondo lagi ngidi atau nyaka ke bulan Ju. Dalam bulan Ju tia atau kira mo osi-osi dapat beranak dalam bulan itu. 20 anu bulan ti happy birthday anu dengan doa bagingan de beranak abu beranak dan di anu bulan Ju. Happy birthday dan tipe awal in advance in anu putih nang Quran ingin terima kasih anu dengan menyukung industri music atau bidoya pagi dia aku berlari ke lagu seterus dalam pagi ti aku anu juga di selama pagi nudu Nol Azira Azira yang di kupu ayo dan Mas Adin cukup nang bongo. Jadi yang nak mantap lagu-lagu budaya sokonglah industri adab budaya. Okey, terima kasih Nudu Nol Azira. Sebagai kan Nudu Rachel Marikan dalam pagi ini. Terima kasih sebab peyoti peminat setia YFM Budaya. Selamat pagi kan Nudu Charlie Chung Tizen. Ayo di semuanya Selangor dan Masa Adin. Ia masih lagi setia bersama Dr. Toto ya ning oji Toto pakai RTM clicks. Sebagai kan Nudu Noel Manohel ia titong di tempat jua ke. Ia di Perak kan ni pun ia ngoji Radio YFM dia ya guarantee pakai RTM clicks. Sebagai kan Nudu Robert Jawas sebagai itu. Sebagai Nudu Clifton Cliff. Terima kasih Nudu seingat demo moya masa ingat ngoji koi baik tinggal dan ingat koi secara online di Facebook YFM dia ya. Doa ingat dan ngajit kaya pakai RTM clicks. Alright, terima kasih. Bogok-bogok eh. Jadi aku nganku dari kusahan masa ngana jam tu mujud-jud tiga penuh. Aku tepat dengan keragu atau di tempat nomor
2: nomor taru.
1: Alright, lagu di tempat nomor taru minggu itu lagu sekumpulan Peace Band. Lagu dia dan lagu Timenganmu Dayung Kumang. Jadi lagu itu dan minggu lepas di tempat nomor 4 mujud pada depan di tempat ke tempat nomor taru.

0: Oke, jadi kali ini atau lebih sama dua ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Ya no ince pokadun. Jadi atau ane ngaji tadi so yo. So oke okay, yo ninga FIFA World Cup.
1: Oke, memanakan adin na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok tu RTM sebab mengin peluang dia aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama duo Ince Jerome. Okay, jadi aku di sekian ringan eh. So, Ki ingat dengan FIFA World Cup itu?
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So, RTM klik FIFA World Cup 2026.
3: Menurut akta JPJ Sumpi Ime Pejuk dan kaedah-kaedah di bawah di segane ubah modifikasi kendaraan ekstrim mati ia refer kepada pengubah suaian kendaraan yang boleh menjajaskan keselamatan. Okay, jadi contoh-contoh ubah suaian itu seperti ano, tayar kecil, barafok, ano, di modified barafok kendaraan lah, bagi untuk motosikal selain daripada yang standard kilang lah.
4: Tuan Jedison Andy Ana Ameng, penolong pegawai pengakuasa UPIS, pengakut orang doya JPJ Negeri Sarawak.
5: Naib juara.

0: Ingan oge bakat beragu, ingan oge bakat naik lagu, ingan oge bakat nulis lagu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email, nudu peno penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Penyedia ino, ingan mesti ngisi dio borang timitia, sentod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di radio YFM Bidoyo, san penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
1: Ja, sama-sama atau paket industri music oto.
2: Carta lagu Bidoyo, evolusi music oto.
3: Okay, jadi nanti ragu saya sembuh glinas, ragu dia don dut gedut goyang dangdut. Jadi mungkin dalam pagi ti ogi kodak-kodaknya ada saya dub dan otina sebab ragu yo ada sebab main. Ya, ha tahniah nudu juara atau kali ti. Ragu de selalu saja di tempat nomor 2, tempat mentaru, nomor 2, nomor taru, hujung-hujung kan dalam minggu itu ragu ini muncul pada apa jadi juara. Tahniah nudu penyanyi Eliza Suzina, ragu di obuah Nai, duo obuah cipta ada Peter Augustine. Itu adalah ragu di adon jobang. Sama-sama tengok jadi ragu juara atau minggu itu
4: juara.

0: Alright, jadi tahniah dulu Eliza Suzina dan Moh jadi juara seminggu di Sebunga seminggu itu dengan ragu di Adon Jabang. Alright, jadi ngatau di masa jatuh sama-sama ngoji recap kedudukan carta atau top 10 minggu ini.
1: No more small.

Mungkin boleh cuba lagi dengan Minggu Depokan ya. So kumpulan Mekis Ragoda dan Nyalu. Alright, jadi kita menunggu penubuhan program carta tu dan pagi ti. Dua aku akan main lagu pencalonan bauh tu. Sudah pasti ti. Aku dan juga terima kasih nuduh saya ingat. Demo ngojit Radio YFM Bidayo. Waktu ini aku ingat dan ingat aku di Facebook YFM Bidayo dan pagi itu. Terima kasih nuduh ingat lagu tubuh nguni ragu-ragu dan carta di Facebook YFM Bidayo. Aku supaya ingat dengan di buah ragu bauh. Dan pagi ti atau rengojit ragu berentak slow ragu dan nog buat asongku so Beethoven nog atau berdapat minggu bau bye bye nurus dengan.

0: Agina Martina sembah keping program siaran ulangan bagi Carta Lagu Bedaya episod ke-25 bersama dengan penerbit DJ Jos lagi ya, dengan dapat kita kaping sembah wang andu ini ya pukul 3:30 berpagi ya. Terpermai minit lepas pukul 9 ini berpagi nyambung lagi tak segmen yang di aren.
1: Segmen Yengan Di Aren Parangandu Sopukor Pri Isan-Isan Nepukor Semengduah Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Onde ada buku mana dah office tadi? Bun, todang babu bun lah.
1: Ini boleh buku nah, ini buku.
0: Ini di mana lah? Sampai mana buku lah?
1: Adih, what no nyaku aku bi?
0: Ini di mana?
1: Katiknya.
0: Dia. Adi no?
1: Tih meninggal. Itu nak kau tanda kuti, tih nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no ada paling buku lah. Ini kamu taban ke office mah, ingat ni office ni mau buku na emu.
1: Bah, bah muno, dah kimi kau mana?
0: Siapa mau kali tawar bokon? Tih mau susah tak kau pangus kau naik depan ngasong tak kau tane?
1: Tih.
0: Tih kau bisa tak? Siapa main? Dari taban kau ke spital na?
1: Bah, tih mau bisa tak? Ini dia kemana tih? Jok tih ya kiman kau.
0: Aduh, siapa mau ingat tih kau tih? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ade,
0: baru sedih.
1: Tung tiku tih mau ngana, tung timu udah mungkin lebih kurang sama gak sebenarnya.
0: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Timu lo lagi mau nak apa mu nak?
1: Ade, sama gayo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Deh sama ne.
1: Sama gayo pun ingat kiat ano. Polo kan jangan idip kiri ne kiat ano.
0: Deh, muti mak ngarah pengumuman ku.
1: Itih pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti ne.
0: Yeah, mu man kani, aku man kati.
1: Ade, yo, gurunya kani.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigadu pasal pengumuman suaja ya ge. Subanya man sejak pengumuman depnya. Mak gian adah pengumumannya deboken.
3: Ya dengan ketua lagi rabu kola semeng dua narangan tu dengan keping program ada peluang mesu Miri FM Deminan Senakayan dengan kekebut dengan kita dengan awal Facebook masa ini ya ada Paul Skins or pagi kawan dengan lagi ada Ronald Dennis Nor Azira Jonik Sian ya dengan lagi ada Nurul Atika Ji Chun Fo ya dengan lagi ada Atiang Pakok dengan Peter Kilan ya selamat pagi kawan nah Jim Bun Emma ya Durin Gubes Rachel Marikan Landi Lambit Nenek Villa Clifton Cliff Henry Bali Charlie Chung Tizen Lime dengan lagi ada James Pengiran bersama kita the Facebook YFM Bidaya the Berpagi City lagi ya terus lagi kita berkaitan bersama dengan Fiona dari Joman Adin.

lagi dengan saya dengan Mas Tugas aku ada berupa pagi anu enam Siti Empat anu berani Ju 2026 ada segmen yang nganti Arun ya dengan terima kasih penyini bila dengan kita bersama dengan Emi mesupun segmen lagi The YFMBD ya gerak bersama ya dengan pukul semeng dua nerangan nur pasti semengkeping program Deminan Senakayan peluah mesumiri FM sampai pukul enam lemah tanu bersama lagi dengan pengarun Emi Debeken the segmen ngancang peta lagi ya. Okay, berapun lagi yang nubekan, aku tugas. Tadi aku DJ Angie ataupun Angeline Impur. Bintingkah tayo dengan lagu penghibur kita. Ada masuk Henry Saleh, Pak Jamel. Ya, selamat narangan tu. Dengan selamat hujung minggu dengan Pak.

0: Lagu lagu nak loh hai talang ma klarah tam bla doa ni lagu lang kena na Rosiana urai lang aku ma libang ateka akina lagu na nak dang pahani tam ni ma talang ma klarah tam ujung migu ni hinok tua kaya ngano tam te dah hinok nak tu kaya do hai dale awan telo ngak doa ni wi nak men kelok lang te ha alam dah hin ha awang dale jan hado men telo lang te ha umaru mari tam lang te talam madaleh belaga telangusan ada hina tu bau ne dengah ha telok ngedua ni jan hado mana telok anak ayang lang murip pai talam madaleh lang so kenap awi na pana pejirna kame dehin sayu ngelarah ujung migu mitam le mane mutam pat 2 bulan tusu telam madu mana 2026 mane
1: pano piwe pedah te alan plihe sayu asen timah lalek.

0: o itam alang te habaram dahin balaga paanak peji dahin radio tam.
1: Okay, man be ubung alang adang ana telok pakai macam tu kalang leona akin aku radio online RTM klik mana pukul 22 belado atau ngah pukul 6 lebih terang an telok keriang korea ka mawi te dahun radio kayan ni pedung sang-sang butat-butat an kelo keriang dan bara man telok lim pedung nyenang line internet kelo lim palahu okay, mitam lim talam mai kesutana program te pukul 22 junang hapi tambah pihak pijing yang ada hona dah alangaya apa kalau jing ada dengah mana pun dengah radio mana kalau lumpur dalam apa kau ji 25 minit ngado tam peji tak lama dah tama do ni okey tak lama dah tama do ni tak awak teh Facebook radio kaya ni Miri FM ji dah alang mele mana telok ngado ni hati alang pete rata ji gabar paku tina nakawi ana dah dah alang tama pihak tumun tak lama dah telok ngado ni okey nah kalau dah ngak nak kata dah ho tu jodoh ngado ni deh nak bara wit nun ya ha duit lo jan te lebo-lebo jan te lang yang yo kenapa telo ya man beh kata dah ho telo ngado ni Puan anak pukul Cik Junang dah tangan pukul 2 lebih dalam program Mekli Hadat Asal Tam pukul 2 Junang kita pergi dalam madu ni halam sejarah apa yang tam pergi dalam mendengar Sultan atau pukul 2:45 minit ngadu apa yang tam utama dalam mendapat kedua tam lebih ni di dalam segmen PDK pergi di Kelong ada yang kalau nyenang dalam Facebook Radio Kaya Meri FM dalam program tam lebih ni ada barang unak mana telok hati tak jauh program tangkui pejadian hari ini telah mediu nasa hati tak jauh orinan hati tak jauh orinan pindaan bab Sarawak bab 76 deh langit sangat kawa pahamu mana telah lim tak lama kelarah tam lebih ini anak-anak dah tangkui pejadian langit sang ana pembongwa mana telok alang tek ngeriang radio lebih ane wina mana telok alang nyadui nunana perahu mana telok alang hipun serikat ok dehena pasakayan IKS ini ji awang mentelok lem ala tam jam tek jo kenun ka hak tam yat alang majikan nunana perahu hak repaka majikan dah kelunan alang nyadui dehentam anan terbuka dah telok pejirin dah kami radio kayan terbuka 4 lebih ni barang jauh mentelok ala tam jam yang temuh pejirin dah kami ok mitam lim dalam jam tam malam ngunak loh ngadua ni dalam kelara hujung minggu saya kena pahwin kelak unyu ni dah yang kena sayu pejirin dah kami radio kayan Mir FM saya kena selobo mana kelak alang ni nombor

Iyan pa jihari na pa jiti si. Ano na nakinahaganap ko yung mga trolley malang pa jiti na kami. Rido kaya may refer. Mas labo sa atang man klolang majusu tanang mga klarata mo jang migo ni pa jiti na kami. Rido kaya may refer. So kanap man klao te atang bara. Hawa hatlo ni labo pa jiti na kami. Tanang mga klarata malawian ni. Lagu hanyule kenapa sayuanan ana tuju man klolim asan hado tumun na tak dah tolak ngedani kena tak manah ngetolak langdang na kata dah tak jo dah tama dah ni. Okey man klok lang ni lebo pejirina kami talama klarah tamu jong migu ni. Yang saya ngelarah berdua man keliling kita mawai MJ selamat tengah hari di Josun nyadui bertugas hari dua kan kena ya saya nak menikah keliling kita mawai MJ tak lama kelarah anu dengar nama Rita anak man hari ni telah keliling MJ ya dona anak palu man kelak lang ngamai Josu tak lama kelarah telah berdua ni ya jarun telah pekebak-pekebak anak hadui telah ya asan hadu lah pada jauh keselamatan telah lahu jan hadu main sekena man bosika duten anunan palahu man telah lang ni lebo pejiri na kami awak saya peridu kayaan Maria Fem malang ake lagu alam tengaran tak jauh lebang ok ngahap kui ilo lagu tak jauh lebang kita main nang lagu lebang ngalang tak ha radio kayaan ni lebak tajuk lagu alang hipun lebak lagu alang hipun tajuk alang lebang lebang lagu lebang kui lebang ngakenap kui lebang ngenangi ika aku lebang dahin lebang lahu tak lemka lagu lang kuma aku lebang lebang ngata umaru lebang ngedange lebang ngelahu lang kena William. Ada manhang telok lang pemanak sang TKK lewang TKK kawah TKK pelamanak man hadui-hadui lang an telok na dalam jaka jaka alang o au padong pejan jaka pejan duma nak naik tambah jana teh hawa. Ya teman hang telok lang TKK ujung migu ni lagu lang kenalian ngawan ni lewang TKK kena.

0: Iya, saya tak dalam lagu ni bang kan lian ngau dalam lagu nak akina hal lagu nak dengar pani tam lim aku yang yuk teman hang telok lama pukul lupa dalam hadiah lah anak telok nak ngedo ane kuri aku nak ujung minggu ya anu nak kuri narin telok olah john ngo rolan tua tunai perhu ketwan tiat zukufli abdul azul mana kelok lang maju su pejir dahyak ngedo ane so kena payah mana telok lim jan hado mana telok alang ne maju su dalam ke arah telok peji den kami ulon jan ayo lebang lantai kelok lembake abindara amne nyemo ta awan ni kena ya sa kena meneka ulon jan sayang gedo DJ kena nu dengar hado ni kena hanik do ha ujat batok long ngepilah ni DJ nu dengar kelok lembake redo kaya anak do ni nginah lim te idah ngau Tuhan amin sa kena meneka ulon jan bara dengar mana uma aru telok long ngepilah ya nun hadu lo telok nah long ngepilah macam tok na nah ring gedah ni ha umaru long suling te program alang dah na dengar man telok lang teh long suling teh kalau peji online radio peji dena kami manu maru telok ngadoa ni kena dang apa katang dengar mana dalih awan telok okey lang nguak man hari telok man mampau Kalimantan Barat heti Asfian Mahius DJ Sun kena sayu hak belak do ceria DJ selamat tengah hari kena sahabat hari do kaya Amir FM saya kena selamat tengah hari sahabat hinok tua teh nginah melu bagi paan kena terhibur di tengah hari ini terima kasih DJ selamat bertugas kena saya kena mentolak lang teh hak Kalimantan Barat di Indonesia dengan mentolak bukannya lang teh hak Kalimantan Timur mentolak lang teh hak kayaan Mekam nuna dengar telok ah okey 20 minit lalu buka 22 belado dalam jam tam malam guna loh loka tak lama kelarah telok beluak dua ni sampai di tampeji tak lama dah barang ni yang
1: kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: Yeah, saya kena mana kalau ni pihak hajaki. Pihak tama talamu repa kerani. Kalau ni hana jaki pergi di hina kami. Hina tawan telah tak sekolah. Tak lain internet hada leh hana telah. Najik repa tua. Kalau dah pergi di hina kami. Dahin kena kami. Siaran telah temo. Nara nak dia pejauh sayu. We nak tunggu dalam online radio. We nak menaklok alang pakai siaran Facebook. Ika menyenang temu hak Facebook. Dahin unang nak pelahu menaklok alang hipun line internet hak dalih awan nak telok. Okey, pada hari ini telah nak tolong pihak jaki kerja yang dengar. Akan hari ini telah ulang John alam sedia nama Amin dan DJ kan Amin te hari mana puluh atau 22 ada bulan tu suani sang te pengseminar doa ngah umat tam hak long pilah ni DJ kan. Oh, saya kena mana kalau alang te umat long pilah ya saya kena mendekat ulang John. Baru dengar program alang nak kalau nak umat aru kalau teguanan. Kengi atau program tu ni, umah umah arutam itam maji keluar leng macam tu ke lipah dia kena hendak pukulup itu ah nareh nanti nata mehadui pengah atang ada hake ne lebo telo. Okey, ngua pergi di hendak hari ne telo leng ne lebo pergi di hendak telo Facebook radio kaya ne Miria FM tak jadi hari ne telo ngupde ake lagu. Okey, hati hari ini telah ngang jauh. Okey, lagu telah ngusan. Orang kena My Mirror, Rosanna. Right, DJ. Kena jam dah kaya. Thank you, DJ Sun. Kan hari ini telah ngang jauh. So, kena menikah ngang. Saya ngelarah hujung minggu. Mana kelak lem. Okey, nak nak pelahu mana telah langai. Tak okay, lagu. Hawas saya peredo kaya. Nak Miria FM. Okey, lagu. Orang kena David Juman. Alang aku ma halama Tuhan. Saya kena payah mana kelak lang. Tak hawas saya peredo kaya. Dahin, sen ado nomor WhatsApp Predo Kayan hina 0GG 0GG 3G saya 0GG 4 tusu anan nomor WhatsApp Predo Kayan alang dang an kalau pakai awite dah bara dah timah dah bahat nunan perlu dang apan kalau pergi ke sok petua dina kami ake lagu dina bana bara program alang anda dah le awan nak telok. Dalam nombor telefon anak, anak kami buka 24 jam. Dan awan kalau ngatok WhatsApp tua, kalau sangat telefon, pakai nombor anak, macam tu kalau telefon, telefon awi mengalih, jendang. Tapi tadi anak, anak kami nyelengat nak awan WhatsApp pergi dan kalau keluna nak bangun. Okey, mana telah alih menguat, tak pukul 22 jurnal, pergi dan kami kadang dahun dah langayak. Semua pergi dan kami radio kaya nak Miria FM.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
0: Nun katalang jantang anakku ado tunggu tagak.
2: Ayun na, ko ha mulo di nagtaka-taka no ni. To kadot te mo po alam ungay ke. Ten haunan amin kala tinaka ko mo ati kita kerangan ba. Wa piknik ka jaw pala hinan.
0: Ajaw te gua taga.
2: Anan talang ayun na pala bin sipon ni amanya to. E ken ha milih san ba ke? Pala lo pala ungay ba al ong na. Paling kat na lah, paling ko itong jaka blok malam. Hindi ko kung blok malam, hagi ko tedung eh.
0: Oh,
2: asul aku dong eh, siapa nyingo?
0: Saya ukan ada abang, abang nyadi untuk anaknya. Jadi dia nunik, nunik dia.
2: Sudah, paling ku itok lah. Nggak ada hati ilau
0: siaru deh.
2: Teh siaru dan dia. Pakai apa sep? Menulung atau malam ke?
0: Ayo malam bulat teh.
2: Malam.
0: Siapa lebih?
2: Si. Bertanding nak kalau teh pilih macam ngepnu gutun nang ke? Kacau deh. Best deh. Was.
0: Kuri darah kalau teh. Lelok sin.
2: Tapi ngeluan tak kau sih jam-jam. Tak, oh tapa kuman apa? Tapi tak main tak kun tusu nanti teh bah. Teh nuli malam teh saya, tapi kan nuli pun saya aku kita nanti ya tang puluh dua pedong ke kajonoh nala mata nan.
0: Tapi saya kita empu yang kita mukul darah dorin.
2: Saya kan, saya kita ngelubai ni tu.
0: Iya nyenang saya dalih apa nak telok tema pu han telok mepu dalih saya jino nalang mestabi nore pa lang ke banyak anak dan saya kan bi pedong tunggu telok mepu hongit wi nak tunggu do tangga tunggu do medang tak man hang tok long nyelimah te kuman bahe nyenang saya gelabat keselamatan na pedong ha man udu telok leru tunggu telok tema pu ngeliah nunan.

Yes, sweet at alam lagi kita langusan dalam kena rojian awrai ngap no pengakhirin telok ngang jauh ngap deh sayang larah hujung ngap minggu man kelok alang Japan kelok pejirin kami alam atau program tam kayaan men RTM miri beluak do enam mali gate ujung minggu pat do bulan tusu kita menyenang ngate jokyo layan do tak lama dalai tam lebih ani ningi bahi belarik kuri-kuri awan alang tek tak lama dalai lirin dahin malam na ngi usan ha kuri-kuri apa nalang tek tala ma dalih lirin dehi nagahan ke sudo yang naman 24 datang ngan 34 derajat celsius wanan jima tidu minggu 5 do bulan na tusu kita menyenang hati jo ke layan do ji mana ngi usan ha kuri-kuri apa alang tek tala ma dalih lirin lebih ngi bahi belare ha kuri-kuri apa lirin hari malam mengi usan hak kuri-kuri awan alang tak talam dalih lirin dahi nagahan ke sudo ihat nah mana 24 datang 34 derajat celsius wana nak dok ji nama dua bulan tusu ji ma angi usan hak kuri-kuri awan lebih angi bahi belarik hak kuri-kuri awan alang tak talam dalih lirin hari malam mengi usan hak kuri-kuri awan alang tak talam dalih lirin dahi nagahan ke sudo ihat nah mana 24 atang 34 derajat celsius nunan hitam pihak peji tak jokyo layando nari lebih ni 4 do bulan tusu atang 6 do bulan tusu heti dok ji minggu mariang kena hadang barang hitam lim alang hati reti tak lem anu hadu hitam lehin hagal nak tak lem dalai tam Sarawak ni anyo bahwi belare kuri-kuri awan alang tek tak lem dalai lirin nunan pelahu manita malang tek hak dalai lirin atai bali awan alang patrongak din unya kita menyenang dalam pakai-pakai Facebook tak te alang bara ala nebuta de kena nusan alang nuru kena tama pan lawat ke jok keselamatan hinok tua kayang anu tamte maya hadu alang antamna adahin nasantam selawan dehe nasantam tung belahu te jok keselamatan ya piah pehito kita melim habin dalam mure pe kerani te alan te uli hak kampung humaru nunan pelahu alan-alan alang te talam dalah hayak tekah manbeh lebanan ketah pedang nakdap derpa tusah cabaran pedang nakdap kena tama pak ni riak pan lawat tejo keselamatan tamatih rehti talam murib tama putung-putung jakam.

Saya nak pergi nak hani dengan lagu nandang nak kenapa telok. Dia nak tak lama kelarah telok ngedua ni lagu langkinan hati kepen roh telang kuma you never let go. Kena dang nak kelarah telok dia nak sayu dengan jam kita majarun nak telok do. Hati diesel madani subsidi u ana pulong tak lama dalam tamah Malaysia ni te sang jalan 2,000 ang kelunan napi tok sayu men subsidi diesel madani alang u an jadi mutam do kita lok nak ngedua ni dengan mantol alang te dalam madalan Sarawak kena te na legah kat alang te kanya oknunan dang na ano tam te su apin tam ni nang tak lama dalam tamah Sarawak putong-putong bulan hajak te tu program dapat aktiviti. Macam tak nak langat nahan Mirin Hariman G atang 12 bulan 2026 ni hana Crown Reporters of Borneo alangan nahan Miri. Kita nyenang membiar program-program alangan alang melabin lebat nahan etnik alang teh ha, utara Sarawak yang duduk dengan haman telok alang teh ha, dalih Miri. Pak yang ini dia kira 20 tu ha, persatuan etnik kita lemah dalih Miri nampak hari ini di jam nak hukahanan saat ni dah bah tak lemah hadui alang anak

Ya, saya kena mengelola dengan terakhir lagu dalam mengelarahan telah berlodoh. Ini tak pukul jing dong. Oh, pertama peji tak lama dengar. Kalau anda pahamu mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Ya, saya kena dengan selebu mengelola untuk peji dan kami kerana.

Iya, yeah, mestika kan perhatikan Rebo Raymond mana telah lim halang kita mal semua melaka telah minat apa yang tanpa jingar yang ada mana pun dengar itu mana kalau numpur apa ti piatang lebu kalau lang peji dah yang ngua ngadua ni sekena papi napaan mana lasan selungah tama kaya ni saya ngelarah hujung minggu mana sesedia lulau dan pelahu mana Francis Ancis dalam kelarah jan hadu man bagai Facebook Radio Kaya dalam hipun nak do kerana ngedoa ni sayu do kerana kemen kroklim ada hina san hadu tak jauh dah tolok ngedoa ni ji dah alang ngak mele sayu ngelarah hujung minggu nendengah kelok peji dahin kelok dahun telok tak pukul lak ji pun lima ngedoa ni hitam pihak peji tumun tak dahun telok radio alang telok pomo. Radio Telok Kayan kena tamat dengan tang jamat peji barat dengah alang ngak ne men kalau lemah dahin nak na kata ha dah ok dalam ji minit huya ni empayana dengah buka ji ngak do kena tam hani ngeriang dah kesap kaya ni ok dalam ji minit huya ni na exercise na batung tamumah ngajar tam ngeriang lagu baliang dah kesap baliang lakanan Rogers Jam.

0: Dimulakan dengan laporan semasa bagi kempen menjelang pilihan raya negeri Johor ke-16. Butirannya bersama wartawan Erwin Said. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Saya kini berada di Segamat bagi membawakan perkembangan kempen bagi Don N05 Tenang. Untuk hari ini, hari ke-8 kempen, calon Pakatan Harapan Elia Nadira memberi fokus mendekati rakyat menerusi pelbagai aktiviti dan tentatif khusus di kawasan Labis. Pada 7 pagi tadi, Elia menyertai senam sihat di dataran Labis bersama-sama komuniti setempat sebelum menghadiri sesi walkabout di Pekan Air Panas. Ketika ini, Elia sedang menyantuni masyarakat menerusi ziarah kasih di kawasan Sawah Baru. Pukul 2 petang, Elia akan menghadiri majlis bacaan Yasin dan doa selamat sebelum ke santai petang di pusat rekreasi Kolam Air Panas. Pada sebelah malam, Elia Nadira akan mengadakan ceramah kelompok kepada komuniti di kawasan Jalan Tenang. Sekian laporan semasa bagi kempen di N05 Tenang. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Erwin. Rakyat Johor memerlukan pimpinan dan wakil rakyat yang bijak menilai keutamaan, berani membuat keputusan serta benar-benar memahami denyut nadi rakyat. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan, PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, gabungan itu akan terus membawa suara rakyat, mempertahankan kepentingan negeri dan memacu Johor menjadi lebih maju serta hebat. Perdana Menteri turut menyeru jentera PH supaya bekerja keras bagi memastikan kemenangan calon-calon parti itu pada pilihan raya negeri kali ini. Kerajaan Madani dengan kerjasama Kerajaan Negeri Johor dilihat sebagai faktor utama dalam mempercepat pembangunan serta pertumbuhan ekonomi negeri tersebut. Timbalan Pengerusi DAP Nga Kuming berkata, Johor berpotensi meraih lebih banyak manfaat apabila kedua-dua peringkat kerajaan ditadbir oleh gabungan yang sama dengan visi yang dikongsi bersama. Beliau yang juga Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan berkata, hubungan yang stabil dan saling bekerjasama akan menarik lebih banyak pelaburan serta mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih baik kepada masyarakat setempat. Ia terbukti dengan kejayaan menarik pelaburan berjumlah RM110 bilion ke Johor oleh Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia tahun lepas. Lebih RM429 juta ringgit diperuntukkan Kementerian Dalam Negeri sepanjang tahun 2023 hingga 2026 bagi memperkukuh kebajikan anggota serta meningkatkan keupayaan operasi 3 agensi penguat kuasa di Johor. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan itu disalur kepada Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen dan Jabatan Penjara. Beliau menyifatkan usaha menjaga kebajikan anggota bukan sekadar menyediakan kemudahan lebih baik, malah pelabur bagi memastikan mereka dapat melaksanakan amanah dengan lebih cekap, selamat dan berkesan demi menjamin keselamatan rakyat Johor. Pengeluar Kereta Nasional Proton Holdings Berhad, Proton, menyokong usaha kerajaan memperkukuh sistem mobiliti awam negara menerusi penyertaan dalam program pembaharuan teksi madani nasional. Proton memaklumkan inisiatif diterajui Kementerian Pengangkutan bukan sekadar menggantikan kenderaan lama, sebaliknya merupakan pelaburan untuk meningkatkan mutu perkhidmatan mobiliti awam demi manfaat pemandu, penumpang dan pelawat. Bagi pelaksanaan inisiatif itu, Proton S70 dipilih kerana memenuhi keperluan operasi yang melibatkan perjalanan harian berintensiti tinggi selain menawarkan pengalaman lebih baik kepada pemandu dan penumpang. Seorang maut, 3 cedera manakala 8 lagi terselamat dalam kejadian bot mencadat sotong karam pada jarak kira-kira 9 batu nautika dari dataran Kuala Nerus malam tadi. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nur berkata, kesemua mangsa telah dibawa naik ke JTL KIM Kampung Batin di Kuala Nerus kira-kira 10 malam tadi sebelum mayat dibawa ke Hospital Sultan Zainal Abidin untuk tindakan lanjut. Manakala mangsa yang cedera dibawa ke Hospital Sultanah Nur Zahirah untuk menerima rawatan. Siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Mesir mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Australia 4-2 menerusi penentuan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Dalam aksi tersebut, Imam Ashur meletakkan Mesir di hadapan pada minit ke-13 sebelum Australia menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri Mohamed Hani pada babak kedua. Dalam penentuan penalti, bintang Mesir Mohamed Salah berjaya menyempurnakan penalti dengan gaya panenka sebelum Hossam Abdul Magud menyudahkan penalti terakhir seterusnya menghantar pulang skuad The Socceroos. Sementara itu, Argentina bermandi peluh sebelum mengesahkan tempat kepusingan 16 terbaik selepas menewaskan Cabo Verde 3-2. Penyerang ikon skuad La Albi Celeste Lionel Messi membuka jaringan pada minit ke-29, gol ketujuh beliau dalam Piala Dunia setakat ini. Dira dua tim menyamakan kedudukan pada minit ke-59. Lisandro Martinez kembali meletakkan Argentina di depan pada minit ke-92 sebelum Sidney Lopez Cabral menyumbang gol penyamaan buat Blue Sharks dengan melencongkan bola ke gawang Argentina pada minit ke-103. Gol kemenangan Argentina diperoleh daripada jaringan sendiri pemain Cabo Verde Dine pada minit ke-111. Argentina akan berdepan Mesir dalam pusingan 16 terbaik pada 8 Julai depan. Colombia menewaskan Ghana 1-0 seterusnya mara ke pusingan 16 terbaik dan akan bertemu Switzerland pada Rabu depan dalam pusingan kalah mati tersebut. John Arias muncul wira Colombia apabila menjaringkan gol tunggal perlawanan pada minit ke-14 menerusi penyudah jarak dekat hasil hantaran lintas Luis Suarez. Penjaga gol Ghana Lawrence Atizigi terpaksa bekerja keras melakukan beberapa aksi menyelamat bagi mengelakkan skuad The Black Stars mengalami kekalahan lebih besar.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Thailand membangunkan aplikasi web berpusat bagi memperkukuh kerjasama membanteras rangkaian rentas sempadan penipuan siber dan pemerdagangan manusia. Timbalan Pesuruhjaya Jeneral Polis Diraja Tatchai Pinanilabut berkata, sistem pertukaran maklumat dan pengkalan data bersepadu penipuan siber dan pemerdagangan manusia itu membolehkan negara peserta bertukar data secara selamat dan cepat. Sistem tersebut turut mengintegrasikan komunikasi rentas sempadan bagi mengenalpasti sindiket penipuan jenayah global. Berkuat kuasa bulan ini, Indonesia mewajibkan pengesahan biometrik melalui pengecaman wajah bagi semua pendaftaran baharu kad SIM telefon mudah alih. Ketua Pengarah Ekosistem Digital Edwin Abdullah berkata, semua pengendali telekomunikasi perlu mematuhi syarat tersebut manakala pihak pengendali ingkar akan dikenakan tindakan. Langkah tersebut bertujuan memperkukuh keselamatan pengguna di samping mencegah penyalahgunaan identiti, penipuan digital dan jenayah siber lain. Pameran sempena sambutan ulang tahun Amerika Syarikat ke-250 ditutup sementara semalam. Susulan cuaca panas melampau sehingga menyebabkan pengunjung mengalami masalah kesihatan. Menurut salah seorang pengunjung, penganjur bertindak mengosongkan kawasan pameran dengan meminta orang ramai ke lokasi lebih sejuk. Pameran berkenaan kemudiannya dibuka semula berserta langkah keselamatan tambahan. Suhu di Washington mencecah 40 darjah Celsius mendorong pihak berkuasa tempatan menyediakan kemah penyejukan dan stesen semburan kabus bagi mengurangkan risiko strok haba. Dua individu maut dalam nahas sebuah pesawat kecil di kawasan luar bandar Campo Grande di wilayah tengah barat tengah Brazil. Mangsa yang maut merupakan seorang juruterbang dan seorang penyelidik warga Jerman. Terdahulu, pesawat berkenaan berlepas dari sebuah lapangan terbang tempatan menuju ke wilayah Pantanal. Semasa penerbangan, juruterbang dipercayai cuba mendarat di kawasan persendirian. Operasi menyelamat turut terjejas akibat kenderaan kecemasan tersangkut di jalan tanah yang menuju ke lokasi nahas sekaligus melambatkan ketibaan pasukan penyelamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: RM429 juta ringgit perkasa agensi penguat kuasa di Johor. Proton sokong usaha kerajaan perkukuh mobiliti awam. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen di mahlalek.

0: 2026.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Kenangan waktu kecil.
3: Terlihat sama lah apa yang
2: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak. Siti kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai tu kaya anak. Tapi tak lebih ngeluk antai ke nak kena nyon.
3: Berak lah bantuan.
2: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekabut.
3: Amin tak kena panji andi ke.
2: Wes one dan dia.
3: Anak empat teguh ngeliat ha. Kelihatan mana?
2: Nak nyon.
3: Dia payah untuk tuli rumah teguh dah dah pemayak tu.
2: Jangan tahu liu mak, mesti sebab mau kena marah tu bawa lah saya sampai rumah. Mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik tu, saya eksen saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
3: Kurintang ni nereh.
2: Nereh.
3: Obang kau tahu tenang.
2: Liah nak dia.
3: Teh parah nak teh.
2: Kena tam dah.
3: Plak daun.
2: Teh plak daun.

Okay, pakiso. Talang mga klarah lagu doi terusian alray. Dahi na doang maramiyo manitam halang geritama. Tamoy tujuh dah hok tamah doa ni. Ji dah hok lang malay. Talang ma dahun tamah kayaan ni. Talang dahun tamah kayaan. Tek noa, tek dua naan gitam. Tek balai maitam magi nak kawi. Tek balai maitam alang magi nak kawi. Tek heis ujung na. Apa nanti saya kena man telok alang ni majusu. Talang ma klarah. Apa ji dahi na kami rido kayaan. Nga doa ni saya kena man telok alang majusu. Adin kena telok dang na kata dah tejo dah telok ngedua ni hati kawi anande. Eh sekena menarin telok bosi kaduten nyuh na tuto lereka lereka kelok nan de panye kena nona te kawi tua nonanan kena am hayu loh jam nak pa kena. Ya te liriak nak te pajah heno anak loh te bosi kaduten heno anak te pajah nundana kawi ya. Alangai kedua alang kenan hari telo bosi kaduten heno kawi loh paku te ketah menanan kenam pa lebui kena no nah deng buka ketah menanalan kena bu ngan duyu naik kan kena. Saya buka janda aja payan bungat doyu te pah ututu kena lebui ngawi ya bosi kaduten. Okey alang kita lain alakoh lalan aku te kaka ujat batok nan ke kaum alana kawi ke jaka usan alang alang ge ak lan na kena leba alan lang kawi leba alan lang te ko ya padah kah nonok na tu bosi kaduten. Okey mantok lima tumbuh na te dah telok ngedani hati kawi rupa kawi jam tok aku magi nak kawi dahun nak kayan kui. Dahun nak kami alang tek belua daleh habal di hudi aku nak. Dok menun telo warga anak-anak majuman alang tek pejidin kami ngadua ni ah. Tek menahang telo alang magi nak kawi lim ka. Ni hana te ji daho alang dua lim ka. Naan gi nak tak lama dahun tam kayan hati kawi. Nerepah kawi. Kena kalau dang ana kata dah hok tejo dah hok telok ngeda ni hanan alai tam jan hadu te aran aran ket nunut tu gayai tam megina tak lemah dahun tam makayan dehen nak kena dah anak telok pelahu nek jam dure pelahu dak so telok pelahu nek jam tejo dahun telok kayan dehen na dah jan te hadu ya mani tam lem umur pusun tanah ya nah ji hangun tua. Macam tu kat dahok kisok beklan mentelok lang lalik kisok pah kun teriak ulin lah kan telok bitap lah mana nanti dalam lan oleh pah suntana ni je hangun tua membeh tanggungjawab hitam nah alang pulung oleh tam sendiri tak suntana ni ya lagu duet jirin bayak din tu jok lah yang alang kumak murid pah suntana je hangun tua.

urip ni je hangun tua. So kena mana kalau langa tambah peji dan kami tambah peji dalam madengah dalam kelarah tama belak doa ni. We nak mana telok lang melok tolong mamin. Mana telok langa tak usun naya kena telok pedas sayu. Ya asen hado. Ah nyenang ngabi. Kasut keselipa telok pebiang, dap je biang, dap peji biang telok pakai. Pedong ujung nak telok pano. Ah nak kejang kejang telok pano ah. Lenana pelahu tak jauh basong lantam pakai. Ya asan hado bihi basong tam nelekor nerepah telah. Kita pergi tak lama dengar alang ni madalas rian alang tak bara dengah pasi. Kati jik doh tutung dihin jik doh hinan ngelesok tak lama tusah tutung alang ana bara jadi tak lama madalas rian. Melabih na jiumah kilometer 20 telah alang terbeduk kampung tubih batu raung nyawa jema anideh. Ngan hak bara lang ni mana pusat gerakan operasi PJO Jabatan Bomba di Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak. Dah lak tak api buka bara tusah ni tunggu pukul 22:20 berluar malam. Alang ngatik na dah mana balai bomba di Penyelamat BBP Serian. Alang ngatulong dah lak lahu hena dah mana balai bomba di Penyelamat Siburan. Ati tulong di marang matusah tutunganan. Alang ngatik na dah tak habung ngajik doh alang umur tusuduman tutung alam ji jaban. Ya deng ana dah usang mana tulung dah alang nah hadu nyelamat. Dahin dalam jangka alang piah hinan nah hati 65 duman an bara te ngelesok. Te hati 30 saya peratus te nang nak keran nak batong nak usu nak dahin ida kasana. Jadi ini halang tengah pasi lo anabara jadi Serian Jihma ane deh.

0: Iya, tepat kali. Halangku, halang kenan. Yunitan ini ngaman dan telok dalam murid tama kronan ini lebat anto kalang dan antamia hawan tam berkali. Temat ugek ka. Ada mana hangat tak lang ajan payahan hama nunuk tu ka gaya nah dia rehati. Ada mana hangat tak lang ajati apa kali. Nambah pengjam. Ada lagu lang petira dek jo. Iti anak kalang ti sekolah. Ya, saya kena man kalau lem haruna na palahu mani tama talam makarah tam ada ni itama beji tak alam dengar kaliah tam.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Click.
0: Ini tak menyenang tak jo dengan halang usun tanah ni hinang kerani hinang tak jo keliah main bola piala dunia. Hangat telah lang hipun pasukan padang telah dap alang ana telah sokong. Ya, aku sokong pasukan Portugal ah. Ana nak men telah bakar redo kayan hi pasukan main bola telah sokong. Men telah lang ngene lobo-lobo puji dihin kami redo kayan ngat doa ni. Kita menyenang tejo dengar-dengar keliah main bola doa ni ngua. Pada dunia FIFA 2024 dua bulan tusu 2026 te pusingan alang ke telok puluh dua alang pahaman dan sayu piala dunia FIFA 2026 alang uti mega pata berna nya upah jihma ani deh dehin te kuri-kuri keputusan alang na kenap tami kam melu kata alang pasi bin pesukan alang dah minat jana sakak-sakak te jana lebu tak lama pusingan nurepah talili yang alang sangat tang bayani mutam dalam pasukan heti pah menesayu pusingan alang ke 26 alang pah menesayu hui nak juara bertahan Argentina alang temuh mutam dalam pusingan alang ke 26 ni hui apa kalah Cape Verde telok 2 Mina Panuti Cape Verde Ote mai lawan alang ataka mahangalan men skuad alang teida hinang berapa teida kandalian Lionel Scaloni ini. Wanan Mesir na sejarah padang nak dapu hadang pekalah Australia. Oh hadang sukeh pasukan Australia jana temu tama dalam pusingan alang ke 26. Dalam sepakan penalti, dua pasukan anan menariang nak kia ikat berapa peji GG. Oh, nak dah nabah nguat jaka, umpayan Mesir menang 4-2 dalam sepakan penalti. Ini langat enak Mesir mutam dalam pusingan alang ke 26 alang pah menesayu tak alam pasukan. Dah alam petik dalam member Piala Dunia 2026 ini. Jaka ni pasukan dalam ubara dah mutama pusingan dalam ke 26 dalam pahaman sayu hena Portugal, Spanyol, Switzerland, England, Mexico, Belgium, Amerika Serikat, Perancis, Norway, Paraguay, Brazil, Maghribi, Kanada, Mesir, Argentina. Dahin dah menang tak lama pelawan Colombia lawan Ghana. Nak mana tak lem? Itu ke suka member Piala Dunia 2026. Nyenang jatuh pad pelawan Piala Dunia langat na seluruh na TV OK Sukan Plus dan RTM Klik ada hina jam ke telok taklam jatuh pada pelawan langat na taklam Piala Dunia 2026 ni malapin 20 juta long kerunan hak sun tanah ni alang minat nyenang keliah main ball adakah kita malang G menahang na pasukan ana alang ana telok minat alang telok sukong nurepa pasukan alang telok sukong ati de jendang mutam dalam pusingan alang ke 26 ni jinun salah ana telok sukong elo pasukan kedua alang telok minat lahu eh? Ha Dan menyenang tak jauh jadual dalam pusingan langkah 26 malang pahaman sayu ini Kanada lawan Maghribi wanan Portugal lawan Spanyol Paraguay lawan Perancis Amerika Serikat lawan Belgium dahin Brazil lawan Norway yang minta malang sokong pasukan Argentina yang seng lawan Mesir dahin yang minta malang sokong dua pasukan Mexico dahin England dahwa seng petik Lunan pelahu Switzerland sang lawan pemenang Haiti Colombia berdepan Ghana. Ya anak nanti jauh jadual Haiti FC pusingan 26 malang pahaman saya dalam info sukan tam ngadua ni peji dahyak dalam kelarah tam utam kelarah tam abla doa ni we nak menatlok lang kem jam tak jo dengar-dengar membol piala dunia itu ke RTM klik. Nah, kalau ikan sang nyenang pada dunia dahin Sukan Plus dahin TV ok ya ok saya kena men kalau lem dengan sukan nampak mong ruang tak jaga alang api ya ruang jima.

Iya, nu si te salah nak kita pulau mana te jo kerja pelawan nak membawa lalang anak pejo kerani lalang anak kita keluar nak suntanani ikam sengjam te jo utat utat lalang anak wina te jo pelawan pelawan nanti hanga pasukan alang anak telok minat. Ya, saya nak men hari ini telok bosika duten. Apa Japan dah ngelarah enggak tu ni aku man besar-besar pula ah Japan aku man kan ni DJ lepe oka aku man kena jadi dah hal lojong enggak migo ah tiakah itu DJ Sun kena maju Portugal kena win minat pasukan Portugal jam kat Bosika Duten ah man terlalu melebat dah alang kisah aku barang Portugal ni lebat pemain dalam muku. Kira ji dah alang noran nak dia pantama kisah kelanyat tua. Okey, minta melim tak lama kelana peji din kami hari do kaya na Mira FM. Saya kena mena tolak lang ngat awak saya pakai lagu halang kena ada selihan ngap dia lang kuma pasar tamu asap. Kita mah peji tak lama dengar. Talama dengar halang barang jadi talama dari tamat tino uniform u lulus nore pangaku no belajar ji juta rigi dalam fasa ji dalam maduma na 2026 ni awan dah negerang gereja Saint Basil lalang teh batu kawah kucing jadi ani hena melawin na tejo hadui pobo hadui adat lali lalang teh talama dari tam. Timbalan dan Premier Sarawak ke Dato' Amar Jagula Sugambas setiap barang belajar anan yang dalam ketik petulah tengahit perintah dari Sarawak kalang temo tak ada info alak deng na umat adat lali tak alam dalihanih alang jan Islam temo anna pubo kerana nariman duman 2027 nak dia tangga duman 2026 perintah Sarawak ku tak muka belajar hukah 565 juta ringgit men info alat dang sokong 2640 projek umat adat lali daripada umat sebayang tak dalam dalita Sarawak ni nuna dah nak alang anak te tak lama Facebook nak ya tak lama nuntua tak lama kelarah peji dina kami sayung larah hujung minggu dina sepabung men kelok alang japan kelok ni tangga peji dina kami dalam kelarah tam doa nih.

Ok, mana tak boleh dalam dengan Hassan Hadu pukul 4 lebih ni kita masang peji ngerang tangkui dengan hari ini telah Matthew Lasah pegawai tenaga kerja alangkah bahagian Miriam ni barat jo kenun kah eti ordinan pindaan ordinan buruh kurungan Sarawak Bapa 76 dan isu-isu perburuhan alang teh hamiri anan terbuka dah tolak tu pukul 4 lebih aneh.

repa batang tala morip tam meta madang pejo sayo tala morip tam babjo papasi papayak papasi tala alan lang marong babjo tala alan lang marong deno na pelo mayak gri pala alan alang marong amin tala sekira tala morip tam menjam tok na kata dahun tam makronan ane lai kam menjam tok na kami belagah mengi baleh baleh hati na dapur umabo yang baleh-baleh tanah-tanah baleh lah. Ben telok alang hari telok kaya nak baram telok musan baleh hati nak bakah nyap. Bakah nyap apan tamulang nyap. Hati ben telok alang arti nak hati mati nak talam dan telok belaga hati bakah berin telok baleh. Ada yang kita ke dalam selap hati alang ngap jitam. Alang ngap jitam jenek nak alang kajo alang pejelang telok lahu. Okey, saya pun nak mana kalau alim. Peji di hari kaya Amir FM alang su anan telok pejelang lahu tak lama kerah peji dan dekat mek wani hao pitang peji tak lama program kali hadat asal tam di laku lah kena mikro rentul rock ngap penuh pengakai dah rina telok hati renovate my life radio kaya Amir FM ngap jitam. Ya sayung larah hujung minggu mai hari telok Florena Puyang selebih dok nama DJ kena

Okey, dalam program Kedai Hadat Asartam ujung minggu ni ada pukul lalu pukul 2 ni tama penting riang para pelangganan Taman Teluk Pudong lah yang menumanya biang asap belaga. Empat nanti tam hanyu nak ngeriang dah kesapek balik yang langganan pendalan Rogers Jam ni.

0: di mana ola capucan adang yun
1: joto jenar jopame

0: hari kalalu muntang
1: joton jenang jopang
0: muntang juang
1: muntang
0: nadang lagi unusa
1: hangtil
0: matang ju
1: joton jenang jopang
0: lulun juang lulun landi

0: aja.
1: Lama di pada pilucu usang
0: Yoton jenan jopan
1: labu tenang kelo
0: labu
1: aling liu labu aling usang
0: Yoton jenan jopan
1: nyapa dina ato bantuan nyampuna.

Iyon na tama peci talama lagu lagu alang o na kalau ake nona na palau lagu alang o na kame patme mana telo jarun na telo ngelarah peci dahyak talama segmen ngelarah ngeluan hin hapan mana pekal berdua berdo atang senjalang atang pekal telo lebih ane okay mana telo lima lang peci hin radio kaya na Miria FM tak pekal 2:45 minit lebih ngao pita mempeji dalam doa ni halam sejarah dahin kasi peji dalam dengah usun tanah dahin saya kena menolak langat teake lagu halam Tuhan langkenan David Juman Anandem.

Ayan, sa labi may tamli, may tama pa siya talama dengan suntana labi ani. Ya, talam uri po suntana alang parang pake ubong-ubong teknologi mariang. Jam kita maji sekolah alang te ha wilayah Liaoning ha Timur Laut dari kena. Alang hipun naji sekolah alang kita talam pasar Senyang. Alang uti mihat aturan. Alang mai alang nyuhu mekau dak nyama sekolah pakai ubung AI dahin nate aturan alang ngetrang te jo tok na mo siging te nyam sekolah alang te ha sekolah rendah nombor pitan daerah Hunan Senyang te pakai daubo aplikasi AI alang tak tulak lan dengah menadalah kena sistem ani. Dan tolong ya di nama tusah-tusah dah dahok teng dalam sekolah alang anak atau ngak hui nak dah dahok teng alang hui mencabar. Dan ya di dalam menuti teknologi alang mahriang ni nyam sekolah ni tak bara. Mena panuti aku jangan kinah lalik te AI nunana kurina. Dahin lebak ke dalam akpat me tak alam dahak-dahak tang melawin hadis sekolah kerja rumah ala nah enah aku nesak puboh nerpah na nak dapat kurina pakai pengjam na bi hate hak jam na salah hak sanga pakai dan sanga pakai AI apa nak nyenang tak hadis sekolah nak nan marung nureka jan ala hadis ate dang neme tu pak na pembetulan kurina hak mawi perlu. Ya, anu ni hak na atau jauh pula mana ji mo karena mo ziging alang sekolah sekolah rendah nomor pitana daerah Yunan Senyang alang pakai teknologi mariang AI apa na puboh name hal sekolah alang jandang anak na wina atau jauh hadui-hadui sekolah. Dahin na dengah hangwa dalam dengah men awang dale alang atek bara hati hak damsik ji tu sah bum ngetui hak ji kefe hak damsik do pade alang te lamate pitan ongklunan dahin 20 ongklunan awak nuna na kurin dah alang kuasa dalam dalehanan tusahanan anda bara jadi jalan dahin istana kehakiman alang te hak hinan dalehanan. Hati jelang adahin ji umar beritah alang ayak gunah nak alam pubah urib dah keluar alang tak talam dari damsik. Adahin tengah alang abak Allah telah madengah usun tanah lebih anih na jam kita motosik elektronik jam nak tak pengaki alang sa lebak ha usun tanah ni adahin jam kita alang nyelong na basikal elektronik ni nak menak dalih kena. Ampai ni deh basikalan ni jinun yang tek tulah pengake nak tek dalih-dalih alang tek hak sun tanah ni be baya-baya ni jam-jam nak tek pengake alang ayak tek dalih-dalih alang tek hak sun tanah ni tek jauh ake elektrik motosikal elektrik alang ni mendalih kina ane. Okey, minta melim nunai tama beji tak lama dengah usun tanah dalam mengklarah ta melebih ni dengah usun tanah anda pemongrak dek jaga alang ngapiah nguak jimam.

0: Oh, Rin. Usan lan jaruna ni. Jan tatu ju do ni au.
1: I men ita malang panau hiriti alam dale mejohurip tam putung dau nginai tampak en hirik te joh keselamatan.
2: Hituk te daha kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Temah peji dahin kami, ha, pasal miri FM pitan 65.7 dahin FM pitan 21.0.

0: Hello para sa iyo, Lovie, dahil sa iyo nga larahman talalim. Okay, Lovie, ani itang sa pajolaan segment pajidahin kalau PDK Hub Radio kayan Miri FM pajidahik DJ Rin ya. Okay, nalau ko sa marasa kenap man DJ Iyala Ugri Ita malam segment ngelarah ngeluan dahin hapan ala upah mau matoh man pukun perdua ngedaw man adi atang pukun telo Lovie. Okay, lagu alang buka lah santam doa ni menadi hati ji lagu alang kenan Daniel Bampa lagu Lusang Dahin dong ya. Okay, dani hati ga te pat do bulan tusu duman 2026 megak te daw donam. Okay, mengkelo bake-bake kui alang teha kucing lahu mengkelo alang teha serian lahu mengkelo alang teha lundu ha bau itam dang paen pejoh peji kelenghi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di FM G06.G dahin FM G07.2. Okey lah menitam alang teha Miri marudi telang ngusan lem tingapo tuto al Sabtu bau itam dan kelenghi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di FM P35.2 dahin FM P30.0 ya. Lahu menitam alang teha Unungai itam dan peci kelenghi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di SWG G665 kHz. Okey, dan nampak menita malang hipun My TV ya, hitam dan peci kelenghi radio kayan temani ngejalo My TV tu suji kusung ya. Lahu menita malang teh saya mengkelo alang teha alam dalai mengkelo alang teha semenanjung Malaysia mengkelo alang teha hawang dalai ya. Hitam dan peci kelenghi radio temani ngejeloh radio online hati RTM klik lahu hati tu kalau tepayang pala page tamha radio kayan te link akte tinan tina kalau dang banyak netwa itam dang peji kelengi ani radio online teman ni matah man pukul 22 atang pukul 6 lebih putong-putong daw. Okay, lahu mengkelah bake-bake kue alang hipun hawah mengkelah ne hado ne peji dahik ngejeloh live tam alang teha page radio kayan ya nah klik ah dahik lahu ne menghadau ne kunci kyo lun gadaw menghadap kusi dengah kelo peci dahik hapesh radio kayan. Okey, yang pada kusang kunci ano program tam doa ni ini aku senggeri tam keleng hiji lagu alang kenan Caroline Malai nyati murip akan si urip laki baya ani men itam lim.
1: Yeah.

0: Poin Tusu, sayu kenep.
1: Okey, nama-nama ada tanpa J, alam J lagu alam kenal Carolan Malai ya. Okey, kerana hati tepat pukul 56, pukul telok puluh lima minit. Tapi tak jam kau lah kontin ni, Pak. Kalau nak puluh lima, aku tak kelima. Okey, pukul telok ya. Okey, hati aku sengkusi menitam ano program tam dau aning ngajalah segmen peji dahin kelau ya. Okey, hati man pukul telok jenang nak aku senggeritam alam segmen surat dengar. Lahuman pukul telok 45 tam peci alam segmen lung alang jadi tedawani. Lahu hatiman pukul 4 mangkelah hadai tam peci alam segmen peci pelemanak tam dawani. Hati te sangun lefi peci dahin di jelipan dahin teji hakai tam ya. Lahuman pukul 4 junang tam peci alam surat dengah lefi alang pahmo man radio kayan Miri FM. Lahu hatiman pukul 4.45 tam peci alam segmen surat dengah alang nei menhawang dale. Lahu man pukul 5 itam peji alam segmen dengah alang pahmo man paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Okey, lahu man itam bakai-bakai ku alang kelengi radio kayan nanti ngejelok FM pitan puluh saya puen kosong dahin pitan puluh lima puen tusu. Lahu man itam alang kelengi ngejelok channel MyTV tusu ji kosong itam sempeji hindalok bakai itam alam teledio kenyai ya. Bi man itam alang kelengi radio kayan pakai FM G06.G dahin FM G0.G.Tusu. Lalu menitam alam peji dahik ngejeloh live hapage radio kayan. Lalu menitam alam peji dahik ngejeloh RTM klik. Itam sampejoh atang pukul 6 lebih. Okey, lalu men pukul 5 junang itam peji alam segmen dengah keliah. Okey, nonton nak anau program tam. Matuh men pukul telur lebih atang tam lasi tepat pukul 6 lebih ya. Okey, ini aku senggeri tam hati kelengi ji lagu penghakai bakeh tam hati Winnie Dau ya. Hati alang neman dekat ni hatu kau hati lah hutih ha kira matan gaban buah mango menaku ini. Wah, kada buah mango na ni ha. Lalu ini kuna ini hati sauna ni akai lagu Dayang Bintang ya. Lagu ni sana tujuh menlim dulu DJ. Lalu man amak na ni menlim lim puikip. Kasi menlim-lim angka na, anti na, lahu mandala puikin na alang teha long na'a, alang teha uma bawang, hati taman usunwan, lahu hati mandala anti-anti na menhihi tolang alang nalala iha ani. Okey, itam kelengi lagu alang kenan, mawat hati lagu Dayang Bintang, men itam lim pentang empen aku geritam alam segmen surat dengar.

0: jante em na tak mentelo, na tak teh. Tamam ngau dah lo pandak una tang ne.
1: Oh, jaja seoka.
2: Neh, nak piam lo gutun gula ani dire.
1: Neh, no nang gutun gula ani dika. No te no jung ini.
0: Tak kena ak lo te usun taganan deh. Em nyendang te usun taganan. Behule apa mna kriang nan.
2: No re. Ya apa je ni ni.
1: Dah dah, gutun ya ada pun jung ini ni.
0: Bai, jangan aku jam anak doh ni. Iha kanan pa, alang tak kalong hiak tak nak nan.
1: Oh, alak hiak lan kita. Nah, ta si waktu ha.
0: Aku yang mohok nak tak tamam kanan deh. Alang lalek-lalek ikam duit mih ne.
1: Dong-dong ke dong?
3: Bye, nah ikut dong tengah rangkuan itu. Lalek-lalek nan jam maeh loh. Kalau nang lagi atang lah tam telo dahun kuat ni pa.
1: Karam.
0: Dem jam hiak na metang butol gula areh. Ngalo ngaran hiak tek butol gula anan depa. Ja tamana am jam aku itu mohok gula anan. Tutui ka kan dohure tu kure mohok gula anan.
3: Kale kah dui kuan ide mengelala dui ke telung mih ti. Bahi kuat tegak kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam ti mengelala dui ke telung mih.
1: Jah jah jah jah. Ayo kah. Ya sendiri lah kamu aman kontrol tiba.
4: Kenangan waktu kecil.
0: Dalam kekeriah sama lah apa yang oh.
4: Nak nyon tu kan?
0: Nyon.
4: Teguh tak teduh ungai mana nak dit. Siti kira aduh ungai ayak ke, ungai op ke, jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak nak nyon.
0: Birak tak bantu.
4: Birak lem. Teka jaka ha birak, teka jaka ha sayur. Pedong ti pekabut. Amin tak kenapa ni andi ke? Weh suan nan dia.
0: Anak empat tubuh, tubuh ngeliah keliar kan?
4: Nak nyon.
0: Dia payan tu tuli rumah, tubuh dah dah pemaya tu.
4: Jangan tu liu mak. Mesti so temok kena kena marah tu bawa lah saya. Sampai rumah mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu, exam saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Exam lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu macam ni.
0: Kerintam menereh.
4: Nereh.
0: Kutu ubang, kutu tenang.
4: Liah nak dia.
0: Parah nak dia.
4: Kerintam dah.
0: Pelak daun.
4: Pelak daun.

0: 2026.
1: Belagah dahin hat langusan paket pagdidiyak SWGG 665 kHz.
2: Okey, kerana hati tepat pukul telok juna aku segerita pejoh alam segmen tam segmen surat dengah ya. Okey, dengah halang unah loh sengkunsi menitam halang jadi khas samarahan. Ha, hati teji sigu alang acan dah sekolah rendah gak pulis takap khas samarahan dah halam di tapi

0: ati harga enkyo mete doh na ni pakai rurui pesat ya. Ati ingin doh bara alang naiman pemangku ketua polis daerah Kota Semarahan DSP Barry William Bara tok ani jadi malam dopat alang lalu dim. Ati laki ani alam umun na 37 duman ati panok dahin doh na alam tilung ya. Doh na alang umun 35 duman ani bara ihak ni ka bukut ha pedah nang na ga kakong na ni pakai ruri pesat ya nak gok pakai ruri pesat dahin tena usuk na ni ga naja ani na doh ani hati tena kira lu ata hida mata na lahu tena ga ha batung na lahu ya hati hadip na sa alak una loh menglan doh ani hati laki na bara kira te petuyang hindi ha hp ya lalang na dawa ani tay pano lo doh laki ani nasiku haji sekolah rendah ha Samarahan. Okay, kes ani anda siasat ha ida section telok atu 24 kanun keseksaan tawid hata kepung deng geriga alang pakai ufung hapa objek alang berbahaya. Okay, nanaji dengan halang una loh dengan halang Naiman Samarahan. Okey, dengar alang kedua sengkusi menitam ji dengar alang Naiman Kuching. Pasukan Polis Marine PPM Wilayah 5 Sarawak ungalung tek 40 saya operasi alang da'endana ngejelok optaring landai dahin optaring persura optaring tenggo papa opkas Edi Fitri dahin op bersepadu interagensi alang da'endana alam lim dale ati jarun G2G atang 32/6 Duman 2026 ya. Hati nyedoh bara alang Naiman Komander Pasukan Polis Marine Wilayah 5 Sarawak SCP AB Rahman Mat Hasan bara hati jarun hadu ini endah na dah udang hilek 47,045.10 ya lahu dah udah takep 55 laung anda kio tawin alam kahum na ans hadui salah yati melawin salah pakai barang kawalan. Okay, menha hadui atapa barang atapa ufung ala anda hile yati dah uhile telok atuh puluh telok libu pitan atuh 20 liter nyak diesel dahin 2,200 liter minyak petrol dahin ji 1,704 kilogram gula ni dahin 1,204 kilogram anih ya hati hadu alang atok dekat lain udah rekod ataupun unah ngalung hati ngejelok op taring tenggo papa opkas Adi Fitri hati dah unaji hadi pelesak haji kapen tunda haji jeti hada era sibu hati dalo uhile alam 25,000 liter nyak diesel ya. Hati hadu hile ni enkyok belegah alam pitan puan 45 juta. Okey, alam operasi alang habel hu hati alang dana ha sibu ngejelok optaring pesura PPM lahu hile dua luri taki ya alam dana mano hadui masan nyak diesel ha bahe hungai. Hati alam ini dah gai hile alam puluh 1,500 liter nyak diesel belegah 2,150 ligit dah tak jilakit dah dalai tak menah takap tidak halang gem luri ani ya. Okey, nonton hati surat dengar langkah kunci menitam lim hitam dan pejalam segmen ani tak jakalan pelan tak dau jima.
1: Radio Kayan Miri FM

Kementerian Komunikasi Bituk Lunan Bangu Japaan Lawat Marung Dengah Ko Mengpelayang Dengah Alengko Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Hati Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Dek Dengah Aleng Impelayang Dahin Imkusi Men Lunan Habe Awi Ikat Ngenep Jam Dek Kedengah Hati Lan Norepah Kop Deng Pala Portal Sebenarnya .my Awi Ika Omenglan Dengah Hati Kop Deng Naleput Pala MCMC Mejeloh aduan.skmm.gov.my Lunan Paha Sebenarnya .my

0: You happy birthday Mika Baun.
1: Kena menikah Rin.
0: Jah, tepana 7 minggu ani teh kuman. Tepana pana pasan ka itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, teh tu ya.
1: Jah dang lokah hirat sentai lo.
0: Bai, teh kitu lo na bantu ake.
1: Okay, dang lokah. Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Kayak roblox pun nanan. Nih, ada aku mentang ya kak. Ini menana, lisin ke dia dah.
1: Ayah, ya, ya, ya. Aduh, lelan ku ho. Kan lupa ku ada no nirem. Lelan ku ada keren nih.
0: Ah, gak ya tuh nih. Ah.
2: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okay, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, tak kayak back kat rumah nani ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusik pa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngelulisin ni kak pa lah kan. Nah, ni tuk im, wah ni.

0: pabainalan. Jatuh 50 bayan saman krenio. Bah, teh tu.
1: Jah, teh nasikah. Dahok hitu kemanitam lim, asal nadau kanak hitu pekelulisin kelita.

siapa yang beta o? Ku payang behule, ga hurut halong. Ku pasti haunan. Hinalan, Pak FM, pergi tenggelok.

Okey, dan nama Adi Tanpa Ji, Hati Kelengit, lagu Alang Kenan Deli Amira, Hati Lagu Aku Nyalam Yesus, dan lagu Alang Kedua Alang Kenan Roman Juk, lagu Baranah ya. Hati Lagu Nang Geritam Kerani, Hati Tepat Pukul Telok 45 Minit. Okey, Ji Info Menitam, Ampan Aku Senggeri Tam Kelengi, Hati Lung Alang Jadi Tedawani, Hati Tek Kuri-Kuri Alan Alam Pasan Miris Sang Dahakep, Dahil Andahal, Na Lencongan Sementara Ya Na Jaki, Petgu Dau Miri Half Marathon 2026, Hati Hadu Alang Dana Alang Jombran Na Ya, Sang Dahan Na Jima. Okey, Ketua Polis Daerah Miri ACP Muhammad Fahan Li Abdullah Bara, Kelihatan Purung Ani, Sang Dahan Na Matoh Men Pukun Telok Jihima, Hati Kio Sang Uhalam Pukun Pulu Jihima Nunan Ya. Hati program ini hati matoh dahin pek uha amin majlis bandaraya miri ha alan bandaraya melawin hati tek kira-kira alam teluk libu laung alang sengio sayu menhalam dahin hawang dale ya kaya hani lewa jekanin ate teluk kutu grisun hapa tading nyati.

0: Alarah jaki miat pengjam.
1: Tips tegu dau lasu. Lubun ji mengnah hadui fizikal hak hawang hamin tegu dau lasu. Lubun dua dui kahum ata. Lubun telok mengwelok alam kelita alam pekep dahin awidang pekuripnah ekon alam kelita. Lubun pat memelak anak dap alam kelita awidau lasu. Lubun lima hituk buka kipas dahin ekon jadang na batung tam nyingem. Lubun enam pakai basung alam seluah dahin lah terang. Lubun tusu awite musang man amin hituk pakai tupi norepah payung ja emga alah matandau. Lubun saya mengalah penguman ala na batung tam halat nai lasu. Lubun pitan mengdui atak mi norepah alam te kefin. Lubun pulu tangan pakai lotion tegudau lasu. Bayaloh menghadoduh ja batung tam mingem. Nunkah tadak perah tawit dau lasu. Lubun ji perah kahung. Lubun dua melelai. Lubun telok pahok lasu nanya mau te batung tam. Lubun empat nusitang fokus. Lubun lima ngelivak no kahung no repah deng koma. Lubun enam batung tam melelema no repah sengkrem. Lubun tusu ngenap nuta. Lubun saya strok haba dahin bayaloh ata melai tegang te batung tam. Awi kelok te tadawi nunan menghadau te naban ha uma prah.
0: Dahok halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
2: Saya pernah jadi tulang kelahnya Allah Fidau. Masih di sini.

Okay, una naman ari tampa jik lang hilago walang kinan David Chuman hati lagu halam Tuhan yang terlagu nang geritam kerani hati tepat pukul telok 57 minit. Okay, bantam pejo halam segmen tam hati segmen peji pelemanak tam doan ni. Ini aku sang geritam tai payang jaki pala pesh radio kayan ya. Una laku sabarasa kenap man kelop bake-bake ku alang ni peji dahik. Dahin alang ni meju husu dahin mau kusu halam ngejala pesh tam hini ya. Okay, na laku sabarasa kenap man Anthony Jukngau, saya kenap man Andy Ngang Andy. Saya kena menderi usun, saya kena menjuk iman, juk iman alang nanya mau ngejelo pesh tam ini. Okey, aku sembasa hati komen-komen alang nanya menbake tam, alang una lo hati alang nanya menbake Afian Mahius, hati alang nanya mempawah Kalimantan Barat. DJ, kena ini saya lebih melu DJ ya. Tahu saya lebih menbake-bake alang teh radio kayan, ha hino tua, dalok teh. Lahu ja lebih ni dah lo dang pahapan melu-melu pagar pejirin DJ rin saya kenap DJ sayu mano hadui lebih ni. Okay, saya kena menikah Afan Mahyu salang naik kira naik pejirin hitam ngajak alang Suman Tatah Navan Kalimantan Barat ya. Lahu hati bakih hitam Anthony Jukngau alang nanya mau baras sayu ngedau DJ kena ni. Tapi men itam lim lasu daw alang teha long lama ni kena ini God bless all kena ya saya kena menikahin to ni alang kunsi ke alang gadaw alang teha long lama cakani lau hati alang baketam Ebi Nadet Nadet kan Nadeti ni ada tunggu salah aku mutut aran kalau akeh si ku tak kelona ya ha okey baras saya lebih DJ kena ni lasu daw ha kami kolabaram ni. Tapi daw nam men itam lim kena ini saya kena men ika ebi alang kunsi gaya daw alang teha kolabaram jaka ni lasu ya lahu men aku alang teha ujung ngalang ini sang kunsi kelun daw kalau ini lasu loh kemen adi sampai aku masuk alang kontianan siku jam kere ini ha. Bahi tepa aku metut lasu ke baka nyaman-nyaman usan pada hawang ha. Men kalau alang teha hawang na alang kelenghi dengah ku jaka ni atau kelenghi radio kayan jaka ni menghadau dai kunci dengar keluar peci dah ikh page radio kayan ya. Okey kerana aku sengkeri tam keleng hiji lagu una long pentam pejo alam segmen peci pelemana tam. Ini aku sengkeri tam keleng lagu alang kenan Rosiana Urai hati lagu mampu tagang jaji ya lahu man unin a pejo alam segmen peci pelana pelemana peci hendalo baket tam hati Encik Matthew dahin DJ Livan dah tengah rantai tuk pidaan Ordinan Buruh Sarawak bab 76 dan isu-isu perburuhan alang teh hamiri.

0: o itam alang beha baram dahin belaga paan nak beji dahin radio tam.
1: Doni mitam lem nak kinah man beda hot bara alang na pamom mitam lem dan ada kemana dehin oge tam pengjam tam teh hang itam kun alang jadui wi nak ban itam alang te mendak kun antu ni alang sangapi kun jadui kalang ipus ke kad dap ka
2: kepeni lah.
1: Iya. Okey, mitam lem kuing yo haja te mana tolo alang ikam jam kenun ka alang sang anak kawat tengaran doa ni we nak te job bab 76 ni. Jadi dang ka barar yang mendahak kuna lebak nu reti pindaan ordena nu buru kerungan Sarawak bab 76 hiran aturan ane on dah peluang dan.
2: Okey. Saya kenap man telo lim lang teng riang. Jadi pindaan ordinan buru Sarawak bab 76 ni de tena jatuh mariang anda pelitahna gak te bulan jidu bulan 5 2005 dumana rede lang pindahan lang mariang ni de. Jadi anda nak nak start berkuat kuasa lim pekerja-pekerja lang halam termasuk halam ordinan buru Sarawak lah.
1: Tak kai tam opji tak lam ada hok bara tam lam jaka-jaka alang ude bubo kebajikan dah alang nya dia ni saya kenap kah win na on kelok peluang tak ji de bulan 5 man beh ude mari yang tak jo aturan pindaan ordinan Sarawak bab 76 ni alang mari yang kurang teh.
2: Jadi te kenlang anda tabah mari yang untuk lang pindaan ni lang ke satu nak lang tak hinang anana lim pekerja karya ni lang gaji 4,000 tehida anda nak unak deh anda nak 2,500 nak usut 2,500 jadi pelitah mau anda nak limit gaji anda deh 4,000 hihi lang pekerja lang gaji hida 4,000 ini nah anda masuk halam nunun kemudahan nunun udang halam ordinan buruhanan lang kedua anda nak teh jo bayaran OT bayaran OT kejala kemasa telok wanan gak buat teh doaya nan teh anda tabah undam negara ni lang mesti kepeni jendang tukan okey lang nombor satu anana na do Malaysia lang 26 September kan deh wanan 22 do bulan tusu hari Sarawak telo
1: ya yeah.
2: Wanan do Agong do TYT do dahanya dui do kebangsaan anan lah antara cuti lang mesti an kepeni jendang tukar nikahnya dui akan mesti bayar ukup dah lang ikut gaji nak nyadui doa ya. Ane kak jen munah nyadui joha ala suti ke apa? Menikmati suti nak mengerti nak. Jadi enam donan deh maksud nak kepeni gendang nuken nak contoh nak ji de bulan 5 hari buruh. Jadi hari buruh ni ane kak nyadui kepeni mesti bayar ikut legah ataupun gaji doa ya. Ane kak jen nyadui gaji kapan no reti no. Gaji kapan no maksudna gaji kapan no ka gaji bulan gaji do ka gaji jam ka mesti gaji ka reti nak panulim ka
1: nuna man be ordinan nak mari alang ang kalau me dalam 40 sayak jam man yeah, de nuna te uden ang kalau na kerane
2: de darani de ampayan ji 25 2025 de di masa halam ji minggu te 40 sayak jam lah. Jadi kerana ni an unah atau mariang ni deh anda beli tahu bah nana te 45 jam di minggu. Ani nah ji atau mariang mendah beda deng ati lah nuker nuna tu operasi dah aku peninggalan lah.
1: Jadi unak deh 40 saya jam jadi 45 jam.
2: 45 jam di minggu.
1: Erti nak ani hena udah mariang alang te dalam ordinan anian. Ya. Jadi nuna menbehukah do permisi mendah dong alang unganak nuna te nak gak dalam ordinan mari yang alang an kalau pet me ni
2: tu dah lang pekerja doh ni nah udah nabah nanda de jadi 70 saya do dari de 60 do jadi 70 saya do suti ada hang anak ni te pesaran anu tu te kesanan contohna mesti anak nande mesti atang 5 anak.
1: 5 anak.
2: Anda te tung tilah tung limit nak kare. Wanan de te sarana mesti nyadui halam ada pitan bulan. 72 halam pitan bulan untuk syarat na ala elau nanang.
1: Nono ya kanya anak nak pat nuti dang lo ya jan mesti 5.
2: Nang mesti 5 atang 5 jadi uli maanan ke peni senghinang lah layak ke jan.
1: Nenak nak lebih jadi enam tu su anak lenan.
2: Jan hadang.
1: Hadang lah anak. Awin uli maanan oh tapi kasi mau anak
2: tina. Anak di syarat halam nang halam langato mariang nala.
1: Iya. Una ada pa 62 tu ah.
2: 62.
1: Dapat ke tak tak anak dalam 50 saya ni jan tak dapat lah. Jadi nuna membeh aturan permisi seka mendah alang masuk hospital.
2: Niji atau Mariang awi dari de kampayan di bulan 5 do manari de. Mm-hmm. Jadi cuti perani dah upol dan hospital.
1: Oh.
2: Okey. Lang cuto nak 54 do. Mm. Ika masuk hospital 20 do. Jadi ka halem di do manja lebih 60 do.
1: Mm-hmm.
2: Ah. Cuti suti lang tek siklip cuto ha dan suti kak masuk dia lebih 60 do. Jadi kira ni tek atau lang mariang ni dah anda hati nak dah miang teh jiwa jadi cuti hospital ni dep 60 do dep tu ha. Jadi cuti kak siklip lang kak sebagai pesakit luaran nende dep nak jadi nak jangan sama jadi kak masuk hospital dah kira ji suti dan ni kak siklip nan ji suti anda
1: dah anda bagi dua
2: bagi dua lang dia nak tok dari deh 60 do ikak je lebih halam jiduman suti perah kak dahin masuk hospital je boleh lebih 60 do lah.
1: Nuno menbe bagi aturan cik jauh permisi pihak nah menita alang nyadui perlukah an bayar gaji nore kak jan menan lengkang kuih lah
2: 60 do
1: 60 do anan
2: 60 do ni erti nanti kita bergaji penuh.
1: Oh, bergaji penuh.
2: Bergaji penuh erti nak antak suti lang halam ordinan nanti lim suti nanti memang mesti kepeni bayar lah.
1: Oh.
2: Mesti tok gaji tak panau lah nunan. Ini nasi klip kan deh. Si klip onan deh gaji tak panau. Janda putung lah. Nuna roti lah. Gaji teluk panau teluk gaji bulan. Gaji teluk janda putung daunan lah. Dan syarat nak tamai si klip kah atau surat men doktor lah.
1: Jadi tok lang perlu nak tam jam.
2: Lang suti perahanan si klip panan lang kenahanan si ketep perubahan. Nak tok pelupat untuk dah lang doi kurang dua duman. Wanan puluh saya dah kurang lebih dua duman kurang lima duman, and then 22 do untuk dah lang lima duman teusun lah, dan langunya di kuri darah unya di tengke peninginan. Jadi lang ngerti atau mariang deh anak bagi nan deh hospital nan deh yang masuk nilaan.
1: Jangan apa kelelahan.
2: Ah jangan apa kelelahan. Dah 60 do ni, ni kau masuk hospital, anda kira adap nan ni. Untuk bulu duman ni aku masuk hospital telo minggu, jadi telo minggu nan 20 do, jadi teh. Awang kau tak perlu lebih tolan lah untuk masuk hospital yang kita akhir lah.
1: Jadi kena tam dalam tejo aturan ini we nak menitam kerunan adalah hudiak we nak menitam kayaan tam kerunan dayak tam perlu jam tejo aturan lang tek dalam ordinan. We nak tak dalam pindaan ordinan buruh kurungan Sarawak bapa tusu puluh enam mana. Kat alak undah udah tak jido bulan lima dalam duman 2025 aku masalah ah. Anu nak menbeh permisi pak do di enam do tunggu do merdeka kurim dari hari dan kat barat nak apa tak dah alang aja payan jam jen halom tak jauh nak.
2: Bi dari de ampayan jido bulan lima de do manare de. Jadi cuti lang wajib pende pak do tu ah anu nak do dah nyadui tiwaiti agung dah hari kebangsaan telok nah. Jadi u pindaan ni de u atau mariang ni de an dah pelita tabah nah. Dua suti lang mariang anu nah 22 Julai do telok Sarawak nah. Dah 16 September hari Malaysia nan. Jadi enam nah telok kerani enam cuti wajib gendang an gati. Kalau kan nyadui katerima gaji lang ukup kan nyadui tunggu doa ya. Ani ka sang cuti han bos ka cuti jidulnya dui ka gaji ka pina gaji ka pano. Jadi company atau syarikat gendang putung gaji ka tuguanan jiwa leng ting nak ha gendang ngalui cuti nan. Nak mesti berlaku tarikh nan tok 16 September tok letin gitu ikaknya dui tuken anan gendang awi nak mesti berlaku dalam dawanan gendang doba aku tabah aku leng 22 do baki 22 do tok telok leng ikut agama dahin kepercayaan telok nah untuk telok nyabut hari raya dah bakih telok hari raya langganan dah tak tukan contohnya
1: pakalui do lah
2: pakalui do untuk okay. Dah lang untuk telok Christmas ok dah lang bakih telok deng hari raya nyaduyan yang bahulin telok mencuti nanti baru telok nyaduy dah lok te anan lang 22 do bakian deng dah ngalui lang 6 do anan tidak tukan sama daikat cuti atau ikan nyaduy mesti bayan ikut anan lah lang gaji do ayak nang.
1: Iya. Una deh eta nya dui, dehente tak terima gaji kadong an hai halam tarigit. Nuno akrane wajib ka gajianan an te halam halam akan bank ataupun online. Man majikan te pala kami alang nya dui ni.
2: Ai tega lang ato mariang ni de ordinan lang mariang ni de jadi cara telo terima gaji untuk pekerjaan deh. Nah, wajib nah pakai bian apaan kerani kendah de tong ikut peredaran masalah sunnah kalau pun ikam record atau kalau sengna nang record gaji kalau keren tapi tak pakai tunai nih ataupun pakai matan sinan jadi record nak tok kalau sengna tok nalon ke nanun jadi tegi record nang sayulah bidain nang jadi halo matol lang mariang ni kepeni wajib mai terima gaji dalo pakai bank atau online lah
1: online apa yang nak depa kita melalui tunai ngiyoh manbe kurin dah ada kenap nak budi bicara
2: bitelo nak de ampayan atau mariang nanti mesti cash kalau sewa mesti cash terbalik dan dah atau dah semenanjung jadi semenanjung de terima bank jadi keren ni telo ngiyoh dalo lah
1: online
2: itu undang-undangan dah dana ji tu lah sama tu
1: sayu pernah nuti hatin lem dokumentasi pelahu tersan sayu ya saya kena men harin telo mitulasah alang unrang tejo nak tok gaya dokumentasi bayar gaji keluna alang jadi lah ikam mak jam ngak henah tejo dah nyam alang umur 23 duman alang jadi bi dah sekolah tak ke aturan mendaknya malang umur rawinunan talam ordinanane
2: tek kawi topik ane te atilah lang gak te dah nyam tek ke hadui lang dang dana hadui lang dang dana tapi umur puluh telo ani de syarat nak dang tek kena kalau nunok sebut de orang muda dahin kena kena jadi dalo ani tek jam nak tek atau jam nak tek apa nawang nak sekolah jadi umur puluh telo ani minimum dalo masuk dalam nyadui tapi tek syarat nak untuk jantang nyadui lebih 5 jam gitu kalau nanti awang masa nak sebelum panggil sekolah mesti tegi awang awang nak berehat hati sekolah tegi lang syarat penting halam dah nyam ni sun taman nana atau nungkurin tamu penjagaan
1: penjaga
2: nak. Mesti tek dah mesti tek dah nak tok hak dia nan
1: teguh hanya dia te
2: mesti sekurang-kurang tek penjagaan hak jan boleh
1: melakukan
2: dapat nak awang nak benda sekolah
1: saya pak ordinan nanti awin dapat jam saya jauh ordinan dalam undang-undang ini tak nyam sekolah hati umur perlu tolak duman tak tamah hinan dalam kubur halang jaga yang hawa nak jadi pantai titik
2: itu hilang lah
1: nuna ha kata nak tak dah alang nyurah aturan ini nuna membeli hukum daripada penalti ini
2: ini atau lang mariang nanti jadi tak bahat ok no suna pampayan aturan mariang ini dek jadi minimum nak 10 ribu tu lah hukum men jatuh hukum nak 10 ribu kerana ini umur 50 ribu lah
1: 50
2: ribu jadi kerana ini tok tek lah kena perintah sang bayi kesedaran lah melalui kata ini mungkin ayah tapi nudah sang bayi pengejaran mendahak lah ngerti lah pun halang menekin
1: dan kak bara tak jauh aturan alang perlu nak mendah ala ngawak bi hawan dah nganak laki dah perlu permisi kurik daun
2: ni nak ni nak ji lang atur mariang lang sayu lah bikirnya ni de bahak dah laki ni cita suti dah lah bi hawan dah nganak nonton hospital jadi jinun ji awang dah lo tong matun hadir lah halam aminah sendiri jadi katanya suti paternity paternity mendah alang ngawak dah awan dah lah tusudo jiduman tusudo jiduman lah dan lah nah syarat nak sama lim pa kok dah tok lang dohanan lim pa nak usun
1: iya
2: lima anak
1: iya lima anak lo kan
2: lima anak
1: iya dan lebih lah nuno awit nun ha mekoh nak tusuk do ti mendah lake tugu anak dah tugu hawan dah anak
2: nuni nah nuni halam halam tusuan itu ni yang kena alai atilah bi anu nok ka biraman kepening ka nok kaseng start kaseng start gitu gitu mula gitu nunde sangala sebelum awak awam nganak ka ataupun pun yang penting ka bira majikan ka lah malah tusudonan jadi tusudonan termasuk domingo lah, domingo dahin udah minggu na rutin.
1: Jadi anan tambeji ok dahin hari telo meju barat ejo di laki tambah dalam permisi tugu dah dah anganak.
3: Jadi membeh telo opis kebajikan ni nunala dalam anak telo api ala kluna bangu jam tejo udah yang lamar yang dalam aturan ni nunan pelahu ala majikan jam tejo kebajikan kluna dalam nyadui dahin dah.
2: Kaum lah kah lang awan telok tebiram na majikan na ni lang nan buwi dalok na ceramah lah ceramah ni ha opis wanang kalau ente jemputan dah jemput te ha tok tonton te ladang mari ceramah wanan de te lengkah tok lang telok tu not na do ni tok MP kalau alam media sosial alam Instagram TikTok kalau ente na make telok lang jak lang na lah jadi kerana kita apa opis ni sang tebiran mana awang yang dipindahkan ini binatang mana halang no dah halang nyadui lang termasuk dalam ordinan pindahkan anak sunnah rutina
1: iya di to kalang saya upati lah tak jam jadi kita ngelarah jaki oh ni tama pejing wak

0: Saya lebih dalam program peji pelamana atam gua lebih ani tam peji di hinarin telo mediu lasa alang pegawai tenaga kerja bahagian miri alang barat tejo pindaan ordinan buruh kurungan Sarawak bab 76 bagian 2 ya na tejo isu perburuhan bahagian miri ni jadi nunok menbeh telo alang tek dalam pe salah bahagian miri ni nun isu-isu tejo perburuhan lang tek dalam bahagian miri ni
1: okey sun jadi kenang pagi yang telok habung lah teguh teloknya dia kena ada kerja lapangan lah karena pemeriksaan teh haladang hino-hino kati kedi hino kedi jadi lang ha bagian miri lang telok inang lang pagi yang tabung anana isu putung gajian putung gaji pekerja ani dahin onan teh jo gaji anak bayan jangan ikut masalah lang ditetap kanan contoh lang kuntu deh una tok section GG pitanan di ordinan burone habira gaji lim pekerja usik deng lewat ataupun bayar mau tusudo tusudo utelo daun tak pasal dia tutup buku kalau tutup ada tutup nebub nende tusudo anan contohna telo tutup buku telo perlu de bulan ona start menji telo ngira atang tusu anan ji peluang kepentingan lah kami peluang tusudo nan mai gaji dah alam section anan wan lang tahin nang ini tak lang ke pagar tak isu op pasal gaji minimum lah lang jadi butuh suana tak ke op lang lang hamiri ni tapi bila tetek ni antara sehat dan kena ikam dan kena patok dan nami paham pita dah lang tok serikat lang doa kedai kupi nunan tak lang isu lang pergi yang tak habung lah kalau isu anan lang utama
0: jadi ini nak ngak manbeh hama wita lang ikam pahabung ngak telok dehin nak jadi ke tak boleh lang su dehin tak boleh lang lebih ikam senang pakai telefon WhatsApp nak manbeh alamat ni nombor telefon telok jadi ke hamiri ni
1: jadi upis kalau tika telok Wisma Persatuan lah jalan kipas berbedong dah sebut jalan kereta apa nak pasal ini lah jalan Dewan Suara jadi nombor telefon kalau 015-420-GPITAN5 lah dan telefon nonok pegawai yang bertugas teguanan lah jika aku sang tabah ni sun lah halam rumah ni 2026 lang serius ni lah putungan gaji ini.
0: Putungan gaji
1: putungan gaji pekerja jiwa jinun kebenaran menpengarah reti nak ikat sang reti nanti ni ikat sang ha melok ha umar company aku sang mutung le teriak kat 20 likit cibulan boleh jangan salah tapi kan mesti tek kebenaran men pengarah tenaga kerja men kalau lah melalui pis kalau orang jadi wanan putungan biasalah putungan denda jenateng upis halam ulu pitan kertas kesihatan u kalau na ulu pitan u kalau buka kertas kesihatan untuk sama ada gak dawa ataupun gak kumpang anan terpulang men penasihat undang-undang telok lah aku siang kelupitan tang bulan nama ni lang rekod tang bulan nama ni jadi serius alik ke lang putungan telok ha mirian ni lang di lang telok sang ala pihitok lah sang bira benda bakih telok lang teko peni tak pihitok kan nuni lah
0: jadi lang lana lebat tang kui sempeji dahin hari telok maju alasah tak jo pindaan orinan buruh Sarawak bab 76 dahin nunan pelahu tak jo isu-isu perburuhan lang tak dalam bahagian miri ni tang kui lang baklah ni dahin tenggaran nak doa ni mendahak aku nanta malang nyadui hui nak lahu dahak aku nanta malang api aku nanya nyadui ni
1: jadi mendalo bakih-bakih telo harin telo lang nyadui wanan bakih telo dan harin telo lang u jadi kepeni utek syarikat jadi pehitok telo tapi tek kaitan lah tak sebagai pekerja tak dah hanya nyadui dah hendak u jadi tukil lah tak jadi tek tanggungjawab tak masing-masing lah usin telo menidakkan ataupun jenis tek lang syarikat lang tidak ambil peduli
0: ajan duli dah
1: ajan duli ketani tena tengupis oh usi ujam kita nanti itu sekurang-kurang nanti tanggung jawab kak sebagai company ataupun syarikat lah jadi pehitok tek ketani rajin lah be telok sebagai pekerja rajin lah ataupun pehitok kan ni telepon kita ataupun ni meteng ataupun hindang laman web lah untuk kan lang pindaan lang mari yang ni lang bagi aku memang sayu untuk lindungi kedua-dua pihak lah dan kedua anak.
0: Jadi anan dah pihitu ke harin telo micu rasa halang hitung pegawai tenaga kerja lang jadui hak pejabat tenaga kerja lang tek dalam bahagian miri ini. Jadi kena hadang ngepeji di nak kami miri FM dalam mendengar beberapa isu-isu alang jang ruas. Saya kena man kalau lem dah ini sayu pahabung.
2: Hai, nendengah. Aku Wawa Menyunimas, Kering Nah Radio Kayan. Ngelarah ngeluan dahin hapan.

0: Kumandang Money Anda bersama dengan suara.
1: Okey, kerana hati tepat pukul 4 junang, kita sampai ji dahin DJ Livan hati alang usalin dahin sang basa dengah men itam lim.

yaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi

0: Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Okey, nuna namun ada tanpa cik hati kelengi. Dengan lebih alampah momen Radio Kayan Miri FM lah uji lagu alang kena Carolan Malai lagu Urip Dale Hudikman Itam Lim. Okey, kerana ini hati pukul 4.46 minit aku sengkeri tam pala pejok alam segmen tam segmen dengah alang Neman Hawang Dale. Okey, dengah alang una lo sengkusi menitam ji dengah alang jadi hario di Janeiro hati tedol ong alang mate alam ji.

0: dan bilun alang dauk te jihma dau lima ha hawang dale kampor gredi ha ibu negeri Mato Grosso do Sul ya. Nyeti dalam man upis bomba menglan dah jilaki alang gam atau pejidah ong alang gam bilun pejidahin jil ong alang na hadui penyelidik dah menjerman hati te alam bilunanan matai alam eksidenanan ya. Bilunan ni hati dalam bara madang men padang bilun dara dalam hati hati alam ano dalam ni sentai pala wilayah petanel ha Mato Grosso do Sul ya. Hati jarun madang ini dalam apa saya laki atau pendaha alang gem bilunan ni sang pesak sang nenapa ha ngavan bilun nenapa ni di bi dalam kyo ni navin tena dau alang kira te up alang kapan ni di alang na dagang bilunan ni nusi hadang inang su ani hati kyo tawit na nun bilunan ni naik kira eksiden ya. Hati teji saksi dah halang nyadui hajelong hanggar jelang na bandahana ya bilun na pan di tekleng hiji letup ya empayan eksiden ani jadi okey nan nanti dengan halang una loh dengan halang neman Rio de Janeiro. Dengar alang kedua alang bayar lo kunci menitam lim hati ji dengar alang ne men Thailand dalam men pelita Thailand umajai sin papasan legah na lim alam 655,000 baht hati kira-kira tu alam sin tam ini hana alam saya 10,000 tedo 5 alang lalu ni men ji men dua taha men Malaysia alang kiraga alam ji hadui letup bom alang jadi had daerah Takbai te 20 pitan 26 alang lalau di. Okey, Gubernur Naratiwa tani bara dalam mempelitah Thailand bara pasti kena pati te tokan ni alang na te dua dah man Malaysia ni di ga dahin lahu ok dah bara sang petagangan hadui apa langkah-langkah keselamatannya jadang jaga dena jaga keselamatan hak kunan bangu dah hindah hak lang hakai alang nai panau tepi wei hangavan anan lahu kena ini papasan si papasan ni encai hati ngejeloh dana menplitah Thailand jadang tulung dah alang eksiden ani di alang te melawin te hadui keselamatan lahu sin papasan menga dahe kira daven-daven alang tasa. Anak-anak lo hati majai cek ini di men Muhammad Yusri Udin ha alam ji majlis alang ha upis katam Sungai Golok. Tentung ini hati teji laung hati alam umur nak 42 man anda kio nak hadui salah ini di angka tahan dahin dalam pasukan keselamatan tanah pala pejona hadui sasatan hati tetuk mana operasi mesau bom alang letup sendiri ini alang nak sendiri ini dia lo perlu nak hadui pelesak forensik hangavan anan. Okey nan tanah hati dengan halang neman hawang dalih ku kunci men itam lim itam dang peji alam segmen ini te jaka alang pihalan te dau jima.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Saya Kenep.
1: Okey, Nuna Naman Adi Hati. Ji iklan men itam lim. Lampai tanpa jalan segmen tam lebihan ini aku senggeri tam tai payang jaki pala pes radio kayan ya. Bunda aku sembarasa kena mengkeluar alang maring ni nyamau ni peji dahik ngejeloh live tam lang tai ha Facebook. Okey, saya kena men Ulau John, saya kena men Kitan Uban, lahu saya kena men Juk Iman ya, saya kena mengkeluar alang ni peji dahik. Okey, ini hati teh bakit tam alang ni nyamau matan komen nah ini. Okey, alang una lah hati alang neman baketam Andrew Ujai Masing. Bara sayu levi DJ sayu mano hadui lim ya. Kata tapi man dah alang kelenghi. Miri FN levi dahin dah ada kau pakai pakai alang teh Facebook. Lahu hati bakeh WhatsApp kena DJ ya. Lahu hati saya kena men Andrew Ujai Masing alang neman Taman Tungku. Okey, saya kena mereka Andrew. Lalu ini hati baketam Orkot Joy. Hati beran sayu lebih DJ kena ini ha. Lasu terit matandau lebih ani mentaman tuku Ateng Senadin. Alam ha panau-panau round-round kena ini ha. Okey, round-round G dalih miri lebih ani DJ kena ini. Wah, saya kena menikah Orkot alang naik kunci dengah. Hati mentaman tuku Ateng Senadin lasu terit lebih ani. Lahu ini baketam Bosi Kaduten bara sayu lebih DJ Rin ngelidam dau hakame alang teha hudik Uma Bawang Baram Leviani hungai telangsan alam-alam nai ban kereni lahu kena ini ya, saya kena menikah Bosi Kadu alang kunci dengah alang teha Uma Bawang Baram nyati ngelidam dau dalo ha tata hiti. Lahu mangkela bake-bake ku alang klinghi radio kayan ha hino ketua kelote hati mangkela hadau nai kunci dahik nai peci dahik leviani bara dengah kelo ya.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: 2026.
1: Okay, lahu hati. Dahu pitok pitamlim. Tepat pukul 5:11. Amun kula baki-baki ku alang kelingi radio kayana ni. Ngejeloh FM pitan puluh 5.7. Lahu alang kelingi ngejeloh FM pitan puluh saya puen kusung ya. Lahu manita malang kelingi ngejeloh channel My TV tusu je kusung. Itam sempejin hindalo baki tam alam teledo kenya. Bi manita malang kelingi radio kayana ni ngejeloh FM. G0G.2 dahin FM G06.G. Lahu manita malang peji dahik ngajaloh live alang teha Facebook. Lahu manita alang kelengki dahik peji dahik ngajaloh radio online RTM klik tam. Itang sepejoh atang pukul 6 lebih. Ok, pada anakku senggeri tam hati kelengki G lagu alang kenan Adinas Yikuan hati lagu Kau Rajaku. Man itam lim sayu lebih menitam.

0: Rakyat Johor diseru memilih pemimpin dan wakil rakyat yang berani membuat keputusan, bijak menentukan keutamaan serta memahami denyut nadi rakyat pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata PH akan terus membawa suara rakyat, mempertahankan kepentingan negeri serta memastikan Johor terus dipacu ke arah kemajuan yang memberi manfaat kepada semua. Perdana Menteri turut menggesa seluruh jentera PH bekerja keras bagi memastikan kemenangan calon-calon gabungan itu pada pilihan raya berkenaan. Status projek Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ tidak pernah tertangguh dan terus menunjukkan perkembangan positif sekaligus menjawab dakwaan yang dibangkitkan berhubung pelaksanaannya. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia diterjemahkan kepada pelaburan dan projek sebenar yang sedang dilaksanakan.
1: Tahun 2025, JSSEZ mencatatkan 76.98 bilion ringgit pelaburan yang diluluskan. 57% daripada jumlah kumulatif pelaburan itu sehingga kini sudah berada di peringkat pelaksanaan. Bagi suku pertama 2026 sahaja, tambahan 5.49 bilion ringgit pelaburan diluluskan. Kemudian dari Januari hingga Mei 2026, Invest Malaysia Facilitation Center IMFCJ telah menguruskan 285 pertanyaan minat pelaburan dengan potensi terkumpul dikenal pasti berjumlah 74.12 bilion ringgit.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata persediaan bagi pengoperasian Johor Singapura Rapid Transit System yang dijadualkan beroperasi tahun hadapan turut dijangka meningkatkan lagi daya tarikan JSSEZ serta memberi limpahan manfaat kepada ekonomi Johor dan Malaysia. Pelaksanaan syarat baharu bagi import kenderaan elektrik EV import sepenuhnya CBU berpotensi memperkukuh pembangunan industri automotif tempatan menerusi peningkatan pelaburan, pemindahan teknologi serta pembangunan vendor tempatan. Pensyarah Kanan Teknologi Penyelenggaraan Automotif UDKL MFI Heidi Cik Rizmin berkata pelaksanaan syarat berkenaan membuka peluang kepada industri automotif negara untuk terus berkembang khususnya dari aspek teknologi dan pembangunan tenaga kerja mahir di samping manfaat kepada pengguna.
2: Jika dasar ini berkembang seperti yang dirancang, pasaran kenderaan EV akan menjadi lebih kompetitif yang mana pengguna akan menikmati pilihan yang lebih banyak tetapi dengan harga yang berpatutan.
0: Heidi Cik Rizmin. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi Madani Nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus memulihkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti respons Wong Shushan dan Supaman Sujono.
3: Kalau sendiri ada permit senang sikit. Kalau sewa lagi bayar sewa ini itu semua pergi semua habis. Satu hari punya sewa kalau itu macam semua wang satu-satu lebih tak boleh dapat apa-apa. Pasal kalau sendiri punya permit kita boleh dapat lebih sikit.
4: Perkataan itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
0: Program pembaharuan teksi Madani Nasional diluncurkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam bagi menstrukturkan semula industri teksi tempatan, menamatkan sistem pajakan lama dan menaik taraf kenderaan pemandu. Pelaksanaan budi diesel pada harga RM2.10 seliter yang bermula 1 Julai lepas menerima pelbagai reaksi daripada pengguna di Labuan dengan rata-rata berpuas hati terhadap kelancaran proses pembelian diesel bersubsidi. Tinjauan RTM mendapati proses pembelian diesel bersubsidi berjalan lancar dan mudah selain rata-rata pengguna berpuas hati dengan pelaksanaan inisiatif berkenaan. Ikuti pandangan Syafiee Balian dan Rosmawati Saideh.
5: Boleh memudahkanlah dan meringankan beban penduduk tani lah dengan situasi karangan ni lagi yang orang barang makin mahal, kos sehari hidup tu makin tinggi, jadi ada budi ni ya, jadi meringankan beban lah.
6: So far okay, sepanjang pelancaran SKDS ni tiada sebarang masalah lah, berjalan dengan lancar, so far bagus lah.
0: Syarikat Pengeluar Perubatan dan Farmasiutikal digesa untuk merancang rantaian bekalan dengan lebih awal bagi memastikan kestabilan stok ubat-ubatan untuk jangka masa panjang bagi kegunaan rakyat. Perunding Industri Peranti Perubatan Evan Lim berkata, ia susulan tempoh pendaftaran dan kelulusan ubat-ubatan di Malaysia kini semakin panjang sekaligus memerlukan komitmen masa serta kos lebih tinggi daripada pemain industri.
7: Dan satu lagi yang pematuran yang menjadikan lebih ketat. Jadi kalau ada ubat di pasaran, kita nak keluar ke Malaysia ataupun nak untuk mendaftar di Malaysia, dia masa untuk mendaftar dia jadi makin panjang. Sebab itu kilang ataupun syarikat dia perlu membuatkan satu pelan yang teliti kalau dia ingin memasarkan ubat tersebut di Malaysia.
0: Bagi mendepani krisis kos tersebut, pemain industri disaran beralih kepada penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang dilihat mampu mewujudkan sistem pengeluaran lebih efektif serta mengurangkan kos operasi, seterusnya mengimbangi impak inflasi bahan mentah demi menjamin kelangsungan pasaran farmasiutikal negara.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cabo Verde membuktikan pasukan kecil juga mampu memberi saingan hebat di pentas dunia apabila mempamerkan aksi terbaik ketika berdepan juara bertahan Argentina pada aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan yang membuat penampilan sulung di Piala Dunia itu hanya tewas 2-3. Pertahanan Cabo Verde, Pico Lopez berkata, kejayaan mara ke Piala Dunia dan aksi cemerlang yang dipamerkan menjadi inspirasi kepada negara-negara kecil untuk terus percaya kepada kemampuan sendiri. Dalam pada itu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albiceleste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde. Ia membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Menanti Argentina di pusingan 16 terbaik nanti adalah pasukan Mesir. Skuad England pula menerima sambutan bercampur bau daripada penyokong ketika tiba di hotel penginapan di Mexico City menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang tuan rumah Mexico. Ratusan penyokong yang berkumpul di luar hotel melaungkan nama Mexico dan mengiringi ketibaan pasukan dengan sindiran. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada Jesse Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, aspek persembahan, keyakinan dan kemampuan menyanyikan pelbagai genre lagu menjadi antara kriteria utama penilaian juri dalam sesi uji bakat bintang kecil 2026 peringkat wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Penerbitnya Ashila Ashura berkata, panel juri bukan sahaja menilai kualiti vokal serta penampilan peserta, malah menguji keupayaan peserta yang menyanyikan lagu pelbagai genre secara spontan.
9: Kita akan tengok macam mana mereka berhadapan dengan situasi apabila tiba-tiba juri kata, okey, hari ni awak nyanyi lagu orang putih contoh. Lepas tu juri minta, boleh tak nyanyikan lagu Melayu? Atau boleh tak adik cuba nyanyi lagu dandut ataupun pop-pop dan sebagainya? Jadi mereka ni boleh bersedia. Bila juri minta tu, mereka boleh menyanyi, bermakna mereka bolehlah insyaAllah apa sahaja lagu yang mereka akan bawakan, mereka tidak gentar untuk menyanyi di hadapan orang ramai.
0: Tambah Ashila Ashura, berbeza dengan penganjuran sebelum ini, proses saringan kini dilaksanakan dengan lebih pantas untuk memilih 20 peserta terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Perdana Menteri seru rakyat Johor pilih pemimpin berani dan berjiwa rakyat. Dasar baharu EV import berkukuh industri automotif tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: pandahin kayan halam man peji dahin kelo utung do sayu ngarang kelo li.
1: Okay, na naman ani tampaji hati ya klenghi dengan halang pahmau man pak undenga angkasa puri Kuala Lumpur hati tampaji dalam segmen ani terjaga dalam pialan Tedau Jima. Okay, pada pejuang dalam segmen tam lebih ani hini ku sengkeri tam te payang jaki pala page radio kawan ya. Okay, si radio kayan. Nyati teji bakit tam alang nyamau hini bara komen na bara sayu lebih dijerin akai medak lagu alang kenal resya na urai yati jadam pahapan dah lim kena ini saya kena menikah dijerin. Okay, saya kena menikah keling temawa ya waniku medak lagu pengakai kanan. Okay, ji info menitam lim hati marung program bantuan lesen membandu PLM My lesen motosika kelas B2 alang Parlimen P20 pitan miri. Nah, hati sang dana. Dau papaya matan aran hati ga 10 pitan dau bulan tusu duman 2026 ya. Okey ni hana mandaha alang huina mangkelo alang warga negara Malaysia. Umun hana 66 duman tai hak hujung. Dan ani sanda ok huina mandaha alang terima sin tulung men pelita tiak ikase dan ni STR dan ini dah men golongan B40 ya. Lalu dah men lim dah alang gak tagung hak ida dalo alang tela sin tulung ni lalu dang tekep dang akai. Lalu bagaimana hipun batong alang mage. Lalu saya batong tua mental pa mage lim ya. Dan ini si te pernah ala nun nun tuan lesin gam kelita ka gam mutau ka gam luri ka ha. Lalu hatin nusi tega atapa nunun tua men senara hitam alang mabisara men JPJ dahin PDRM. Ok hati notok lah sang akai borang atapa sang akai program tulung lesen memandu BLM ini hati kalau dong pelalo pahabung hindi lo ha pusat khidmat rakyat Parlimen P20 pitan miri lubun telefon 02 saya 520 pitan 46. Lalu kalau dalam telefon dalam HJPJ Miri, kalau dalam ilau Muhammad Ferdi bin Jamal, lubun telefon 03 saya 00 pitan 554. Lalu pelalau kalau dalam telefon dalam Akademik Memandu EG AMEG di bahagian program My Lesson, lubun telefon 00 GGG 520 saya 2 GPitan. Okey, nonton hati marung program bantuan lesen membandu BLM Malaysia Motosika kelas B2 alang Parlimen P20 Pitan Mirina. Okey, kerana aku perlu geritam hati ngepno pangake bakih taman adi keling temawai MJ hati jilago alang kenan Rosana Urai Dawa Dom Romeo Pahuai Pekiso Men Itam Lim.

0: Bye. Busy lang jam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imin nongkrong sayo lang barang ak nani.
0: Kenno na nando?
1: Nah, tadha et ko alam ji group. Tadha ni hukoy masaran koy. Koreo mun koy lahun at tay lubun akan.
0: Ne, mo imasam-masam scammer si anando kami nang kom landang na scammer kray ni.
1: Lucy, lana ni imin nang kra. Inang lubun akan ko ni nang imrete sin masok ke nan. Dalang matu masin masok ani.
0: Kurito oh anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nunutok ani aku rasa agak kamoku pa. Tenaji hangun ani. Dalok bara imnaji haldo ya ni. Tenasin daok aku ikhlasin utung di lah aku nana aku eti. Ap nana tua. Tenaji hangun ani di ne. Padalok nak aku laan. Dalok bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, ak tabaka uhanandi padek na dalo, si tadalo na nyemaw. Ak misses, no si pa, dahan yung ayakoy. Ak telepon, no si dahan yung ayakoy.
0: Neh, nanon na si ka, ako pa ubaray ka di, skemanan, nanon pa kang pasadahok do. Tena to, habre pulis ti, tena repoti ke. Minate si dalo pulis ti dang tulong ilaw dahalang skema ti ke. Jasi ka dang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
1: Ay, nunana ko rin dahadi. Pagkuli ko na, nusin na tegunah na.
0: Ja, tena ito si ka. Ika am jiha, nusin na ku jamlaan. No kurim nanan. Kreni tam kelenghi kahum habi jeak peluvat itam kelunan. Bang belai ga peluvat teski meloksin alama uk utung kahum. Nyinanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis nadah leput awi kelok endah peluvat. Dahok Barani Neman Reda Kayan Miri FM.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
3: Okay, nuna naman ada tanpa G alam G lagu tu lagu nang geritam keren ni hati tepat pukul 5.30 G minit ya. Aku separuh segeritam pejo alam segmen tam lebih ni segmen dengah kali ah.

Okey, dengar lang una lo sang grimi tam hati dengah marung FIFA World Cup nyati. Dan ni matoh nak aksi pusingan alang ke 6 ni hati. Tino itam sang pesuk dengan Kanada dan hit Maghribi jima-jima ya. Lahu hati Paraguay sang pesuk dahin Prancis tina dasang main jima pukul 5 jihima. Okey, nana hati dengah halang una lo dengah marung FIFA World Cup. Dengah alang kedua, hatlang bayar lo kunci menitam hati jidengah alang Naiman Kuala Lumpur, pemain jilaung profesional dalih tam Li Jijia dan pejotai pala separuh akhir terbuka Kanada tinahan di umenang main dahin Taiwan Wang Pong Wei 20G 25 20G 30 alam aksi suku akhir ha Makam Pan Am Central terdaul 5 di tinah yang tidak ala jaka 34 minit ya. Okey, pemain ranking alang ke 60 dalihan ni empat yang di usia dan pejuang hino-hino atau peringkat separuh menuh temasya Olympic Paris alang ke 2024. Okey, langsung pindah jutian alam keliah separuh akhir hati wakil alang Neman Jipun Ricky Takei. Okey, lantuan nanti dengan keliah kukunsi men itam limitam dan peci dalam segmen ini teh jaga lepelan teh dao jima. Okey, kerana aku perlu gerita hati papan teh ji lagu dangdut ya. Hati lagu Ria Amelia, lagu SMS menitam lim, kini aku menitam, itam papan kini lagu langku milia ni.

0: ngalarah jaki miat pengjam. Perah tuberculosis norepah tibi ihaknah man bakteria Mycobacterium tuberculosis. Perah anan dang nadhak matai awi naban lalau. Tada-tada perah tibi niken hui man 2 minggu larem niken nadaha amteh noh ngenep kuman dahin bahat batung nileh. Perah tibi dang pegai ngejeloh di siben niken dahin tengaran tegu hitam duan dahin daha alenghipun perah anan. Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
1: Kreni Radio Mesa Kayan dan Ankerian pake FM G0G.2 dan G06.G men pukul pudak ngedewa tang pukul telah lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesa Kayan lengkah dan Ankerian men pukul telah lebih atang pukul 6 lebih pake FM G0G.2 dan FM G06.G putong-putong do.
2: Okey, nuna menari tanpa ji hati kelenghi ji lagu dangdut ya. Okey, ini tepat pukul 5.42 minit. Aku segera tanpa lepas dalam segmen tam levian ni. Segmen Beast on Earth. Aku segera tanpa ji dahin dalam baket tam Selina Wan. Hati sangun tetok hadui usu dahin kira.

Oke, okay, na naman adit ang pagji alam segment Biz on Air hati sangun DJ Livan dahin salinawan hati tetok hadoy uso dahin kirap ya. Oke, okay, kerana hati melakpitan minit alam pantang sang meka pantang lasi tepat pukul 6 lebih ya. Aku DJ Rin barasa kena menitam malang paan dahik darah telo jaman ini. Lalu saya kena menitam malang umuli radio tamkayan jadi bakai kliah dahin ngabantan ngeluan pahapan haut daun. Okey, tang tini tuana segmen peji dahin keluar tam daun ni unin a. Ya ti tang se peji dahin dalo baket tam alam dahun bidayu men kucing sempejo ya. Awi kinap Tuhan pesuk kita melante jaka alang sang nayani. Okey, lagu lang mekap lasan tam daun ni hati je lagu alang kenal Stanley Ngau lagu Yesus Jaragan Urip Kui. So kenap pesuk lan, bye-bye.

0: Alarah jaki miat pengjam.
1: Kenunkah perah HFMD? HFMD nurepa perah alam kama, ida kudak dahin alamba. Perahani mele pegai tehang dah nyampuk, kota perahani deng pegai ngejelok ivah klesok dahin takin kelunan. Nunutuk itak sernalana tada-tada awi gak pegai perahani, tada-tada na larem, prakahung, emkasih kuman, nyamau pahok ngletik alamba, alam kamah dahin ida kasa kudak, dahin tek tatah ngavan lapin dah nyam. Nunuk tam deng nyekang, ja perahani emtai pegai pala dah beh. Menggeri dah nyam ala ugak perahani, tai pala ngavan kelunan bangu awiha umaskula, taska, tadika, nurepah ngavan tinak dah nyam. Paan hituk jaga gepang batung, tangan maya usu pakai sabun dahin atak alang maang, menumusang menjaban dahin, mengmesau lapin dah nyam tung-tung tua. Dahop hituk ani naik menupis ageh Malaysia.
0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itau.

ဘကောရနွမ်စငုံမီယနူစဘုံငါစရမူတီပူအွန်ပူအနာဘာရစမောင်ဟော့စပီတယ်ပရီတာဒီစရာဝက်စဒီယာပရီမာတန်စကိုက်ထရီပူစတ်ထရန်စစ်ဂလနငန်ဘင်တူလူဒမီရီတာဂျောပရာစီရမနာမတ်ဘူရန်စမောင်ဣတီPerimatan bedah saraf berubat otok de beranam bernama paguh rakyat terima berubat de berkualiti. Serah Mas Ngumiyonu Salam Malaysia Medani bersama Doku Josh Martin dan Abar Ngumi di YFM Bidoyo dan Muti Abar Punua. Semong hospital peritah di negeri itih ya ogi sedia perimatan psychiatry luar so limo so ju sub kepakaran psychiatry negara adin ogi obos dia di hospital Bas Sarawak. Sementara perkhidmatan psychiatry forensik bersedia di Hospital Sentosa, the psychiatry community di Suak Smong Hospital Lino. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang rakah iti sanjaga takah penyihat mental rakyat baya terima akses perkhidmatan penyihat de berkualiti. Perkhidmatan penyihat mental community tong obonogap ga ngurusuk program Pusat Penyihat Mental Community atau Mentari. Pengusaha Premier Obobasa Menteri Pimasang Dayung anak kopot de penyenang community Dato' Sri Fatimah Abdullah takar tajoh persidangan penyihat mental Sarawak keju di Kuching. Dua pusat transit gelandangan TTG de Bintulu do Miri ngejaka tajoh operasi usah bulan Pli'i atau bulan Semong Iti. Menteri Pimasang Dayung anak kopot de penyenang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah nampi buka dua pusat ino ia jadi tambah nuduk pimudah de ogi obesdia di Kuching dua sibu. Pimudah ino saan tulung bara gelandangan roo di topat de lebih selamat. Nyaa de roo dano tong obesdia ge ngurusuk program sedia kroja di Bitabong de sejaka toban bara dimunok pari monot kang ratus Rual setoban bara dimuno pari nuduk rawang odopa. Adin semompat naan dari, dua naan dayung berlindung di TTG Kuching, sementara semong dua naan dari dan num naan dayung berlindung di TTG Sibu. Dan hal sama Dato' Sri Fatimah dan penurak ayuh ngejawin da PHA Adin ialah turung gelandangan da ogi penusah penyihat mental. Pusat Kebajikan de Ogi Adin doi lesen saan mit nyaa di koda ino. Ju Opis Menteri Penyihat, Opis Kebajikan Masyarakat, Pertubuhan Hidup Pelita de Community mesti ia bekerjasama saan notap beradimuno terima pimudah berubat obaki bari dua obajaga pingidipa. Ia mitiaga pemikir jaat pasal beradimuno tapot mengurang ngurusuk pinganjar penyodal ratus dua sukung rawang. Iti tapod odak bara dimuno kinyam idip kodak biasa duo big quality. Perkhidmatan bedah saraf duo berubat otok de beragan di Sarawak tubuh bernama paguh senotap rakyat tapod kinyam akses berubat pakar de berkualiti. Gapit Menteri Kesehatan Dato' Hanifah Hajar Taib nang Opis Menteri ia yang ingin penokan nuduk asas klinikal pemasang pemanai pakar dua puno-puno pakai teknologi. Sejaka itih beramah do komitmen perintah sedia akses perkhidmatan penyihat nuduk suaknya a de monot odopah di kawasan Asok Torun. Ia nang Sarawak Adin moh dang sejaka jadi negeri de sebungas puno-puno penuh sistem penyihat digital. KKM yang bekerjasama dua perintah Sarawak Institusi Akademik dua badan profesional sanama paguh perkhidmatan pakar dua peluah lebih bogok profesional dan bidang neurologi dua rehabilitasi. Isabat teritih takar tajoh persidangan Transforming Brain Injury 6.0 di Sibu. Kita bu dua abar. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mau odi merawat pusat tapak kawalan Bandar Pintar Miri sehingga pimonu projek Bandar Pintar daya nogap adok kerajaan ngurus pasar pakai teknologi digital. Premier mau obongin bitorang pasal pusat ino ngidio ninggak demonstrasi dopi tangga projek
de pikirian program masam inisiatif Bandar Pintar de koda teknologi seandai keluarga perhati sedia perkhidmatan pelita bayar pengurusan pasal de lebih teratur. Pita jo pusat kawalan ini jadi kodak sepi mujur dan sejakak kalui miri jadi pasal de lebih pintar selamat mampan dua tapar beragak ngelusup pemakai teknologi dua rakan ngerose dan pakai data. Festival dikait pinguman dua batan nasar, arit terima penyambut de paguh jadi gaya de kasan paguh peraku identiti baya warisan kaum nuduk ratus de bogok dua pinomi. Menteri Kerajaan Nomi, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nang pengatur bogok Festival Pinguman dua batan nasar di negeri iti pikiran konsep ino tapot makuang ratus desok bogok masam kaum luar songin pasas positif nedu ekonomi dua industri kerajaan nomi. Ia sinadin iti takar tajo Majlis Litik Batan Nasar Tanah Borneo Bramah dua Taste of Borneo 4.0 di Miri. Nom naan Ketua Masyarakat dua Ketua Kaum KMKK saan kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Simanggang terima surat penunjuk dua nyambung perkhidmatan. Surat penunjuk ini mo obesorah ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simanggang Dato' Francis Haden Hollis. Ia harap pada dimuruk dapat naik tanggungjawab dan bungin nudu'a sepuluh otin nunda atul pikayak demo besobot dan surat penunjuk ini. KMKK ialah terboyan di osa pelita dua rakyat dan notab dasar polisi bayar perkhidmatan pelita ngin utung nudu ratus. Dato' Francis tong juga anggah grant projek isok luar pasar bitokot RM5,000 nuduk klub sukan dan rekreasi Opis Wata Sri Aman saat nyukong aktiviti klub ino. Angkatan Zaman Mangsang atau Azam Sarawak mesti ya karik gaya bauh saat kutubu relevan nampi masang negeri amote saat ngin pinorang do komunikasi dengan si saat ratus. Pengurusia Dato' Ismawi Ismuni nang komunikasi dah masa adin mau idah tiak ngin penorang pak odak ratus robi puan dua bisaya pinorak ratus de joman adin doi kodak 40 sewa lepas amote di segi komunikasi ngin penorang bayar oni daraan rakyat adin memakin bertambah. Ya sobat diri takkan Majlis Gawai Azam Sarawak 2026 di Kuching. Dengan kongga masa baru muti kebasa puun-puuna. Semong Hospital Pelitah di Sarawak sedia perkhidmatan Sky Tree. Pusat Transit Gelandangan Bintulu Dua Miri tajuk operasi ramah-ramah terburan semong iti. Perkhidmatan bedah saraf, berubat otok dan beranam obo nama pagu, rakyat terima berubat de berkualiti. Dan itu saja in abar dan sinar berdaya dan bersedia ada Nur Akila Arbain. So, Seksyen Berita Awal Semasa RTM Kuching. Selamat sengumi onu. Dua, salam Malaysia Madani.

Seramah Sungai Mendo Wata berapa ringgit di Sungai Mendo Noti di drama segmen Ngancang Petataka SDY FM bila yang ni 06.2 di MHz seso Kuching ni 06.2 MHz seso Serian YFM bila yang Sungai Mendo Noti DJ F in the house ada lagi bersama dengan suap periksa tikati negara pukur Prii Singarem ya. Jadi dalam tahap sama-sama grup paya yang bergerak barata di dah kerja di Anwati yang barata di dah kerja pakai shift sama-sama nyeramen Sungai Mendo tak sama ngarem tadi ngarem mati ngaragu-ragu peramen di mukadonya dia yang sopring so tika hati negang pukor Prii Singarem.

0: Yang lagu datang mana pada Midnight Stranger, Ragu di Dana Cinta Dua Sipang.
1: Pukul 6.30 Sengomeno. Semang Hospital Peritah di Sarawak menyedia perkhidmatan psikiatri. Pusat gelandangan Bintulu ngak miri reda kuka seramat-ramat i ngak puran Oktober adire. Perkhidmatan nyuet uat daya saman rawatan yen atek doga beda rebis kena dinge yen nyedia pemudah penyihat adikena ka rakyat. Selamat Sengemenu bersama ngaku Francis Farrell Chu di Drum Agah Sengemenu Sok YFM Bidaya. Madinati Simeng Hospital di Sarawak di Ribo Opis Menteri Penyihat KKM membina perkhidmatan psikiatri adi saman psikiatri community yang bedak kena dingin takah penyihat pikir kira rakyat berkensok nyedia pemudah perkhidmatan penyihat adi lebih kena. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tan Openg kita atnang beken soana rimah soju sub kepakaran psikiatri di Malaysia agi di Hospital Bas Sarawak ke perkhidmatan psikiatri forensik agi donya dia di Hospital Sentosa. Beken soana ayenang perkhidmatan penyihat mental sok community menegah dog bedak rebis kena dinge sok program pusat penyihat mental community Mentari. Ayah kita tadi dari pemenyo pengendang i tipuh kuka sidang penyihat mental Sarawak Sabah Adiju di Kuching adi dog basa bedak Menteri Penyikembang Kaum Dayung anak-anak ngak penyenang community Dato' Sri Fatimah Abdullah. Dua pusat transit gelandangan TTG anak inah di Bintulu ngak miri doni caka reda kuka diasah bulan September pon ka Oktober adire yen nambah pusat adagi Madinati di Kuching ngak Sibu. Menteri Penyikembang Kaum Dayung anak-anak ngak penyenang community Dato' Sri Fatimah Abdullah Kidatnang pusat anak rek jadi terut nyanong ngak di seramat yen ngera adi deh bien remin. Ngera adi nopang di pusat ana reksirna penurung dari mesiroh kerja dog ngajar bedak begau pari ngak masyarakat kare dunia jawit pari ngak jerud madis ngera kemai ngera dog terima. Madinati TTJ Kuching bien arong semeng di naan dari ka duah naan dayung reede ka semendu naan dari ngak nem naan dayung nyanong di TTJ Sibu. Sedenana Dato' Sri Fatimah Abdullah Kidatnang, penyimar adi dog Nura Madinati inah turung ngera adi bien susah bipaut nga pikir kira amai pusat kebajikan adiagi Madinati deh bien lesen yena individu adi berguna di rawatan khusus. Ngana kerjasama adi beke diasah Opis Menteri Penyihat, Opis Kerja Penurung Masyarakat kaum deh peritah saman community raru berguna ngak natu rawatan proses pibuak pari saman kebajikan ngera dapat dog naik ngak ngasi. Ayah menegah mitik sirna peninga adidah betul tunduh individu adinura susah pikir kira dog kadi sok pendidikan penyerada ratus ngak penurung sok rawang sirna ngera dapat pari kadek pemudip adi rabis kena. Perkhidmatan nyuet wat daya saben rawatan yen beragan di atek di Sarawak dog beda rebis kena dinge ngak natu rakyat bina pemudah penyihat pakar adi rebis kena adi saman di kawasan Sapa Pasar. Gapit Menteri di Opis Menteri Penyihat KKM Dato' Hanifah Hajar Taib Kidatnang Opis Menteri I nak peneten bas tunduh rakah klinikal penyikembang pemanai ngat teknologi ka Sarawak inah reis adi rarus tugu yinatap sistem penyihat digital. Ayenang KKM re nyerjasama nga peritah Sarawak institusi akademik saman badan profesional yen negap dinge perkhidmatan pakar saman yen peruah lebih sebagai tenaga profesional dalam pitak neurologi nga rehabilitasi. Dato' Hanifah Hajar kita nanti tipuh kuka sidang transforming brain injury 6.0 di Cebu. Pecu udingi nga agah. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg agi merawat ka Pusat Kawalan Bandar Pintar Miri yernai pemerhati tunduh penetap projek Bandar Pintar adirejung bedak kena dengan pengurusan pasar adipakai teknologi digital. Ayah agi geh kedengah penerang pasar pusat anak sebayuh nyaksi demonstrasi projek anak adikirin pasar berangmasam inisiatif adilunya dia beda bandar pintar. Ati saman teknologi adidak pakai yang beda mujur dingin pemerhati perkhidmatan awam saman pengurusan pasar adirebis kena ka bersepadu. Pemansang pusat kawalan anak jadi ni dingin pemujur bas adire bedak miri jadi pasar bijak seramat mampan ka stama so pemujur teknologi saman rakah nyerese penyusah so data adiagi. Festival berpaut nga pinguman saman batan asar serarui siena pengamat adi sukup kena kai jadi ge platform yen penandeng identiti saman warisan berangmasam kaum ka masyarakat saudara nga separais. Menteri Kerjanami, Industri Kreatif nga Seni Persembahan, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidatnang, festival di Munana menegah jadi tanda adidapad bedak rakyat so berangmasam kaum bisini rebisi di Sarawak. Minyo tipuh kuka Majlis Seni Budaya Tarian Borneo beramah nga program Taste of Borneo 4.0 di Miri ayanang festival ane menegah dapat teban utung kapita ekonomi saman kerjanami. Nam pengobak masyarakat nga ketua kaum KMKK yang kawasan Dewan Undangan Negeri Semanggang terima surat penyetu adibauh saman surat nyamong perkhidmatan ngera so ahli Dewan Undangan Negeri Semanggang Dato' Francis Harden Hollis. Dato' Francis Harden Hollis harap ngera adi medok meen rek kena penanggung ngera nga puno tanggungjawab nanyam aturan adegi dalam surat penyetu ngera. Ayanang KMKK ina tebaran adi nyejawit rakyat nga peritah derem natu dasar nga polisi saman perkhidmatan adi donya dia beda peritah dapat unetap nga duduh ka rakyat. Tipuh rami serah surat penyetuan Dato' Francis Harden Hollis agi geh serah grand project seat sepapasar RM5,000 ka Klub Sukan nga Rekreasi Opis Gadung Sri Aman yang ngatur aktiviti kelapana. Angkatan Zaman Mansang Azam Sarawak berguna sedia nura pakai rakah adibauh rebisi soparat ka gaya kidan penerang nga komunikasi ka rakyat seni pejuk betuku dari mengkenu penurai tunuh penyikamang inklusif Sarawak. Pengerusi I, Dato' Ismawi Ismoni kidatnang madinati kau mana deh kaus kidan penerang ada paik berguna geh purun penyemerati saman atin bisaya rakyat. Ayanang penyemar madinati Jo Beken sok pat peruk sawa adiripas sok parat ka komunikasi saman gaya penerang dokidaan saman penyiran rakyat adi meh dede pertama. Dato' Ismawi kiranati tipuh rami gawai Azam Sarawak 2026 adi dong ngatur di Kuching. Ngaku ngemasegah ku paribasa pun puni. Simeng Hospital Peritah di Sarawak nyedia perkhidmatan psikiatri. Pusat Gelandangan Bintulu nga Miri redo kuka seramat-ramat i nga buran Oktober adire. Perkhidmatan nyuet wat daya saman rawatan yen atek dog beda rebis kena dinge yen nyedia pemudah penyihat adi rebis kena ka rakyat. mana kasati da agah di derem tumenyo biatah yen semendo anwati adi mundang nyusun beda Nur Arkila Arbain so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Seramat semendo ka salam Malaysia Madani.

Ajak sama-sama hirami program Sarawakku Sayang edisi Sibu. Sidik 9 Julai 2026. Diki dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu. Ini aktiviti adi don media. Daya ratus bisa tinggal pemikiran so agensi peritah na kaunter perkhidmatan. Kabisa suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di basar jual barang. Suba nasib dicabutan bertuah. Miramen adep di konsert rakyat na malam budaya Sarawak. Kabege dingin aktiviti beken. Program taruh aduannya Dr. Kuka Budak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet program Sarawakku Sayang Bahagian Sibu. Semang dek 9 Julai 2026 di dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Baran Challenger ragu adiden dirubah jadi sebagai tak sama-sama kedengah agah di drama peminyo buka sadung ada peraman adepta dawe kareti nga ragu so the seal featuring Rahayu Kurnia totap bisama.

Selamat menunggu salam Malaysia Medani sebengas neti puun puan aga. Semen buah hospital perintah Sarawak sedia perkhidmatan sekretari. Pusat transit gelandangan Bintulu dengan Miri ira buka paling lambat beras semuhung sewati. Perkhidmatan berdasarak berian untuk cedera perlu tenaga lagi dengan lancak rakyat dapat berian secara bi-quality. Selamat kami anu bersama dengan aku Ibrahim Jangin Agah The Community Mesu YFM BD. Perkhidmatan sekretari mesedia dan semua buah hospital dan negeri ti. Selain sian, terima masuk iju sub pakar sekretari negara. Inilah The Hospital Umum Sarawak. Perkhidmatan sekretari forensik di pusat Hospital Sentosa dengan sekretari community sedia dan semua buah hospital. Premier Duk Tinggi Tan Sri Bang Johari Tun Openg menelangkati tinan kia tahap penyihat mental rakyat serta dapat perkhidmatan penyihat di kualiti pagu. Perkhidmatan penyihat mental pinagu lagi minan program Pusat Penyihat Mental Community atau Mentari. Teksanana binaca beda Menteri Pemancang Dayung anaknya dengan Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Petima Abdullah masa muka kudung penyihat mental Sarawak ke Iju, The Kuching. Dua pusat gelandangan atau TTG The Bintulu dengan Miri yang katiguru operasi anca beran peri atau beran semeheng sewati. Menteri Pemancang Dayung anaknya dengan Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Petima Abdullah menang dua pusat tinan nambah bekas ada The Kuching dengan The Sibu. Pusati tinan nulung bala gelandangan nganai ada tempat selamat. Gelandangan pusati dok tulung minan program mago kerja nancak bersampur dengan nyeratus lain sien nancak balik neg abimuma. Setakati semengumpat orang dari dengan dua orang dayung TTG Kuching, semengdua orang dari dengan enam orang dayung da TTG Sibu. Dato' Sri Petimah Pidaan, pihaknya nurak penyusah nulung gelantangan dan ada penyusah penyihat mental. Pusat kebajikan itina hanya pelisian kudok individu dan perlu biran khas. Neminta sama Opis Menteri Penyihat, Opis Pingkua Kaum, gerumpung bukan perintah dengan komuniti, tinan jamin berian pemulihan dengan pingkua tunda dengan lancar. Namanang stigma atau trauma individu dan penyusah mental dapat kenurang minan langkah pendidikan, penyedaran nyeratus serta penolong masuk abimoma. Langkah hati dan ngancak dapat balik mudik bekualiti dengan dapat ngurus adep. Perkhidmatan bedah sarap dengan berian untuk dan cedera di Sarawak. Duk pinagu lagi tinan jamin rakyat dapat perawatan pakar bi-quality. Gapit Menteri Penyihat Dato' Hanifah Hajar Taib menang Opis Menteri ne yang negap asas klinikal serta nama pakar dengan minan teknologi. Langkati ngajar tujuh perintah tinan sedia akses perkhidmatan penyihat dada semua kiburut inyaratus di kawasan sepah pasar. Sarawak itina ada langkah betul nuju jaji negeri sebungas minan sistem penyihat digital. KKM bersama dengan perintah Sarawak, institusi akademik dengan badan profesional, nega perkhidmatan pakar dengan kadeh ihong tenaga profesional dan bidang neurologi dengan rehabilitasi. Dan berhenti di masa ini buka kudung Transforming Brain Injury 6.0 The Sibu.

peselong lagi agah de kami nuti. Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping melawat neg tapak pusat kawalan Bandar Pintar Miri. Titinan Perhati Pemaju Kerja Projek Bandar Pintar Irakia Pengurusan Bandar Minan Teknologi Digital. Premier Kaping Penerang Taklimat Sibayu Tubek demonstrasi serta pameran petengah ahi inisiatif Bandar Pintar. Teknologi tinanulung pihak kuasa ngurus bandar dengan sistem lebih sistematik. Pusat kawalan ini pemaju penting dan nulung miri berkembang jaji Bandar Pintar lebih selamat tahan tuhai dengan ngelese penyusah menang teknologi dengan data. Festival pimaan tradisional dan kebatan asal selalu narik minat ihong inya ratus menek. Langkah tipaguh tinan pitangah identiti dengan pesaka ahi macam kaum. Menteri Penami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang ngatur ahi macam festival dengan kebatan asal dan negeri ti dapat negap penyini rakyat. Tinggapan penguntung dan ekonomi dengan industri Penami. Dia berhenti de Majlis Seni Batan Asal Bitana Borneo. Da tempoh test of Borneo 4.0 Demiri. Enemurang Ketua Masyarakat dengan Ketua Kaum KKM Kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Simangang terima watikah pinibu dengan nyambung khidmatan belati. Watikah tujuan pada ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simangang Dato' Francis Harden Hollis mengharap inya duduk nibu dengan tugas dengan penuh tanggungjawab ngajar garis atur dengan abi watikah pelantikan. KKM jaji penyambung anca perintah dengan rakyat dengan jamin polisi dengan perkhidmatan sedia perintah duk peragah negeri ratus. Dato' Francis nyugon grant projek icek kawasan pepasar kahi RM5,000 neg klub sukan dengan rekreasi opis daerah Sri Aman dengan ngatur aktiviti klub. Angkatan Zaman Mansang, Azam Sarawak perlu langkah bauh dengan kekal relevan ngekat mancang de negeri ti. Lebih lagi ini peragah pinarang dengan komunikasi negara rakyat. Pengurusi ini Dato' Iswam Mawi Ismuni menang komunikasi itina kai setakat peragah pinarang pak perlu dok paham bedanya. Penyusah itina dah lebih bahas banding 40 sawah dan berimpas masuk segi gaya komunikasi peragah pinarang dengan peminta rakyat. Dan berhenti di masa penutup gawai Azam Sarawak 2026 di Kuching. Dan mengenaga tipu nebinaca lagi. Semeng Hospital Perintah Sarawak sedia perkhidmatan psikiatri. Pusat Transit Gelandangan Bintulu dengan Miri Ira buka paling lambat bulan Semeng Selawati. Perkhidmatan bedah saraf berian untuk cedera perlu penagu lagi dengan ngancak rakyat dapat berian secara bi-quality. Dan ketika agak menu dan susun pada Nur Akila Arbain masuk session berita Wells Masa RTM Kuching dan Duk Senalin pada Maurin Angkat. Salam Malaysia Merdeka.

Orang kena dapat nama Tony Peace Band Rago ada dan napa-napa jam tadi Studio Madin semeng mai minit lepas pukul ju sing arum ya. Okey, jadi ya tanda di lagi bawa bersama dengan kita di YFM yang beda ya. Selamat ngarep, selamat man ya tanda di Arman di Tikati. Di tanah adi yang kok mana atin ta gaun aseng ta senang amai ta inta mebusoh ya. Okey, jadi yang barat tak dapat semari tak man atau pejuang peraman adap tak kali ini sama-sama kedengar ragu duet Awi Ngaziana ragu adi dan senjanan merah hasyen wa om.

tetap Budi Diesel adi dok buruk so di anubaran Julai 2026 kredit dapat bedak tuan depo moto adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengsem di liter. Yang periksa tak layak kada nai pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel puankah yang siun penerang tutos atau dapat siun solaman web budimadani.gov.my.

Ragu dah dapat nama Valerie Tiam ya. Ragu ada dana Dawa E. Jadi jam tadi Astri Ramadhin pukul reju setengah sengarem. Jadi kita sama-sama tengah dawa report gaya nota Ian Sungamenu Anwati. Ada Dr. Enso Office Meteorology Malaysia yang tipu semenuh jam. Peguru sungai pukul 4 sungai menu tejah nekang pukul 4 isan-isan pagi. Jadi sungai menu dunia cakap nang agi ujen dini dua tempat di Kuching, Serian, Semarahan, Sibu, Kapit, Betong, Sarike, Mukah, Miringa, Limbang. Jadi Sri Aman ngabin tulu bencaka nang mateng ujen. Sungguh mana sengarem bencaka nang regi ujen di ni dua tempat di Kuching, Serian, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Nga, Limbang. Jadi gerombang di kawasan Raut Sarawak bergantung ini 1.5 negeri meter ke sebab pos turak ke selatan Tenggara ada raju isimeng dek 20 km ni jam. Suhu yang biasa 24 dek 24 darjah Celsius. Jadi anak nak report gaya nota yang sungguh menu Wanwati neka isan-isan pagi ada Dr. Enso Office Meteorology Malaysia yang tipu semang 2 jam.

Angan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur juk neg semendua sewak kak pandai beragu ngebetanda. Ja sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pon ka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka deg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petaning ati dapat dosi enso Facebook Section

Ya, ragu dan teman pada Stephanie Ragu ada dan Salau. Jadi jam tadi studio Madin demas semang taruh minitnya dengan pukor mai singarum ya. Jadi ni mana dia berangai dengan pukor mai te atas sama-sama dapat kedengar program Awah Ratus. Jadi ya tanda di gibak up sama ngaki ada kita di YFM abide ya. Selamat ngarum. Jadi tap jongnya pramenta kali kita sama-sama kedengar Ragu so the Gendas Band Ba Bikorot.

Ragu dan tabana pada Jackson Boson, ragu ada dan bintangku ya, ada yang ada nanti mah tabana tak anda kanga pukor mai si ngarem, jadi ngana sama-sama dengan program Awah Ratus.

0: Berpun kita lagi dari program Awaratus bagi de ngerti.
1: Aduh, lahir ayu lagi barang-barang abi handphone mudamu.
2: Puan mu ah, ahi bela barang deme mohon rega na puan mu iti na. Ah, tebuk mu tije rega kayu ti ah, ngam murah kali na.
1: Barang-barang ni dengan cia de bo mohon rega na asli, tapi tuhut na kuman ni rati na mohon.
2: Ani banca barang de iramu, semua na aduh de abi. Blingbling.com di puan mo. Tau mo sek naip magaw na dun cha itin.
1: Ay, blingbling.com ani, dengan ganan jalo da blingbling.com da kuan namu si itin.
2: Aduh, palamanteg kamu ti ah. Kayu da piganan niya blingbling.com pun kai amun puan na. Potol da paling termagah da dunia dagak muka.
1: Munti cha. Aduh dengan aku kapik dengan mian apa kai ku berapa paham anian keganan jalur ada mungset adep timo tu mukai tentu peduli kayu ada mungset mana dep lu meri bicin pun online meri gulo pun online
2: atuh amu iti inapon mo masih semua inya miri barang online puan mo banyak inya miri barang mung desani nengajung kade dal iti inya merut kade check in luah mati check out samahnya merut hotel mati wondep kemut dep check out beus dep kade dep kuan inya ji
3: mati bokine dua ani nak lakak ne dua sujuho ku kapik ne mati ne yu kenya bisa kah pasal tanah
1: ani cekuanamu ceguti kedaat negaku menang iti ne rega barang-barang juainya online memohon menang ada diskon kuat ne mohon to kapih kan cegapi ne mohon pasti kedengan tag dengan nyat ne mohon.
3: Abak ni tu macam-macam. Tanang kini aku duh ni nya dok penipu, dok nakal ni nya ada berjual online tipar mu.
2: Dok nakal, dok penipu. Mana ada nakal? Aku duh ni nya meri barang online mungti ya. Bukan jamin adep.
1: Si Edma, adeh aku kedengah dengan min. Ngana moiho lagi nya dog nakal dog tinipu pasal meri barang online ti
3: mungtinya beket na kai boleh meri barang online sebab mo cara pemudip dunia ba utin ni pak si Bayu hadap meri barang online tu be komen inya pasal company si en apa si barang-barang
2: jadi mo ngani hadap ra buat ni ran tu be komen inya beket je
3: kai bo Dapi-dapi company bijua online ada portal ada pena ait mun tu komen-komen inya ada memiri barak ne da online masuk company si Ed sengka
1: menne dengan si Ed sebayu hadap meri barak online sebayu hadap mayar ne binani ngaregan dengan company-company online da beken barang tuke ngampu ne duit adep ngampu jadi hak adep lah milih na aba berharap dengan kayu di tengahnya
3: ayo beken si En saja puan mu banik mu tayar rega barang si En dengan company beken kos tamak na ataupun asih de empuat na ada kos de beken ka tanangnya kos si Madi pendem ceh
1: si En na aku manang iti na lebih senang inya miri barang online pak na mokuduh inya ada dog nakal dog tinipu ah si Ed darak jaga-jaga adep wang adep miri barang online
2: ayo kai dengan adep ti bekap bina pasal miri barang online ti nak puat na adep lagi cek si Ed mama dak adep pegat cek adep bibiri kayu online
3: kan boleh sebayu adep maya barang online ti ada mesti puan pasal company set simpan semua bukti adep memayar barang-barang set
2: damu mesti dengan adep nyimpan na kan barang-barang kai mandeng ataupun bela barang set kai dok nanten boleh adep telepon de company set Si Ed mah berguna nyimpat semua resit adep membayar barang.
1: Mencentuhnya ya. Aku nak nyeket namu. Kai dengan adep minta na. Paket na adep dok tinipu, dok nakal kumpeni bijua online ti. Gapi ngadu na. Gapi ngunah report.
3: Mengti je, meng sekiran ya. Kai dengan adep dapat. Adep minta na. Kan adep dok nakal beda kumpeni bijua online ti. Boleh kamu ngadu ataupun ngunah report dek. KPDN ne janji namu mesti de semua bukti ne. Mau risit-risit ka mu maya bla barang-barang si Ed. Napa? Hanya risit, hanya bukti mu susah mu si Ed.
1: Ayo garang. Kan company si Ed ada riset. Kan company ada hanya riset ne kuat namu. Mengani bo gapi hera ngadu ne.
3: Napa ne bo sebayu de miri barang-barang online. Ni cek tayo company ada lisen ka ataupun company nya lisen ka kan company nya lisen angus lah duit amu
2: bekenan nih ya kan ada miri bela barang online mungti ngan tenan na murah ba bela barang seet banding dengan harga barang di kede je tebek muti je barang dari biri muti sekali dengan tambang baru semeheng rima ringgit kan di kede iya membeh kun tebek na regana lebih nama suri mau puru anakku duh
1: barang murah dengan barang mahar ti abah musilap adep demiri barang cedek ngancak regana mahar atau ngancak regana murah
3: menek dengan tamu yuk nubala kita kita pimiri ti agak mandi harga barang dapur barang terus diri terus nangkut aku harga paket santan pun menandik kumah magoro gada paling murah
1: si Ed manci tagal duit ada garak ada ada manang kai nemani mahar ni set dua set nyap hal janji ada jen barak
2: tenan nak paling luki garak namu harga santat pun magoro paling murah namung amudamu mada keble naja ketua sedep muna santat.
3: Bener dengan kamu cikgu. Sepatutnya kayu udah mengerti. Najar masuk peringkat sekolah tadi ke. Ngancak anaknya belajar manik ngerega barang. Baru udah betul.
2: Kuasa udah sebetulnya udah tangan adep je. Tangan adep udah pemirih barang. Kan adep buah rega barang seemahar. Abah mirih. Nah asih ngancak adep. Kan adep vera mirih dan mahar.
1: Nah namu berang udah pagu. Kade denyua barang-barang mahar abah meret na. Tanah saja barang-barang seet ngajak na banges ngkurat teit ikman ni cek kena kayu debi luang biar na sampai mudip teit ngajak betanuk dabi kade na
3: kan semuanya mung seet pajit tuke-tuke des barang pisumak laga barang kinya mantep na sampai barang denjuan mek timbuk balik membela bawak mana ini coba mudip ge apple dek dong tanah nu mudip ge pijeruk kena
2: ayo kena dep je ya
3: ayo
2: kena de neput bela tuke-tuke de mong si Ed na report saja anak pihak kansel susah ni
3: si Ed na kan semua kita pemirih ti bertanggung jawab anyap kade de pegat pisma raga barang na kan ngajar raga kain ngajar raga de patut na
2: boleh dengan je pisuma harga barak ngina anyap lagi kade daerah rugi pak abah ma pisuma datu bina sampai tok gelumuk ai harga belah kayu
1: si Ed maku sebayu aku meri barang ku anamu walau anih banca barak sikit ku harga natayu kan mahar sudah pikir aku tahu kuluah masuk kade ayo aku mikir duit aku cek aku tahun tagan
3: nampanai dipakai lagi boy ex-counselor kita tiga
1: ahi lagi kita pemirih dengan nah report pakai mugon bukti ada betul kai mugon bukti ada iya kadang-kadang keset digantung saja ung seet seet dah aduh berlaku zaman aku masih jadi konselor sanik ngamin
3: seet mah aku pindahan mati wah adep irang una report mesti ada bukti ada batu kan mulai ginamar bala barang sen de kaden de bejual de barang sen jawi tu ken ginamar kaden ginamar
1: ah adep ti mena kelaker je semua kita patut dipikir tahun tian saja duit dah habis ku cek kadep barang de kade tu ke sebayo perlu duit suku cek dipikir saya kayu adep dengan keputusan sama ada remirin atau kai
2: kita inya na kai mana ngasih-asih lah da timpu anu bahas ka anu gawai ka ataupun anu Christmas lagi ka kita miri barang mung kada nyap lagi anu pagi marus kan ada lori nisi lori kan ada van nisi sampai nemuan kayu kuat lenen ya ka
3: Bukut nyebut tu anu gawai aja anu Christmas. Tiat muda timpu kobik sempri itu.
2: Ayo.
3: Birabut miri barang trewe pikepi sampai muat ven. Siluk siluk na asih dah susah. Adep mas susah stok gula ubo stok gula ubo kena nani ke gula dega hibina stok na.
2: Sampai stok ubo dah habis kedemus itu. Miri barang samung dah Anyap anu pagi sampai bisa kesekat dah abih kede lagi puan timpuh covid sanggup lagi bisa kat bisa mpit berebut
1: seet mah kai balada mengtimpuat na nyusah pemirih dah beket mengcontoh na ya berebut merih gula berebut merih gulo inya ada sunih pagi mo nak kade kade mukus sok mandeg gulo dengan gula mukai dapur dahit
3: si Edma dekon aku mati ini
2: abah nak gulo dengan gula bla toge pun berebut mamiri nak sampai aku kan mepanai empuruh toge adep ku kai dapur dapur dekade bo berebutnya miri
3: inya ada munti mah dorang ngacak raga barang nyuma sebab makin kurang stok makin nyubah keraga barang si Edna pagi barang mana bau mana keragaan
2: takuan mau lagi ekonomi
3: mana kempuan kedem ngajamun berjual memang mau si Edna kup sebab inya mau susah magau barang si Edna asih dekade duit na si Edna dengan ngampu barang si Edna
1: dah sepatutnya ya bepikir menanam pet
3: ya ah
1: najah beda kaja dengan tangan Berih mina barang dah peralu saja abah kaya dah kaya peralu pun ubo berih set jadi patut na
2: tanang mo meni hince kau namu kayu ada hinya na dah tukang piraga agah ada palsu menang kadera tutup mati bin kurang stok barang raga barang nyuma kuan na si Ed mada ngancak inya birabu-rabut bisa kasakat miri barang dekat des Ed Si Ed de kuan kireng pembelian panik.
1: Aneh bo tuju sana kuda mati na kuanamu. Si Ed mah abah kita kaping sana masu mahu sana masu tau mahit sana masu buhak kayu dekai kita puan engen kai puan suhak sungin wah ngadep irak panai kaping sana masu inya debi tantu. Agah de iye de batul aba siak kanak pun tanang inya rabi gawai siak bauh pun tanang inya rabi langi
3: mengani bo jaji na amu ramiri online na parang online na
2: mauat naka mau mahun lagi nyam asik ngko ani bo mengkeping agah hi nya dok tipu dok nakal sampai 200 ribu pun ada
3: bat tul de kuan ex konselor kita ti duit de abih ku cek ate barang de kade tu ke pikirlah
4: Musnah kisah data pandemi dari program Awaratus dah ngerti dengan apa kamu bisa lagi kita uang minggu bau dah siap pengaruh anu nem negara semua belakang ini selamat pengaruh dengan selamat bertingkah.

0: Bye bye.
1: Oi.
0: Tuh, ngon ni kan naik apa ini?
1: Eh, masuk pun nih. Kau nak main bola nak?
0: Nak bye. Timu kopi ngalung nak bye. Bayu kau mat gan dia. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
1: Eh, moti. Itu udah sumbuk mana? Eh,
0: nanti dah botol modal ketelang. Jam mati sama at kait dah ke depan. Deng mat dia bang mat ingat bol.
1: Eh, di boli nak okay, kira pun ngan main bol. Sumbuk mau gasak nih drama kili yang.
0: Yo ningat di TV. Oh ni gago teleponnya tu meja. Ini guna.
1: Eh, mau pikir aku gitu angga sumia ke? Telepon ti pakainya telepon ke ginya pakainya ngati bi.
0: Ati. Ingat ti. Ketemu ketik telepon kan.
1: Eh, muti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dangnya dalam tu.
0: Eh, dah aku ingat gambar nanti pak ati. Aku lihat ni. Aku lihat ngajar muki wat gayangan dapat ingat bol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo ati.
1: De bayar mai.
0: Doi bayar nanti tiap. Tapi ati telepon kan. Watih ngah cara. Katiknya, tu ingat kan ni?
1: Muti,
0: wah, tu pun dayung tu penuh leh. Ingat iyo ke?
1: So,
0: katik, ingat. Ngawati he, ngabuka iti. Telepon ngati, ngatikan Play Store iti.
1: Oh ni nang Play Store lebih?
0: Tu saya sikit nak. Ingat ni ke?
1: Mesti lah sikit tu. Baku salah tekan tu, anu bokon. Ngamu doi tiak. Waki,
0: asik nyamati bi. Ingat iyo. Nah, buat ingat. Ingat ikan Play Store di bio. Nah, ingat bertimbul enggak? Nah, lepas itu, ngan type itu.
1: Ini lagi.
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngan type RTM klik. Nah, dia pun type. Nah, mau luah itu. Nah. Kita hijau mula itu.
1: Yo.
0: Tikan itu.
1: Mau tikan aja deh.
0: Tikannya, yo. Kalau kita pun nak, dibuang teleponnya itu ya.
1: Wah, ini dia tangga uang mau paksa gatir.
0: Nah, ingat. Tikannya aku tikannya. Nah, dia mau pusing dia. Dia tengah download itu, nah, yo.
1: Yo.
0: Okey, boh. Siap tu yang mendownload. Okey, baru tu buka. Ingat ya?
1: Oh, buat ini. Padua. Patut kau ingatnya. Suaknya ingat telefon tu. Ingat tiap ingat TV.
0: Inoh, dia ni. Acah kena ingat telefon tu. Tiba-tiba nak gol. Inoh, dia ingat bol sebenar. Dapat ingat suat telefon.
1: Oh, patut. Oh, ni ada nanti ya? Ini ada
0: nanti ya? Itih leh. Aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Dapat ingat bol secara hati. Walaupun tak tahu nak lorik itu. Dapat kau teringat. Untuk nak bahas iyo ke.
1: Ada beli. Takal naik kerja sempagi no. Di kira jaman tu tu dapat kira
0: dapat asal dapat tipon ya asal tu tiba dang dia mati gol ni pak mak buna ni le jak sumuk ogoh tu ya jak sumuk
1: buat ino senang dek ya bisa jolak kuguru kati asal kuguru kati tiak token na bekas dak ngeno ngijiling aku guru dati dari milik kupi ya nanti ya
0: tiga guru dati satu
1: bagus aku balik ke boli dek guru di kursi sofa.
0: Yo, nah tinggal mau git ya. Ti asa git bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh yo.
0: Bogo luas so ino, kan apa ti ninggal so TV yo git ke, dati yo git nang ti yo git ke.
1: Ya lah ya.
0: TV
1: ti. Minta pali ti mana? Muti. Kena pali teman ke boli dek. Ni main boli dek.
0: So ipanunya.
1: Okey lah.
0: Kopi ti mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dek. Aku kamu teman lagi tu.
0: Menatik nama ti nih. Ya, penuh banyak penuhnya.
1: Dalam aku pati memang susah.
0: Makin penuh. Halit tinggal aja. Kasih uang dia.
1: Ya.
2: Okey, jadi jam tadi saya badin 25 minit lepas pukul mai singar. I can remember. Jangan pramanta kereti and jebat hampering. Nggak ragu adidan a man without love.

fenomena El Nino adi teban daya anupras adi anjadi dir istab madin dapat teban bege susah adi saman rega onka har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek ka kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin kadeh sebarang teran teduh ruko dak mengari nakit gah pakai piin ka miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anupras ngurang kerja pengenai di sepa, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so KE di RTM.

0: Ragu tempat pada Adam Ahmad Ragu ada dan kau pergi jua ya. Jadi jam tadi setiap hari mentar pro mai minit ripas pukul mai singarum. Jadi kita marang 22 minit tetap sama di drama segmen ngancang peta tadi ngarap mati ya. Okey, jadi ni mana ni berang ingat pukul peris ngarum teta sama-sama dapat kedengar angkah so pusat berita radio Kuala Lumpur.
1: Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teya uduh pisek, kakadi sepo uduh adi udah seu so bedag remin. Kada sebarang teran tedur ko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga-jaga adepta sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, sok KE di RTM.

0: Dog utuso, angkah dog layak busi, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dira yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkit ka manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kamu dog ut kesong, angkah dog layak busing, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wangka hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.
1: Okey, jadi macam tadi Astana Madin dem semang 2 minit dengan pukor pri sing ngarep ya. Jadi ni mana berangai ngap pukor pri te atas sama-sama dapat kedengah agah so pusat berita radio Kuala Lumpur. Kali pasal dah dogak pramen dengan bersama dengan pengaruh nami di beken di drama segmen ngarep mapawan ya. Okey, jadi dua ragu dengan so DJF ya dengar mati yang so preg tak ada ni ada tak lain di tika hati baik dia tak ada lagi lebih naren baik dia tak ada yang kerja kah jadi harap atar ramen ngar ragu ada dog main ya. Jadi menega yang barata di kena agi barata di dah kena yang tadi dikati menyasusah hati man uri pak drum taman uri man uri nanyam aturan adi meh dok natap beda doktor ya manyah pak rabis ya tebat nah penyarap ka adaptas dan adi muranta re ruah di dikati nakik-nakik tempat moto senata seramat menega tempat adi ata tuju. Okey, jadi tetap dengan peramantan kereta ragu so Helvik janji tak ke di pasana Air Supply. Goodbye.

0: perpaduan antara kaum perlu terus dipelihara bagi menjamin masa depan dan kemakmuran negeri Johor. Demikian seruan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim yang turut menyeru rakyat supaya tidak terpengaruh dengan sentimen yang boleh memecah belahkan masyarakat. Orang ramai sebaliknya disaran mengamalkan sikap saling menghormati dan menyayangi antara satu sama lain tanpa mengira kaum atau agama. Tegas beliau, keharmonian yang dinikmati hari ini menjadi faktor penting kepada pembangunan negara sekaligus membolehkan kerajaan melaksanakan pelbagai dasar dan bantuan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
1: Saya Perdana Menteri, saya mau tolong semua. Apa salah? Melayu saya tolong. Saya beritahu di Cina ramai. Memang saya Perdana Menteri mesti tolong Melayu. Tapi saya Perdana Menteri, saya mau anak Cina itu sayang saya sebab saya sayang pada anak Cina. Orang India macam itu juga. Orang asli. Apa salah gaduh? Apa tak boleh kan macam itu? Jangan gaduh lah.
0: Sementara itu, Datuk Sri Anwar menyeru supaya perangkaan dan pelaksanaan pembinaan rumah kos rendah di Johor dibina secara meluas. Usaha itu bagi memastikan lebih ramai rakyat di negeri berkenaan berpeluang memiliki kediaman sendiri seperti yang dilaksanakan di negeri-negeri lain termasuk Selangor.
1: Rumah-rumah kos rendah itu negeri punya hal, bukan federal. Rumah rakyat ini rumah rakyat. Buatlah. Itu di Kuala Lumpur, saya tengok Selangor, Perak, kita sudah bangunkan. KPK timnya menteri komen. Weekend, fokus. Johor ini mesti fokus rumah rakyat. Jaga rumah rakyat.
0: Dalam masa sama, Datuk Sri Anwar memaklumkan amalan turun padang dan menyantuni rakyat perlu dijadikan budaya dalam pentadbiran, bukan hanya dilakukan ketika musim pilihan raya. Beliau menekankan Kerajaan Madani juga akan terus memberi keutamaan kepada usaha menjaga kebajikan rakyat, termasuk peniaga kecil dengan menaik taraf gerai dan warung yang diusahakan mereka di seluruh negara.
1: Dekat pilihan raya baru nak turun gerai. Dekat pilihan raya baru nak salam, nak cium budak kecil. Dekat pilihan raya baru nak pergi turun ke warung. Ini budaya yang kita hentikan. Sebab itu saya katakan, dalam Kerajaan Madani ini kita bagi contoh. Turun ke gerai. Lihat bagaimana orang makan, meja yang mereka gunakan, bumbung gerai itu baik ke itu tidak. Kalau tidak, kita bincang semua hebat-hebat, kemudahan rakyat tidak terkendali. Saudara, percayalah, ini agenda kita.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menggesa seluruh pengundi Johor termasuk yang berada di luar negeri dan Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor pada 11 Julai ini. Menurut beliau, setiap undi amat bermakna dalam menentukan hala tuju negeri dan masa depan generasi akan datang.
1: Kawan-kawan, anak-anak ada Singapura, balik undi lah. Ini you punya future, mak. Anak ke Kuala Lumpur kena balik. Kalau kita tak undi, orang yang tak sokong kita, rugi kita. Ini bukan selalu, 4-5 tahun sekali.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI berupaya memperkasa sektor ekopelancongan di Kampung Istana Batu Pahat menerusi latihan promosi kepada usahawan tempatan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, kampung itu mempunyai potensi besar dalam sektor berkenaan berikutan kedudukannya di laluan menuju ke Gunung Banang. Menurut beliau, golongan muda juga berpeluang menjana pendapatan melalui aktiviti ekonomi setempat dengan adanya liputan internet yang lebih baik di kawasan itu.
2: Saya harap beberapa peralatan yang telah disediakan oleh pihak kementerian kepada ketua kampung dan penduduk termasuk untuk usaha gotong royong akan dapat memastikan Kampung Istana kekal bersih dan indah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS terus membuktikan peranannya sebagai tulang belakang ekonomi negara apabila menguasai 97% daripada keseluruhan urus niaga di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, berdasarkan statistik Jabatan Perangkat Malaysia, sektor itu bukan sahaja memacu pertumbuhan, malah menyumbang kira-kira 52% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK.
3: Kita lihat juga dari segi KDNK atau GDP-nya berada di sekitar 52%. Malah dari segi pengwujudan bidang pekerjaan, lebih 50% disumbangkan oleh sektor PMKS. Artinya, kerajaan telah melakukan sesuatu yang betul apabila memberikan peruntukan untuk PMKS ni dalam semua bidang kira-kira 40 bilion. Ini merupakan sesuatu yang baik dan mengikut landasan.
0: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskup diminta mempercepat proses kelulusan permohonan dana koperasi dengan sasaran permohonan yang memenuhi syarat dapat diluluskan dalam tempoh seminggu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, langkah itu penting bagi memastikan peruntukan yang disediakan kerajaan dapat dimanfaatkan segera oleh koperasi untuk mengembangkan perniagaan. Tambah Sim, permohonan yang memenuhi syarat serta mempunyai dokumen lengkap tidak seharusnya dilengah-lengahkan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada JC Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti. Skuad England menerima sambutan dingin apabila sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang Mexico. Kehadiran pasukan Three Lions mencuri perhatian penyokong tempatan yang berhimpun di luar hotel, dengan sebahagian daripada mereka melaungkan kata-kata semangat buat Mexico dan cuba menggugat fokus pemain England. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Dalam perit itu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albiceleste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde yang membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Argentina dijadual bertemu Mesir di pusingan 16 terbaik pada 8 Julai. Sementara itu, kegairahan kejuaraan tenis Wimbledon musim ini sedikit berbeza apabila ia berlangsung seiring serentak dengan saingan Piala Dunia, mencetuskan dilema antara bola sepak dan tenis dalam kalangan pemain dan penontonnya. Walaupun penganjur Wimbledon tidak membenarkan siaran perlawanan Piala Dunia dilepaparkan di skrin pusat maupun kawasan tontonan utama, suasana bola sepak tetap terasa di seluruh gelanggang apabila ramai penonton memilih mengikuti aksi melalui telefon bimbit masing-masing. Situasi itu mencetuskan sorakan gemuruh apabila England menyamakan kedudukan menentang Republik Demokratik Kongo.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, Ketua Junta yang kini menjadi Presiden Myanmar, Min Aung Hlaing, mengadakan lawatan rasmi ke Laos yang sekaligus menjadi kunjungan pertamanya ke sebuah negara anggota ASEAN sejak mengambil alih jawatan sebagai Presiden dalam pentadbiran awam. Lawatan itu diadakan kira-kira 4 bulan selepas Min Aung Hlaing beralih daripada Ketua Kerajaan Tentera kepada Presiden. Sebelum ini, beliau telah mengadakan lawatan ke India dan China. Pilihan raya Myanmar pada Disember dan Januari lalu tidak diiktiraf ASEAN kerana tiada penyertaan kumpulan pembangkang utama yang dibenangi parti yang disokong tentera. Rusia menembak jatuh puluhan drone Ukraine yang menyasarkan pelbagai kemudahan di Bandar St. Petersburg. Insiden itu menyebabkan sebuah kemudahan bahan bakar terjejas selain serpihan drone jatuh berhampiran pelabuhan utama dan tapak bersejarah. Pelancaran puluhan drone oleh Kiev itu didakwa susulan serangan besar-besaran Rusia ke atas bandar tersebut minggu ini mengorbankan 30 orang. Governor St. Petersburg Alexander Bakalov berkata, serangan drone itu menyasarkan terminal minyak di Kirovets. Ukraine giat melancarkan serangan lebih dalam ke wilayah Rusia sebagai tindak balas terhadap operasi ketenteraan Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Raga Brahma Nadi has a remix R2 band podcast. So Vivian G ya, dok nguru pada remix R2 band ngeragu di dan ahe-ahe laiki. Selamat ngarum, selamat dapat nita rum segmen ngarum pawanta ngarum minggu ya. Ngarum mati ngarum manu setu Brahma ngapat anu bulan Julai 2026. Selamat ngarum terus so praga barengan revisi barengan adi agi bersama IKE adi mbahamian station wifi beri ya. So pun ngumi tejaya di drum segmen ngancang apa tu tak madin tugas aku dengan rap sama dengan soprak kepada tak drum segmen ngerompawan tak nak kapukur semang dua setera pengarap aku harap soprak dengan drum buat senang lebih-lebih siangan adi murad nabi sama ke ngermati ngah aku harap ke barengan nabi cu bisa sama ngaku nak kapan ben segmen ngerompawan tak mai bergerak ragu-ragu di medok sediakan soprak lebih-lebih siangan di remin aren madin hati ya. Kedai ian apa payak-payak kamu naga berdengan tak? Adi kedai ian dalam pemenungan adi yang riba mutongan namanya geraju-raju ya. Itu ben minggu ni mun hati bege mutokar di aran bege mutosikar di aran pan kah bege pengangkut pengangkut ya kenderaan sengkring nang ya di aran dengan sama-sama tak jaga penyelamat sopreg ya. Ya na barengan di kerja selamat nak kerja pengenangan terima kasih herbisi di barengan hadi hagi bisa make ngalamati di wifi MPD ya lepas tadi tadi peraman adapta sebab tadi dapat sama-sama kini agak singarem pukul persembang singarem kat lepas segah tadi cu dinge ni mun biasa dalam program dangdut ngalam minggu tak pukul semang suku singarem arpasana terip cu dengan bersama dengan YFM Media nega pukul semang dan seruk narem supaya terip dapat sama-sama akhir dengan otomasi YFM Media 22 menerima pas pukul pre singarem seramat ngarem seramat berperaman bisa mengaku DJ Lala di YFM Media artinya kucing anak pejabat berperaman di Jogan Band Didi Dino Ranca.

tetap budi diesel adi dok buruk so di anubaran Julai 2026 lek dapat bedak tuan depo moto adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengset di liter. Yang periksa atau layak kada naik pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel puankah yang sien penerang tutus atau dapat seet solaman web budimadani.gov.my.

Rangga Brahman dari Dr. Mamada Dino Gogo ngarom minggu ngarom minggu ngarom mati aku sabar nang bega perangan adik kedai adik karami kena ke kedai babu lagi adik nai penutupan gawai ya aku nak ke ni ada adik Dok Nora dengan Mari Nati terima kasih lebih sikit di perangan adik babu setia Mian Station WFM Bidia adik kibarang kaya dengan Dremi Naret Mari Tidak Tempat Kerja baik tiga perangan adik Andre Bamutokar dengan Mari Nati sambil kita ngaki terima kasih yang disedah dengan terus program perangan ya. Kedai ya kita kedai seberangan nanti nanti hari ini pia-pia kedai akhir awal bus dengar mati ya main di mekat sanati di ninga main bor desa Kanada di dapat dengan Magrippi pukul isan-isan rima hari bulan Julai pun kah lepas terap ngarep-ngarep mati ya. Kali pas sana pukul rima sesan Paraguay Rek berdapat dengan Perancis Asikah tim apa kah pasukan ada dengan minat kali dengan meredi bertengan Rek mekat sesan Anwati Rek ini dengan main bor dia sahabat Patra Isati ya Canada Magrippi Paraguay ngah Perancis pun ke France ngan ya nah ngan nadi setiap sama ke cha atap cuni apa mana dapat ngan ragu mana Rex Roxy XC ragu tujuh hasil so program ngan habis ngan nadi setiap mian session my family dia ngan ragu adi dan setia.

0: wahai kasih, kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramli jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026 adi dokuka nek 26 Julai 2026. Uji bakat ati tikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh dosun ting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak onkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding hati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

0: Oke, jadi kali ini atau lebih sama duo ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Ya no ince vokadun. Jadi atau ane ngaji tadi so yo. So oke okay, yo ninga FIFA World Cup.
1: Oke, memanakan adin na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok tu RTM sebab mengin peluang dia aku ada ninga World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali itu bersama duo Ince Jerome. Oke, jadi aku di sekian seringan ya. Soki ingat ninga FIFA World Cup itu.
2: Yo, aku pun ninga FIFA World Cup, so RTM Click FIFA World Cup 2026.

0: Ingat suka ragu iti? Ragu ati? Atu ragu iti? Kaninga dia ngocit ragu-ragu demuti.
1: Maya saat peluang, keringa.
2: Segmen ngarmuun. So, pukul pisarun, dan pukul semanggu setelah ngarum.
1: Terus ngocit pakai gerumang soba.
2: FM di 06.2 MHz di Kuching.
3: Duh FM di 06.2 MHz dan kawasan Serian.

Regu Romans so Elvis Elvis Prami Dopta ya Prami Dopta ya ngarap minggu ni menanti bergerbangan di temit kesempatan dengan rami-rami hati keruk ngah berdingan dengan rawak ngan keringan di babak misi ya pankah misi tahun minggu di babak setiap sama KDYFM dia hab show dengan ya tak Roman Dopta lagu seteran Ezra sama Habib Rami lepas hati tarik dapat sama-sama akhirnya agak sengar di 20 di YFM video RTM coaching.

Raga Pramana dan kena ada madi ni do tiba pada Claudia Gerez tepat nata semang apa minat pas pukul semang singar. Terima kasih seorang yang terus sobrang ngar bisa ngan adi ubestia mian station wifi media keberangkian ngan adi kini ngake ngar mati Arab sobrang kepcu Pramana kami nak berne segmen ngar rompawan tak sebetulnya dapat sama-sama kini ngah otomasi pukul semang dua strop ngar rup nana aja atap cu Pramana ngan di dengan ragu dengan sebaik tadi cu ngah program dangdut ngar minggu ragu Sothoni Peace Band napa-napa.

Trem program dangdut ngarum minggu. Nah tapi juga dengan program ngarum minggu tak atau di pramen nanti dengan artis dangdut biasar gesok Sarawak timegah ge ngaragu-ragu brang bangsa ragu iban Melayu ngabideye adi promosi perpaduan kaum di Sarawak ane ina Riti Nina. Ayo tuh ada aktif beragu tak dinaan pelakon darab di dua drama Abe dan Cikgu Nadai Bisi Utai untuk mengatakan ke jadi tokoh seni di seraruna persembahan kebudayaan. Na'ana, jatah Brahman na dua ragu di sebuah so penyayati anak inah ragu anang-anang di Jayau ngaragu Bansul.

ragu adik mangira manata di Dr. Barbara penyanyita Putinina. Ni anak Dr. Amasa atap juu na dua dia ragu sopeliati anak ina ragu tak mahu jadi janda na ragu ngana.

Dua penyanyi lokal sok Sarawak menyerama neta meremati drum program ngarung minggu ta. Madin eta beralih sendiringan ka penyanyi seberang. Eta reklamen ngan dua penyanyi dangdut sok Indonesia. Menyisipun sedia meramah neta indah malah agatal.

sayang-sayang ni. Bekan soana peningi adik beranak masa wa 1,300 biat ragu single i adik dan kangen kamu. Adik mahu rilis masa wa 2,900 adik mahari pas. Nga anak jatah peramun nga dua ragu semua so penyanyi ati anak-anak ragu adik dan aku bukan perempuan nakal nga ragu maafi.

0: bir yere gerek bir sama.
1: Ragu Adi dan Kopi Dangdut naragu setia untuk selamanya anak teja so penyanyi temegah so Indonesia ane ina Vita Alvia. Di asar so Banyu.

Anda teja tamu sama-sama kita dengar program Dandut Ngarum Minggu ada ke peruah di WFM Bidia Berang Ngarum Andus Setu Madina jam tadi sudah terlalu primer pasal berkursus mengenai sengar. Terima kasih di barangan adi bapak setia bersama kita ngarum mati harap ke so perangan apa cuy praman neka penebe ne segmen ngarum pewentak amai dam kudu-kudu minat tinggi tadi neka penebe ne segmen ngarum pewentak supaya tidak dapat sama-sama kita dengar automasi WFM Bidia berkursus mengdua neka pukul 6 isan-isan as pagi.

0: Angan anak-anya, rakyat Malaysia adi berumur juk nek semendua sewak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yen program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suat dalam uji bakat hati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petanding hati dapat dosi enso Facebook Section TV RTM Kuching.
1: Ingat suka ragu itih?

0: Atau lagu itu. Kan ingat dia ngocit lagu-lagu demuti.
1: Maya saat peluang, kedengar.
2: Segmen ngarmuun. So, pukul pisaran dan pukul semanggu setelah ngarem.
1: Terus ngocit pakai gerumang soba.
2: FM di 06.2 MHz di Kuching.
3: Duh FM di 06.2 MHz dan kawasan Serian.

Radio Pramana di Dr. Malaysia Jawa Pengudi Pertabahan Data Harimau Pro Minara Pasa Pukul Semua ini sengarap mandi nanti berdengan Mertinggan nyami tak menegakkan penerbangan segmen Ngarung Pawanta Terima kasih di barangan Adi Ibu Bustia Bersama ke Adi YFM BD Di Nangku Teja ya Pukul semua dah setiap ngarum Atau ada apa ada sama-sama Kedengar automasi YFM BD ya Hari pasana Pukul nang sesan sepagi Tidak bersama dengan drum segmen Maka tak kali muha Sebisama ngapingarun demi Adi bersama sopra ke dekat pukul di drum segmen Mekat Kali Mohasta yang ada aku diskusan ngunci cinta Chris Uden Gan dengan Ellen Kayan sebenar Mile 16 Band dengan aku di dan Rami Pawon kasih di WFM video ya RTM Kucis sama dengan terus sobra bye bye.

Pasok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM ni 02.2 MHz, 2 FM ni 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RDM Click.

Tetap Budi Diesel adi dok buruk so di anubaran Julai 2026 red dapat bedak tuan depo moto adi pakai ijo diesel miris ijo diesel subsidi ngarga RM2 mengset di liter. Yang periksa atau layak kedah naik pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel puankah yang seen penerang tutus atau dapat seet solaman web budimadani.gov.my.

0: fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopred, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kak deh sebarang teran tedeh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adepta sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati sok kie di RTM.
1: Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita buk ngojit segmen subang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen subang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul subang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notab rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM.gov.my.

Bijak sama-sama hirami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 9-10 Julai 2026. Diki, dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu. Ini aktiviti adi don media. Daya ratus bisa tinggal pengkiran so agensi perintah na kaunter perkhidmatan. Ka bisa suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di basa jual barang. Suba nasib di cabutan bertuah. Miramen adep di konsert rakyat yang malam budaya Sarawak. Ka bege dingin aktiviti beken. Program taruh aduannya Reda Kuka Bedak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu. Semang dan semenduh Julai 2026 di dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak Intus.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: masak dia beli inyua. Tolu setengah orang tiak inyua obuak. Lepas tu tato dia betulak motor tinuk pedawan. Dedek muno pakai tek boras mungkin rotong ido gentungam.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Muh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do lihat kalau dia betulak untuk aja nih. Muh le motor kati oma bat lagi no. Dal pokut cukupnya mon nama.
0: Ku cek dia. Cukup ke dok ke kota Budi Pripro Limoku. Aduh. Mau obuak dia. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap leh, kejap. Deh, dah ki sebek duit ke teh. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Be patut suar IC je. Suar be ki piang de bilih-bilih no. Muak ge ogi nya de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pernah berpakai dan nyaa ada kaku si je. Nyaa ada bertapun pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 35 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit ada nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, semua mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersinak nanggera di dok 6 GB. Temit rakah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang peribadi tak, nakit jaga penyibisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Atik, sok RTN.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeh neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, banyak kemut pakai sepiah puan kas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan yang kipas puan kah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa I doktor up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Nusra Ati, So RTN.

0: Angan bian sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramli, jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026, adi dah kuka nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati, dikuka in bara dari ada rakyat Malaysia, adi berumus mengmain nek 60 suat, kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadah dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak onkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutos pasal bertanding hati dapat doksi enso Facebook Section TV RTM Kuching.
1: Oh, kepada istri muda.
2: Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul semong dua turup ngarom nok pukul 6 pagi. Notap grumang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: ni go hit no.
1: Mana ada buku mana ada office tibi? Bun tadang babu bun lah.
0: Ini boleh buku na, ini buku.
1: Ini di mana lah? Siapa mana buku lah?
0: Atih, what no nyaku aku bi?
1: Ini di mana?
0: Katiknya.
1: Dia. Adi no.
0: Atih mending tak. Itih nak kau tanda kau tih nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no ada paling buku na. Ini kamu taban kau office main kan? Ini office di mau buku na mu.
0: Bah, bahmu noh, dah kimi kulit mana?
1: Siapa makan di tempat bokon? Tapi mau susah tak? Kulit pangus guna air depan ngasong tak? Kuda ni?
0: Mati.
1: Tak kau bisa tak? Siapa yang dari tempat kau kispetalnya?
0: Bah, tak mula bisa tak? Ini dia kemana tak? Jok tiak kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ninggal tak kau tak? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
0: Ati.
1: Tapi baru sidi.
0: Tung tiku tih mau ngalah, tung timu ada mungkin lebih kurang sama gitu sebenarnya.
1: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Timu lo lagi mau nak apa mendingan?
0: Hati sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama sudah dua ke mata.
1: Deh sama nih.
0: Sama gitu, apa mendingan ikir tano. Polo kan jangan idip kiri ikir tano.
1: Muti mak ngalah pengumuman ku.
0: Iti pengumuman cidik depan mu. So no no nyaman kiti na.
1: Yeah, mu man kan ni aku man kati.
0: Hati. Yo. Gulunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigadu pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman si ja pengumuman.

0: Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birangkonu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Dokut kesok, entah dok layak musik, mesti yang dianggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkitkan manusia adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dokut kesong an kedo grayat busing nakit ngut tawan ane ngapi inya sabun sekurang-kurang i 95 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik wadka hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.
2: FM di 0.6 MHz di Kuching.

0: Oke, jadi kali ini kita bersama dua ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Dia no Ince Fokadun. Jadi atau ana ngaji tadi so yo. So oke okay, yo ninga FIFA World Cup.
1: Oke, memanakan adit na World Cup mo start main. Aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok teduk RTM sebab mengin peluang dia aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama tua Encik Jerome. Okay, jadi aku disikin dengan so, okay, ingat dengan FIFA World Cup itu?
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So RTM klik FIFA World Cup 2026.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

ngasip sepet break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto dijuin ta. Beda asah moto ta ditakas ramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atak meranggar kemay moto dijuin re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto ta 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyah pal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran aji drebai dan dapat kris. Manyah ga teban moto pal setenah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanyah ga teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adi tak sama gerak adi beken. Pesanan mesra hati sok RTM.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: FM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 6 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Dengaran tepat sama, tepat anak, tepat roh kudus. Amin. Sama koi di surga, kudus riado tingan, nogre perintah ngan, cadire penyiraat ngan, dang dunia, sama koda di dalam surga. Ngindi koi pengidip barak mendu, ampun sarah koi, mun koi ampun sarahnya adi koi. Makda koi, obuah pesuba, pak pijuwa koi, sok kerja jaat. Sebab ingan adik aku perintah kuasa dua beraga adin dog stui tui. Amin. Tepat sama dibahas kuasa penuh dua pemasik. Kingin bogo-bogo terima kasih dengan sebab ingan mau odak koih tungang kirin Jawa pandu bauh ngan iti. Koi mitia da ingan nai nigeh kerja kona ngan di koih. Saedang koih mokat nai kerja pengunai koih. Koi dapat selamat dok ketebatan duiti. Tepat sama, koi berdoa mitia ingan turuk nguru kayak doa nyeboton koi di menu koi. Mak retogan koi, paksaru ngopit koi. Nyebrekat teh kerja di koi nai. Dae muju jadi, saya teban pinyonang dang pingidip koi. Tepat sama, koi mitia geda ingan nyeboton nerawak madis ayo koi. Dua dak suak-suak koih ro dang penjagangan. Kaan bara pingoma madih koih diogi ondap. Koih mitia da ingan toma bara ino. Sigen kadi ondam seporong konan tempat. Nyebrekat ke bara onak-onak koih. Piju bara esok sebarak masam suba. Batu suak-suak iyo da masak dang pingidip dengan raan. Koih mitia. Doh berdoa itih dan adotonak ingan Yesus Kristus Tuhan koi. Amin. Berkat Yesus Kristus Tuhan to duah pininduk topa ni ituong pokat duah roh kudus roo duah suwa suwa to nogstui tuwe. Amin.

pukul 6.30 isan-isan. Miri model bandar pintar rapat karbon Adis Pungas di Sarawak. Pelan tempatan Limbang Lawas 2000 taruh prima negap kerjasama Mutas Baat. Hospital Sibu jadi penguruh perkhidmatan nyuet saraf di Malaysia Timur. Selamat isan-isan bersama aku, Marceline Gansi, Drama Gaso, YFM Bedayah. Madin Tenggah. Pimansang Pusat Kawalan Bandar Pintar Miri MSCCC membedak Bandar Raya Anak dok ngata jadi model bandar pintar Adis Pungas rapat karbon. Pimansang I kiren perita tete termenetu penyumbamai rakyat tok jaga supaya rakah Adis Samah dok berbayah ke bandar-bandar beken dini Abang Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kedah Adnang Pusat Anak Rek Pakai Teknologi Masa Nyata Adi Bedak Pimberaci Trafik Atus Rahmat Awam ke pengurusan bandar dok kena ngarebis tuduh di asah agensi Adi Paut penyeguna teknologi anak menegak bedak komuniti rebis ramat perkhidmatan awam Adi Rebis Ngasi ke dagang Adi Rebis Tama. Ainang penyekembang bandar pintar berguna bergerak beramah dengan agenda rapat karbon so penyeguna tenaga bisik ke pengakut mesra alam kedak so katuh pemahir digital rakyat. Aikadaan sakti di pokok ramiana di Majlis Menaraya Miri di Miri. Pimansang Pelan Tempatan Limbang Lawas 2000 taruh prima hari nete di penegap kerjasama dengan Rais Adib Sinek ati ingkakan berkembang ekonomi ke kuka peluang dagang di wilayah utara Sarawak. Gabit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Kedah Adnang pelanana dah ke senap nete di berkembang 4 menaga tambit kira kerjasama strategik dengan Rais Adib Sinek. Kerjasama anak dapat kuka habis baga peluang peleboran di kinegap sok 2 gedung anak jadi kawasan aktiviti ekonomi. Air keadaan sakti tipu kuka irau aco lun bawang sebar adi taruh properi di Lawas. Hospital Sibu Madinati Inah Kedah so penguru derem perkhidmatan nyuet saraf di Malaysia Timur kan mujur teban berang masam inovasi rawatan adi teban utung ka pesakit. Gabit Menteri Penyihat Dato' Hanifah Hajar Taib Kedah Hatnang Opis Nyuet Saraf Hospital Sibu Madinati berkembang jadi pusat rujukan serantau. Ati Inah Asir Penura derem pibayah akses perkhidmatan neurologi adi biar kualiti. Kedah so pemujur I Inah kena kerja bersuat epilepsi Adi Sepungas di Malaysia Timur ngeburan Oktober suap perjah Adi bedak sakit dapat rawatan pakar ngedeh sah Doktoran ke Kuala Lumpur. Student suap 2000 sementara perkhidmatan nyuat saraf di Hospital Sibu menjimat rebis RM50 juta kos minah pesakit so medifek ke Kuching kedah so orang susah beranjang ngau logistik so perkhidmatan klinik pakar di muka Bintulu, Sariki, Nga Kapit. Ikhidatan sakti tipu persidangan Transforming Brain Injury TBI 6.0 di Sibu. Sedenana pengerusi persidangan TBI 6.0 Dr. Nelson Yapkok Bing Kedah Adnang persidangan anak jadi terun yang negara pendidikan kerjasama ke Pekutung Pemandai dalam pita nyuet saraf dikikatuh kualiti rawatan pesakit di Reisati. Enang sedenana dok netap persidangan anak mah berkembang ke Madinati dok ngata jadi kedak so persidangan pendidikan nyuet saraf multidisiplin adi temegah di Malaysia. Tema kecemerlangan bermula dengan perkara asas dok mien yang kengat warga penyihat berkait pemujur perkhidmatan piguru so pemandai asas klinikal adi kena sama ngatan awar pimungan klinikal adi betul komunikasi adi ngasi ke kerja derem di tibaran. Rebis 450 naan peserta suwa persidangan anak adi keren pemujur pendekkan perubatan dekat esna penerta di bandar-bandar metropolitan bak dapat berkembang di Sarawak. Biji udingi ngagah. Susah tunduh tibaran pemiang Madinati dah keus berkait dengan persekitaran fizikal pak menaga saman dunia digital adi teban berak masam risiko bauh. Ati saman buli cyber, nipu derem talian,
eksploitasi seksual ka fenomena sexual grooming adi dede teban kapak. Menteri Pengembangan Dayuk Merawak nga masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri ida adnang barapi mas ina sindung iin gerindung anak-anak so pikara adi deh kena ana. Barapi mas menegak dok mite beda biayo bersama nga anak-anak mereti dunia digital ngera saman prati pengguna teknologi. Atur bedingan di asal Rawak adi tegap dapat turung anak-anak dari perkara adi petur kak tak sosua dalam perkara adi terkena. Akhiran saat di pukuka program pekerti negara Takah Sarawak di Sekolah Seni Malaysia Sarawak, Kuching. Setelah anak Datuk Sri Nancy kena atnang program pekerti negara ina rakah yang datu tibaran pemiang mereti pendidikan penyihat reproduktif. Rakah anak ina yang peruah tua bau adibian penyepuan atin bisaya sama dapat naik pemungan adibatur darum pimodip. Pinatap tua bau adibian orang rakah adikena kak biar wawasan dekak sejadi penanggung skura pak menegah berguna kerjasama berak masam pihak. So program pekerti negara lebih 25,000 pemiang dini Abang Sarawak menjaga sen penurung ngarepet sewa 2,000 taruh peru. Program mana nguruk mai buah sekolah secondary adi mansang program pembimbing rakan sebaya PRS KFETIN di Raisati. Sarawak rekod penyesua sekasan bega jadi ahli Parlimen Belia Malaysia. Speaker Dewan Negara Dato' Awang Bimi Awang Ali Basah kita adnang setekat bulan Jun adiripas pihak i rekod rebis 20,000 penyesua so Sarawak adikirin komitmen berkatung pemiang Raisati yang jadi penguru di Sunni Sandu. Parlimen Malaysia neten 400,000 penyesua ahli dindi Abang Rais nga sewa ati. Nga anak pemiang di Sarawak duk mitik beda register jadi ahli Parlimen Malaysia seen i seen ngera dapat duk kedengah. Dato' Awang Bimi kiraan sakti ripas kuka andu bisamah komuniti na di Kampung Gedong di Gedong. Programan ina manifestasi institusi Parlimen dan beda Parlimen sindek di atin rakyat. Ati menegak rakah institusi legislatif Rais nga rakyat so orakah ada lebih inklusif, progresif ka besengan di community. Nina andari bi umur 56 sewa dok jaka nang renget ripas dok saya nang rebu so ni buah arud di Sungai Bangkit bisnek remin batang lasin katibas song. Pinerang so opis bomba nga penyelamat Malaysia JPPM Sarawak kita adnang mangsa dok ngatet nang sumo juga dok report nang menyap student sengumi andu andu rima ripas ruah miris gas di Nangga Bakit. Daerah tu semen betang reda di Harana ripas dapat arut mangsa paman di kawasan sebak Sungai Bangkit. Pusat Gerakan Operasi JPPM Sarawak terima penyebegan pikait Harana ngapukor peri 40 minit isan-isan mijah. Operasi siroh nganyeramat tokenu pekai dua buah arut ambu di Dok Depu beda Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM nga PDRM nganetet di kawasan Sebak Sungi, kawasan Mangsa Dok Sabah nang Rebu. Kong masgah peribasa pun-pun ni. Miri model bandar pintar rapat karbon adis pengas di Sarawak. Pelan tempatan Limang Lawas 2000 taruh perima negap kerjasama mutas baat. Hospital Sibu jadi penguru perkhidmatan nyuet saraf di Malaysia Timur. Ana ati adakah ada madak nyusut beda Muhammad Al-Hadi Syamsawi kadunukar ka pemimpin piata beda Vigma Lawrence so section berita Ehos Pasar RTM Kuching. Selamat disani-san ka salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Limuhas.
0: Pukul 6 atau pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Jangan lupa YFM Bidaya.

Yang nanti tu, utama sama-sama beribu dua lagu desok. Tonyo Spoci lagu selalu gaon. Harap nang ingat selalu rami dikira masa ya. Ya, selamat pagi. Dua salam Malaysia Madani. Duduk pada geng-geng awak. Ingat bersama pagi ti dua DJ Lenny Demon. Dan segmen Makat Kerimohas. Samping pun dengan iti serenso YFM Radio RTM Kuching. Pakai gelombang FM. Ni 0.2 megasok Kuching. Duh ni kosong ni poin cu megesok serian. Serian ingat dapat ngajit di radio, ingat dapat ke ngajit sana iti di RTM klik. Ingat klik di bagian radio, dah pilih radio YFM Bidayo. Ingat dapat ke ngajit sana iti sok Facebook YFM Bidayo. Kerana ingat dapat berkongsi info, ngin salam dan minta lagu dia suka ingat ada aku main di radio tak yo. Harap nang bari ingat jadi pengajit setia radio YFM Bidayo. Dua sama-sama tak menyokong stesen radio tempatan tu dan bahasa Bidayuh.

Ya pagi ti mau pagi onu minggu limo onu belanju soa 2026 aku puan nang buka balengan de mau semokat pagi ti sebab ya di semayang. Ya di semayang pagi onu minggu. De duduk balengan de mau sedang sarapan pagi ti aku juga selamat menjamu serera. Sarapan pagi busa-busa ya, seagi tenaga ada pakai ingan, seagi mood ingan pagi ti. Ini duduk balingan, degi tuang muka pagi ti. Aku juga selamat pagi duduk ingan ya, selamat pagi ono minggu. Harap nak ingan sihat, cergas, ceria sejak pagi ti. Pagi ti cuaca paguh di Kuching. Onikah mohon keadaan cuaca di tempat ingan. Ya, terima kasih duduk Wellington Amai dan mogip sama daku pagi ti. Demok selalu nyukong stesen radio YFM Bidayuh. Yuk sama-sama to gerak bersama ya.

anda berkongsi info, ingat dapat komen di ruangan Facebook YFM Bidayo ya. Saku dapat bahasa info, ingat not ya. Yo jatuh bibo lagi tu lagu seterusnya lagu The Soul Smoke Greenas by to ngojit abang pukul 7 pagi. Dia pakai dialek bukar sadong otok beribu dua lagu The Soul Smoke Greenas joget Greenas aku Greenas ingan.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Krimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Run Deep lagu desa Ezra mak menghibur tu di pagi onu minggu 5 onu belanju sewa 2020 ya harap nak ingat ibu rami ngojit lagu ini nanti ya. Ini dah boleh sini ada jurah naik mengenai keroja pagi ti ada kedak memiak kain ada tengah mipis bori ke ataupun ada sibuk di dapur naik sarapan pagi harap nang semadi ingat naik mengenai keroja ingat semadi ngojit radio ngojit info dah ngojit salam desuk bala geng-geng awah ya. Saya ingat pertama sihat ceria cergas di pagi onu minggu itu. Ya pagi itu pagi onu minggu paginya di Munki Semayang yang duduk balik ingat mak komut di Semayang pagi itu ya. Asal ido support Semayang pagi ingat dapat ke Semayang singumi. Pagi ke gereja-gereja di Semayang Asungumi ya.

Ini dia dengan dia pakai pemandu kereta, motosikal. Oni si ja pemandu. Pemandu orang Melayu. Disah jora pemandu laju-laju. Nakit-nakitnya pemandu dangoran semadingan driving no, semadingan buka radio ngojit info ya. Ngojit lagu tadi botan dengan nunu. Saogi hiburan dengan masa ingan driving you know. Yang penting ingan selamat nog topat dinuju ingan. Yes bayu ingan mun semayang titia ing mak komut kuab tiban ngobot tiban ingan kuab bijan ngobot getingan kuab dapat gasingan kuab impai tingan ke. Sebayu ingan ruas bori, sebayu ingan butuhkan bori ya. Barang-barang diguna di sopa bori ingan nak kang bori ke barat dang bori. Ya terima kasih Rona Dennis temogi bersama aku pagi ini. Yang nang hello, selamat bertugas dan selamat berpagi on Minggu DJ na. And semua geng-geng awal dan pikaping YFM lagi harap semua sihat-sihat selalu tanpa merakat kita semua na. Terima kasih lagi sebab mau like dan share live Facebook YFM Bidaya. Nur Atika nang selamat berpagi DJ Pikaping YFM. Bila yang harap kita semua sihat teras dan tina. Salam manis mesu JB. Yang nak request lagu Napa-Napa inan ngibur kita semua. Thank you DJ na. Yo cak tapi boleh kita lagu seterusnya sebab itu. Sebab ikut main lagu pemita ingan atau beribu dia ada lagu The Running Pet. Sebab itu ngejut abang pukul 7:30 pagi dia pakai dialek about jagoi atau beribu dia lagu The Running Pet lagu Ambujang Tarikas.

0: wahai kasih, kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramli jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026 adi dok kukak nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak onkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat dosi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Trimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pria berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

Napa, napa lagu desa Tony Peace Band mau menghibur tu pagi itu ya. Ya semua itu naik mengenai kerja tu jak dia tu sama-sama ngujit report gaya onu demi so image jabatan meteorologi Malaysia api tu semang 2 jam san seluruh negeri Sarawak bi kuat kuasa sepuku juk pagi 5 bulan juk sewak 2026. Angon do pagi ti ngejaka ogi hujan di gudu-gudu topat di Kuching, Sri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Duh Muka. Ngejaka di hujan di Serian, Semerahan, Kapit, Bintulu Miri, Duh Limbang. Angon do Singumi ngejaka ogi sobak dudu di gudu-gudu topat di Kuching, Serian, Sri Aman, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu Miri, Duh Limbang. Ngijaka doi hujan di Semerahan Betong Duh Muka. Laut bigrembang 0.5 meter. Sebak yupso utara pilajun smong nog 20 km sejam. Suhu sekitar 24 nog 34 derajat Celsius. Yang nanti dipakai dulu demi seimej jabatan meteorologi Malaysia. Pitui smong 2 jam. San seluruh negeri Sarawak. Bi kuak kesan sepukul jub pagi. 5 bulan Juk, Sowak 2026.

Ini dah balik dengan Degi Tuang yang ngojit Radio Pagi Ti. Pagi Ti dengan bersama do DJ Lenny. Dan segmen Makak Krim Khas. So pukul 9 pagi, no pukul pre-e pagi iti tia. Ajak sama-sama tu berhibur, ngojit lagu, ngojit info. Aduh ngojit salam desok bala geng-geng awal ya.

0: Ya, terima kasih Elizabeth Joan, The Mogib sama Dr. Pagi T. Dan selamat pagi DJ Mesu Tu dan Miri. Ira request lagu Mesu Fabian M nah. Atau Remang The Beast Joget Naju Ikan. Lagu ni bala group fan club, bala inya ada TikTok, ada Facebook, ada WhatsApp. Thank you DJ, happy Sunday nah. Ya selamat anu minggu gadudu. Suak-suak ingat ya. Arab nang pagi iti, arab nang anu iti, ingat sihat Grinas. Ya terima kasih gadudu Johnny Oni de mogib sama doku pagi iti. Ya nang selamat pagi anu minggu. Dua selamat bertugas DJ nah. Ya nang aku dah biasa. You memang mitiak lagu Joget Naju Ikan sejak. Atau lagu Remang The Beast The Soul Fabian M tujuh tuduk komuniti kampung Tersukurat dengan Tersumawang dengan Fabian M dengan Mamba nah di kampung Baki Tajung dengan nak semua pikaping YFM rekai kambat lagi nak member GBS Grumpung Bukar Sadong dengan nak semua ahli fan club Fabian M Group ngarap semua nak sihat dengan terhibur dan berpagi tena. Ya terima kasih kan duduk during the best demo gib sama doku pagi ti anang salom selamat pagi duduk DJ di konti selamat pagi duduk suap peminat setia YFM Blaze salam damai blessed Sunday na. Jamadin mau pukul moi pagi jak sama-sama tok ngojit program aran pimbudip bisama Father Paul Harry the so gereja RC Serian demo obangi dia odak penerbit program Angeline Impor.
1: Gracia masa Tuhan kita Jesus Kristus dengan penyuka tepamang dengan penyidik Roh Kudus bisama dengan bobo balakine selamat anu minggu nek bobo balakine lebih lagi kita ada kaum Kristen ando iti semah anu minggu das mengpat dua sewa e bidapun lagi kita dua program aran pemudip da anu minggu iti kita bisama dengan depaku Father Paul Harry masuk gereja Roman Katolik. Si bayu kita pisulung program aran pemudip iti, jawab kita kidingah lagu iti.